0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Himpunan Pramu Wisata Indonesia Kabupaten Ngada terus mendorong proses sertifikasi bagi seluruh pemandu wisata di wilayah tersebut. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke daerah Ngada. Pemandu wisata yang memiliki sertifikat resmi akan mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari agen perjalanan wisata internasional. Hal tersebut secara otomatis akan membantu meningkatkan pendapatan ekonomi para pelaku usaha jasa pariwisata di tingkat lokal. Ketua HPI Ngada, Claudius Godafritsua, mengatakan, kualitas pemandu lokal merupakan ujung tombak dalam mempromosikan potensi besar pariwisata daerah. Kompetensi yang baik harus terus diasah agar para pemandu mampu memberikan informasi sejarah yang akurat kepada para turis. Beralih ke informasi berikut. Sebuah destinasi wisata baru hadir di Momere Flores, tepatnya di Kampung Riipua, Kecamatan Migo, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini berada sekitar 30 km ke arah barat kota Momere dan mulai menarik perhatian publik sebagai kampung kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat. Transformasi kampung ini digagas oleh Romo Dr. Wilfried Valiance, seorang sosiolog sekaligus konsultan transformasi sosial yang mengembangkan konsep wisata berbasis perubahan sosial melalui pendekatan soft movement yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebelumnya, Kampung Riipua dikenal sebagai wilayah yang minim air dan bergantung pada pertanian musiman. Kondisi tersebut membuat banyak warga memilih merantau keluar daerah seperti Batam hingga Malaysia untuk mencari penghidupan. Ide kampung kreatif mulai diperkenalkan pada tahun 2022 melalui forum musyawarah kampung. Sejak saat itu, warga bersama penggagas mulai menyusun langkah strategis untuk mengubah wajah kampung menjadi lebih produktif dan layak huni. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso di arah dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya untuk menjalani aktivitasnya. Yang mungkin saat ini ada di antara Bapak Mama Baso di arah sedang menikmati liburan, menikmati indahnya pagi ini ya, Minggu pagi. Dan mungkin ada juga anggota keluarga yang sudah berangkat menuju ke tempat ibadah ya, hari Minggu. Waktunya untuk mencari Tuhan. Walaupun hari-hari lain juga memang harus cari Tuhan ya, bukan hanya hari Minggu. Baik, yang pasti selamat pagi, selamat beribadah di pagi ini. Beta Christine masih menemani Bapak.

0: tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
0: Dengan sarasehan budaya. Jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
1: Harapan saya itu, Kak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Pemehalan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah napas. Ia adalah identitas. Dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya, Christine, sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oil Tua, Kecamatan Taidenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis, dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang perjalanan.

Jadi Umi Halan berdiri baru 1 tahun, diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April, jadi ini akan persis 1 tahun, dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus, jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat, terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Bomata, juga Desa Oeltua, di Kecamatan Taibenu, dan kami melihat bagaimana masyarakat adat di pinggiran kota itu berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Lalu dari percakapan suami istri dan anak-anak, kami bilang bahwa kalau Tuhan sayang, kita bisa ada ruang belajar bersama-sama dengan komunitas di Kampung Bonen ini. Dan puji Tuhan, setelah kami tinggal di sini kurang lebih 1 tahun, kami dapat dukungan dari sahabat-sahabat kami yang membantu sehingga rumah belajar ini ada. Jadi di sini ada kantor bersama, ruang kerja bersama dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur dan juga Umi Halan. Umi Halan itu dari 2 kata dalam bahasa Timur. Umi artinya rumah dan Halan artinya damai. Jadi rumah damai. Berdamai dengan budaya lokal, berdamai dengan kehidupan sebagai masyarakat adat. Jadi mengupayakan perdamaian antara unsur-unsur dalam hidup kita. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi setiap hari Senin dan Sabtu di Umi Halan ada pembelajaran tenun. Ada mama-mama dari kelompok Pasuklo, Mama Yuli Sakau, dan kawan-kawan yang memberi pelatihan kepada rombongan belajar di sini. Rombongan belajar tenun itu menarik karena lintas generasi.

0: ada anak-anak SD, ada anak SMP, tapi juga ada ibu-ibu yang ingin belajar kembali tenun mereka. Lalu pada hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, karena bagi kami pembelajaran budaya lokal itu penting sekali, tapi kita juga sudah hidup di masa modern, sehingga kita persiapkan anak-anak kita, mereka teguh berdiri, bangga bahwa mereka belajar budaya lokal, tapi mereka juga siap untuk beradaptasi masuk dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Hari Rabu itu ada pelatihan gong dan tari, lalu hari Kamis ada pelatihan keyboard untuk kelompok yang kecil, hari Jumat itu yang kelompoknya besar untuk latihan ukulele. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu, Umi Halan selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Anak-anak umur dari 7 sampai 17 tahun, dan untuk khusus untuk tenun, ada juga ibu-ibu umur 30-an dan 40 tahun sebagai peserta belajarnya. Setiap hari anak-anak pulang sekolah, mereka datang belajar di sini, dan kami juga mendorong supaya anak-anak yang belajar di sini tidak boleh membawa gadget, jadi HP tidak boleh. Ini juga cara kita untuk menolong anak-anak supaya mereka jangan mereka jangan sampai kemudian tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi dan senang sekali karena mereka belajar gong, mereka belajar ukulele, musik bagi kami itu juga penting untuk spiritualitas mereka, untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Jadi 2-3 jam full tanpa HP, tanpa gadget yang lain, anak-anak belajar dengan mereka punya para pelatih di tempat ini. Pelatih kami berasal dari berbagai latar belakang, ada kawan-kawan alumni IAKN yang hebat dengan musik gereja, mereka bantu kami di sini, juga kawan-kawan alumni teologi, beberapa relawan membantu kami untuk pembelajaran tari, bahasa Inggris, keyboard, dan lain-lain. Iya, itu luar biasa karena ini ada banner di sini tahun 2025 saya sebagai dosen di Universitas Kristen Arta Wacana mendapat satu hibah dari Dikti untuk penelitian fundamental, dan pokok penelitian kami adalah mengenai kelestarian tenun dan agensi penenun di kampung sini. Dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penenun termuda di Kampung Bonen itu adalah orang yang sudah berusia 30 tahun. Itu berarti satu generasi sudah tidak lagi menenun. Padahal tenun itu punya fungsi yang sangat kaya. Ada fungsi ekonomi, kita tahu para penenun ketika mereka punya hasil tenun sudah ada, mereka jual untuk makan hari-hari, bahkan untuk kasih sekolah anak. Hasil wawancara kami tentang dengan mama penenun di kampung ini, ada ibu tunggal yang anaknya sarjana dari hasil menenun. Ada fungsi sosial. Kalau ada orang bekelai mau mereka berdamai pakai kain tenun. Kalau ada orang mati, kita pergi, kita harus pakai kain tenun. Bahkan untuk kerabat dekat, hasil penelitian kami itu menunjukkan kain dibawa bukan hanya untuk keluarga si mati, tapi juga untuk membungkus jenazah. Bahkan ada pemahaman bahwa itu seperti oleh-oleh untuk leluhur di negeri seberang. Ketika orang Timur lahir, ada upacara namanya Naputan Li Anak. Orang bertanya, Omenle Komeko Sa, kalau anak, itu artinya kamu yang datang dari negeri seberang, negeri leluhur, apa yang kamu bawa? Kalau anak perempuan, dia bilang bawa ike dan suti, artinya itu alat pintal benang dan alat tenun. Kalau laki-laki, dia bilang bawa aunisuni. Itu konstruksi gender, perempuan menenun, laki-laki bekerja di kebun. Tulisan saya di jurnal teologi, saya menafsirkan hal membawa kain tenun itu juga sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Kalau setiap hari Minggu kita berdiri di gereja, kita bilang, aku percaya kepada persekutuan, orang-orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Jadi saya menafsirkan itu, membawa kain itu tanda kasih kita. Kita tidak menyembah orang-orang yang sudah mati, tapi dengan membawa kain kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita itu melampaui waktu. Bahkan kalau Mama Yuli misalnya hari ini menenun, belajar menenun, mengajarkan tenun di sini, itu persekutuan kita tidak hanya dengan masa kini, tapi juga masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Suatu saat penenun seperti Mama Yuli sudah tidak ada, tapi warisan Mama Yuli akan tetap tinggal, itu persekutuan dengan orang-orang yang ada di masa depan. Anak-anak Bonen, anak-anak Timobas di masa depan, itu diletakkan dasar-dasarnya pada hari ini. Ada puluhan motif yang dipelajari, disimpan, diwariskan dari leluhur perempuan masa lalu. Mama Yuli dan teman-teman cerita kepada kami motif-motif itu dan maknanya. Misalnya kalau kelompok tenun Mama Yuli itu disebut kelompok Pasuklo. Nah ini ini motif Pasuklo yang ada di sini. Nah Pasuklo itu menurut mama-mama tuturannya itu tentang rahim perempuan. Jadi dalam motif perempuan bercerita tentang kehidupan, ada tentang rahimnya, juga ada tentang bunga-bunga. Misalnya ini motif di sini, ini disebut aktuna dalam bahasa Timor, artinya kembang. Ada juga motif yang menunjukkan bunga dari pohon jambu air. Ada motif untuk tapak anjing, asunobin, atau mengenai serangga yang hidup di atas air, itu disebut sebagai kaun oil. Jadi tenunan itu sangat kaya, itu cara perempuan bernarasi tentang kehidupan. Jadi ada permainan warna, ada permainan bentuk, ada kecerdasan yang luar biasa dari mama-mama ini yang ditampilkan dalam warna dan motif tenun. Waktu menikah, perempuan bawa apa dari dia punya keluarga? Laki-laki bisa dapat kebun, bisa dapat pohon, bisa dapat warisan yang lain. Perempuan seringkali hanya dapat dia punya alat tenun. Dia belajar dari dia punya nenek, belajar dari dia punya mama, dan dia pergi tinggal di kampung yang lain atau di keluarga yang keluarga suaminya, dan keterampilan yang itu yang dia bawa untuk memperjuangkan kehidupan, termasuk untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Di balik setiap motif yang indah, ada cerita tentang perjuangan, tentang perempuan yang menenun di sela waktu, tentang tangan yang tak hanya merangkai benang, tetapi juga harapan. Bagi mereka, menenun adalah cara bertahan, tak peduli waktu yang berlalu begitu cepat. Sementara semangat yang terus terjaga adalah motivasi untuk mereka, mungkin hanya untuk menyelesaikan selembar kain.
2: Dan saya bergabung dengan Ume Halan. Saya diminta oleh Mama Mary Kulimon sebagai seorang pelatih dan juga mendampingi mama-mama penenun Pasuklo untuk kami sama-sama berbagi di Yayasan Ume Halan. Saya ingin berbagi dengan anak-anak agar tenunan-tenunan yang ada di Timobas ini dia berkelanjutan, tidak punah begitu saja. Saya ingin untuk mewariskan tenunan saya ini yang didapat dari nenek moyang saya. Saya ingin mewariskan kepada anak-anak supaya anak-anak yang ingin belajar bisa terinspirasi. Aktivitas sehari-hari di rumah itu mungkin saya ini sebagai seorang penenun, jam 7 pagi itu saya sudah start dengan menenun dan saya lakukan aktivitas yang lain di rumah seperti masak, cuci piring, ambil air. Saya jual dan yang lain itu saya simpan. Dalam arti tidak ada yang berminat untuk beli. Itu mungkin hanya mitos saja kakak. Mungkin dari orang tua dulu nenek moyang itu ada bercerita bahwa laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri. Khusus untuk perempuan itu yang bisa menenun. Laki-laki itu ada dia punya tantangan. Setelah nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa laki-laki itu kalau dia menenun berarti martabat sebagai seorang laki-laki itu turun. Musik. Mungkin kakak saya merasa senang sekali ketika bergabung dengan Yayasan Umai Halan. Kami bisa menenun dari mama-mama tenun Pasuklo yang saya dampingi. Kami bisa pasarkan hasil tenunan kami dan bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, kami semakin berkembang. Di dalam kami melatih anak-anak dan kain-kain yang kami pasarkan itu, saya sangat bersyukur sekali karena kain-kain yang kami pasarkan sudah sampai di Kolombia dan Bajawa. Harapan saya itu kakak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya. Mungkin harapan saya ke depan ini, anak-anak yang saya ajarkan ini, bisa mereka termotivasi dengan ajaran-ajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Dan ketika saya tidak ada lagi, cucu-cucu saya yang ada, yang melanjutkan tenunan yang ada ini, bisa anak-anak yang saya latih ini, bisa mengajarkan tenunan ini buat cucu-cucu saya. Itu mungkin yang saya sampaikan.

0: Iya, kalau dari teori gender dibedakan antara seks dan gender. Yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki itu seks mereka, itu terberi bahwa laki-laki itu perempuan itu haid, hamil, melahirkan, laki-laki dia punya penis, dia punya sperma dan lain-lain, dan itu tidak bisa ditukar. Tapi hal misalnya perempuan jadi guru, laki-laki jadi bisa jadi penenun, itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditukar. Konstruksi gender itu mengatakan bahwa oh, ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya khusus bagi laki-laki, hanya khusus bagi perempuan. Ketika zaman berubah, hal-hal seperti itu bisa berubah juga. Di konteks yang lain, bisa saja laki-laki menenun. Nah, itu hebatnya bahwa tahun 2024 yang lalu, Mama Yuli dan Mama Nela, kedua pelatih tenun di tempat kami di Kampung Bonen ini, difasilitasi oleh Umi Halan, oleh Universitas Kristen Arta Wacana melalui program penelitian dan pengabdian kami, Mama Yuli dan Mama Nela setiap hari Sabtu itu mengajar tenun di SD Inpres Bonen. Dan kelas 4 dan 5, dan itu murid-muridnya baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menghasilkan, jadi ada ini kain tenun yang ini kak, ini hasil dari anak-anak SD Inpres Bonen, perempuan dan laki-laki. Dan cukup rapi. Waktu itu Mama Yuli bilang sama saya, Mama kalau nanti ini baru kelas belajar, kalau anak-anak nanti tidak bisa bikin rapi, Mama jangan kurang hati. Sebenarnya tidak apa-apa Mama Yuli namanya belajar. Tapi waktu dibuka talinya dari tenun ikat itu, rapi sekali. Dan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kami senang bahwa itu juga ada transformasi dalam hal cara pandang mengenai tugas-tugas perempuan dan laki-laki di dalam budaya. Karena jika tidak demikian, akan menjadi beban ganda bagi perempuan. Perempuan sudah harus kerja sekarang pergi ke pasar, pergi ke kantor. Kalau pulang semua kerja domestik, perempuan lagi yang kerja, itu terlalu berat bagi perempuan. Lama-lama perempuan gampang sakit, dia umur pendek, harusnya ada pembagian peran. Dalam masyarakat yang makin maju, ketika perempuan sekolah tinggi, laki-laki juga perlu berbagi tugas. Kita bagi tugas di rumah, bagi tugas juga di luar rumah. Ada dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok pasuklo itu para perempuan yang betul-betul penenun, 2-3 generasi penenun berkumpul itu jumlah kita 12 orang, 12 orang anggota. Sedangkan kelas tenun, anak-anak dan ibu-ibu yang diajar oleh Mama Yuli itu 10 orang. Ya, itu jadi total 22. Nah, kami harap alumni dari kelas tenun di Umi Halan nanti akan menjadi anggota baru kelompok pasuklo, supaya saling menopang untuk produksi dan pemasaran yang lebih kuat. Ya, kami sebenarnya rindu juga ada pembelajaran yang sama di tempat yang lain, tapi terus terang kami juga terbatas. Jadi apa yang ada pada kami, kami berikan untuk proses belajar di sini. Dan kami berharap orang-orang lain di tempat lain di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di daerah lain Indonesia, bisa terinspirasi dengan kerja-kerja yang ada di Umi Halan. Karena kami melihat, saya dalam penelitian-penelitian dari Universitas Kristen Arta Wacana melihat bahwa kalau kita tidak serius dengan pewarisan pelestarian budaya, suatu saat nanti generasi kita tidak akan lagi menenun. Mungkin keterampilan, kecerdasan dari ibu-ibu leluhur perempuan kita di masa lalu akan diambil alih oleh mesin-mesin, oleh AI. Dan itu sesuatu yang sayang sekali. AI bisa saja menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi tidak punya jiwa. Tapi ketika perempuan menenun, menurut saya itu ada totalitas hidup yang dia berikan. Ketelitian, ketenangan, kecerdasan, rasa cinta yang dia kasih lewat kain itu. Dan itu penting sekali untuk diwariskan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kami berharap orang-orang mendapat inspirasi untuk pembelajaran yang sama di tempat-tempat yang lain juga. Kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat adat di sini. Kami berharap Tuhan sayang tahun ini mungkin kami akan bergerak dengan dengan sarasehan budaya. Jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan, dengan budaya? Hasil penelitian UNKRI sudah ada, Universitas Katolik Widya Mandira sudah ada. Kami presentasikan dan mengajak masyarakat sendiri berpikir. Mereka harus menjadi subjek dari sejarahnya. Mungkin kakak-kakak tahu, baru-baru RRI juga sudah liput, kami di kampung di sini ada gua, salah satu gua Jepang terbesar di Nusa Tenggara Timur, dan Kementerian Kebudayaan sudah menetapkan, kasih SK untuk menjadi satu situs. Dan mungkin ke depan akan berkembang sekali, orang-orang suka datang. Ini kampung yang sangat indah. Tapi menurut kami dari Umehalan, masyarakat Bonen harus menjadi subjek dari sejarah mereka. Mereka harus menjadi tuan dan puan dari kampung mereka. Imajinasi tentang masa depan seperti apa, itu jangan sesuatu yang datang dari Jakarta atau sesuatu yang datang dari balik meja dari pembesar atau penguasa siapapun. Tapi masyarakat lokal, masyarakat adat harus mengimajinasikan. Anak-anak mereka bangga dengan kampung mereka dan mereka mau berjuang untuk masa depan yang baik, yang ada penghargaan kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat di kampung halaman mereka. Harapan kami kepada orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, ialah supaya kita mencintai budaya kita. Bahwa zaman makin modern, kita terbuka kepada perkembangan-perkembangan yang baru, tapi hendaklah kita tetap bangga sebagai orang Timur, sebagai orang Sabu, sebagai orang Rote, dan lain-lain. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur hari ini misalnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Banyak orang muda keluar dari kampung mereka. Mereka seperti merasa tidak ada harapan yang bisa mereka peroleh di kampung sendiri. Umehalan berdiri dengan keyakinan bahwa ada hal-hal baik di kampung, ada hal-hal baik dalam budaya kita. Dan kita perlu menciptakan ruang di mana orang-orang muda, anak-anak belajar untuk melihat hal-hal yang baik dalam budaya seperti itu. Dan mereka kemudian juga akan berkembang untuk menjadi orang-orang yang percaya diri, bangga dengan diri mereka, bangga dengan budaya mereka, tapi juga sekaligus tidak kecil hati untuk bergaul dengan masyarakat modern, masyarakat global sekalipun. Kami di sini sebab itu ada latihan tenun, aspek-aspek dari budaya lokal seperti tarian, gong, dan lain-lain, tapi juga bahasa Inggris. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timur yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timur yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Perempuan-perempuan ini mungkin tidak berdiri di panggung besar, namun dari rumah sederhana, mereka menjaga warisan yang tak ternilai, merajut selembar kain dari benang ke benang, dari generasi ke generasi. Setiap lembar tenun yang dihasilkan menjadi cerita dari setiap peluh yang jatuh, bukan karena mereka lelah, tetapi mereka adalah penjaga budaya. Mereka adalah penggerak perubahan.
2: Penilaian selembar kain tenun dari Umehalan adalah bukti bahwa tradisi menenun tidak pernah tergerus arus modernisasi. Di sana, setiap helai benang adalah doa, dan setiap motif adalah cerita tentang keberanian perempuan NTT dalam mendobrak batas dan merajut harapan. Keberlanjutan budaya bukan hanya tugas segelintir kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua. Semoga kisah perjuangan kelompok tenun Umehalan memberikan inspirasi baru bagi kita semua untuk tetap mencintai dan melestarikan warisan leluhur. Saya Christine, mewakili tim kerabat kerja podcast RRI Kupang yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua ya. Di hari Minggu ini biasanya dimanfaatkan bukan hanya ke gereja ataupun mungkin liburan saja, tetapi bagi sebagian orang dimanfaatkan untuk berbelanja ke pasar ya. Jadi stok seminggu sekali untuk bahan makanan, jadi di hari Minggu biasanya menjadi waktu yang paling pas. Ya Bapak Maba, Saudara dong semua, masih banyak yang memilih pasar tradisional ya. Pasar tradisional untuk mencari bahan-bahan keperluan, sembako, dan bahan-bahan untuk makan minum lainnya ya. Nah Bapak Maba, Saudara kita tahu bahwa pasar tradisional ini kan selalu ramai ya, menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti bahan pokok, pakaian, kuliner, lokal. Bahkan ada juga yang kalau mau dibilang menyiapkan ini ya, jual makanan yang mungkin sudah ada di pasar-pasar modern. Itulah yang menjadi daya tarik dari pasar-pasar tradisional ya. Kita bisa bebas menawar harga. Itu intinya. Kalau di pasar modern sudah bisa ketawar-tawar harga. Kalau di pasar tradisional masih bisa ya. Ya kasih kurang 1000 atau 500 ju, itu bagi ibu-ibu, bagi mama-mama itu kebahagiaan luar biasa ya, bisa menawar untuk harga yang diberikan dikasih turun lagi. Bahkan ada yang kejam. Kira rasa orang kasih murah, minta murah lagi. Ya baiklah Bapak Mama Bapak Saudara, namanya juga Mama ya, seringkali harus bagi untuk memenuhi kalau memenuhi kebutuhan sehari-hari dari keluarga, makan minum begitu. Ya dan di ini pagi masih di Papa Lele, buat Bapak Mama Bapak Saudara mungkin ada yang punya kebiasaan pergi ke pasar tradisional atau ke pasar modern, lebih memilih yang mana? Silahkan sampaikan komentarnya ya, gabung boleh melalui ketempung line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nice, kita tovalo, vok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Media sosial dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk citra pariwisata Labuan Bajo di tingkat nasional maupun global. Adegan tersebut disampaikan kreator konten Suci Maria. Dan menurutnya, media sosial tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga ruang untuk membangun kepercayaan dan persepsi publik terhadap suatu destinasi. Ia menekankan bahwa konten pariwisata perlu melampaui visual semata dengan menghadirkan nilai budaya, cerita, serta pengalaman yang bermakna. Beralih ke informasi berikut, sebuah destinasi wisata baru hadir di Momere Flores, tepatnya di Kampung Riipua, Kecamatan Migo, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini berada sekitar 30 km ke arah barat kota Momere dan mulai menarik perhatian publik sebagai kampung kreatif berbasis pemberdayaan warga. Transformasi kampung ini digagas oleh Romo Dr. Wilfried Valiance, seorang sosiolog sekaligus konsultan transformasi sosial. Ia mengembangkan konsep wisata berbasis perubahan sosial melalui pendekatan soft movement yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama, Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Yang semulai tersibuk di pagi ini, mungkin pagi harinya diawali dengan bersih-bersih rumah ya. Selamat beraktivitas. Dan yang pasti di ini pagi, untuk rekaman obrolan Akamsi akan menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043.

0: Aih, Asa. Beta sapa dulu Pak Apri Adu, selamat pagi.
1: Selamat pagi ke Christine, selamat tahun baru.
0: Selamat tahun baru juga Bapak Apri. Bagaimana di Baun, di Amarasi, hujankah?
1: Ya, ini hujan di sini menentu. Jadi kondisi jagung yang ditanam oleh petani sudah mulai ada yang malah sudah mati begitu.
0: Baik, jadi ini ya karena kurang air, jadi jagung ataupun tanaman lainnya, tumbuhan lainnya yang ditanam itu juga sonde bertumbuh dengan baik begitu Pak Apri.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ya, okay. Sebelum kita tanya-tanya tentang kondisi pertanian di Baun pagi ini Bapak Apri. Bapak Apri ini kan merupakan ketua komunitas pelaku usaha pertanian dan juga sanggar tenun ikat. Boleh informasi sedikit kok terkait dengan ini komunitas pelaku usaha pertanian dan juga sanggar tenun ikat ini?
1: Iya. Yeah.
0: Kapan didirikan dan tujuan awalnya itu seperti apa?
1: Iya. Yeah. Baik, jadi terima kasih Kak Christine, terima kasih Rizky Kupang dan salam sehat, selamat tahun baru untuk iya. Para pendengar Pro 4 RI Kupang. Latar belakang dari saya mendirikan KP ke komunitas ini,
0: iya.
1: Memang dalam pengalaman beta selama 23 tahun urus menjadi pengurus koperasi. Dan dalam perjalanan itu ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha, termasuk di dalamnya petani. Sehingga beta coba bentuk ini komunitas yang beta dirikan pada 14 Juni 2020. Jadi setiap jam 2020 beta coba dirikan organisasi ini. Dengan tujuan utama adalah untuk melakukan pendampingan.
0: Baik.
1: Pendampingan kepada kelompok-kelompok pelaku usaha termasuk Pak tenun ikat dan juga kelompok tani.
0: Iya, iya. Jadi tujuan awalnya ingin memberikan pelatihan bagi pelaku tenun ikat dan juga para petani yang ada di Amarasi begitu ya Pak ya, di Baun.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Nah, awalnya itu apakah langsung jadi, langsung sukses atau mungkin ada cerita-cerita ataupun drama-drama lain yang kalau mau dibilang sih menghambat pertumbuhan dari komunitas ini sendiri Pak?
1: Iya, memang tantangannya dibilang cukup berat. Ya, karena kita yang pertama itu kita memperkenalkan salah satu cara yang mungkin bagi wilayah-wilayah lain itu hal yang biasa untuk sebuah komunitas.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita khususnya di Amarasi ini, komunitas ini agak rasa aneh begitu. Ini apa sih ini
0: iya.
1: Komunitas ini? Betul. Padahal dia sangat, dalam perjalanan dia sangat membantu. Jadi, tantangan itu selain dari kita yang dipercaya untuk mengurus komunitas ini, tapi juga kelompok-kelompok atau petani-petani yang ada di Amarasi Barat.
0: Iya.
1: Tantangan itu mereka agak belum begitu paham kira-kira apa itu komunitas dan untuk apa sih komunitas itu begitu.
0: Baik, baik. Berarti mereka awalnya tidak mau tergabung begitu atau tidak mau gabung atau sebenarnya mau gabung di ini komunitas atau bagaimana Pak?
1: Iya, memang awalnya sebenarnya semangat untuk mau mungkin rasa ingin tahu ya ini. Komunitas ini sehingga semangat untuk bergabung itu cukup tinggi khususnya awalnya pelaku usaha perorangan usaha mikro itu cukup banyak ya, sehingga pada waktu itu saya coba membantu mereka untuk melakukan pendampingan dalam hal memproses izin usaha nomor induk berusaha nasional itu sehingga hampir 1000 lebih pelaku usaha perorangan ya untuk itu. Nah, dalam perkembangannya saya coba untuk masuk dalam sektor pertanian.
0: Iya.
1: Dan walaupun tantangannya ada, tapi ya kita tetap berusaha untuk mencoba untuk memberikan kesadaran kepada petani, penenun, untuk bagaimana kita bisa bersama-sama mengembangkan usaha yang sementara digeluti. Gitu.
0: Baik, baik. Ya, dalam komunitas ini apakah Pak Apri bergerak sendiri atau mungkin ada dibantu oleh teman-teman?

0: teman-teman komunitas lainnya, Pak?
1: Ya, awal kita resmikan kelompok ini, kita kukuhkan pengurusnya itu pada 14 Juni 2020, itu kita sekitar 100 orang itu. Mm-hmm. Dalam perjalanan ya kan namanya apa organisasi kemasyarakatan itu, yeah. Organisasi sosial. Jadi kita tidak ada biaya untuk membiayai semua kegiatan. Jadi semua ini adalah swadaya murni dari orang-orang yang mau berkecimpung dalam komunitas ini. Mm-hmm. Nah, sehingga ya jujur dalam pelaksanaannya tentu ini menjadi hambatan, sehingga sampai dengan saat ya kita malah tinggal sekitar 5 orang yang bergerak untuk menggerakkan komunitas ini.
0: Baik, baik. Jadi dari ratusan menyusut sampai 5 orang ya?
1: 5 orang ya.
0: 5 orang pengurus tetap begitu, Pak?
1: Ya, pengurus tetap yang... Tapi kita bersyukur sekarang kan kita sudah banyak kelompok tani itu, jadi mereka membantu kita di wilayah-wilayah.
0: Iya, baik. Jadi kalau boleh tahu Pak, sekarang untuk anggota komunitas sendiri, selain 5 pengurus ini ya, ataupun para petani yang tergabung dalam komunitas petani ini Pak, yang ada di Amarasi, itu ada berapa banyak?
1: Ya, kita kalau untuk anggota perorangannya itu banyak, tapi setelah mereka sudah melakukan atau memperhatikan usahanya, sehingga begitu kita kontrol. Tetapi yang khusus untuk kelompok tani dan sanggar itu sampai dengan hari ini ada 38 kelompok tani. Itu kelompok tani baru ya, itu bukan bukan yang lama, yeah. Kelompok tani baru yang difasilitasi pembentukannya oleh komunitas ini.
0: Baik.
1: Ada 38 kelompok tani dengan jumlah anggota kelompok tani ada 754 orang.
0: 500.
1: Sementara untuk ya 754
0: orang.
1: Iya. Yeah. Sementara untuk sanggar itu kan anggotanya terbatas, kita ada sanggarnya baru 6 kelompok sanggar.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan anggotanya 75 orang. Itu anggotanya ada anggota yang pelaku, tapi juga ada anggota yang dia sebagai orang-orang yang dibina, jadi yang belum tahu menenun,
0: iya.
1: Mereka dipakai untuk sebagai muridnya begitu untuk sanggar.
0: Baik, itu yang dilakukan di sanggar tenun ini memberikan pelatihan begitu Pak, atau mungkin ya silakan.
1: Itu sama dengan kelompok-kelompok tani, kita melatih atau memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Ya, contoh kalau di sanggar itu kita memanfaatkan anggota yang sudah pakar dalam menenun.
0: Iya.
1: Mereka berbagi kepada yang belum tahu, jadi muridnya kan ini sanggar kan?
0: Iya, iya, kalau, betul.
1: Ya, jadi ada pelatih, ada yang dilatih begitu.
0: Betul
1: sekali. Termasuk kita pakai apa? Kan target sasaran kita kan untuk supaya ya kalau orang-orang tua yang sudah lanjut usia kalau tidak ada lagi kan ada yang melanjutkan begitu kan? Nah, jadi itu yang kita tujuan kita, sehingga saya selalu mendorong mereka untuk jangan hanya kelompok saya, tapi bentuk dalam bentuk sanggar.
0: Iya, iya.
1: Sehingga
0: iya.
1: Dia menjadi tempat untuk belajar dan mengajar begitu.
0: Baik, baik, baik. Iya, baik. Pak Apri, nanti kita akan lanjut lagi untuk tanya-tanya terkait dengan kelompok tani ini ataupun komunitas pertanian ini dan juga sanggar tenun ikat yang ada di Baun ya, setelah jeda berikut ini.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Tiga megahertz suara budaya NTT masih di obrolan Akamsi dan masih beromong tentang kelompok tani menyatukan daya meraih asa. Bersama narasumber ketong ada Bapak Aprianus Adu, Ketua Komunitas Pelaku Usaha Pertanian dan juga Sanggar Tenun Ikat NTT. Bapak Apri masih bersama Pro 4.
2: Iya, siap, Christine.
1: Iya, Pak Apri. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa ada Sanggar Tenun Ikat, ya. Nah, kalau berdasarkan apa yang Bapak jelaskan tadi, dikatakan bahwa tujuan utama pembentukan dari Sanggar adalah untuk melestarikan Tenun Ikat Nusa Tenggara Timur, ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan yang dilakukan oleh Sanggar Tenun Ikat di Baun ini, ya, dengan selain memberikan pelajaran ataupun memberikan materi terkait bagaimana cara untuk menenun, mungkin ada hal-hal lain lagi seperti produksi dan juga pemasaran tenun ikat khas dari Amarasi, Pak.
2: Ya, baik, sebelum ke situ saya sedikit kasih gambaran bahwa sanggar yang saya bentuk ini kan sebenarnya ini para penenun-penenun yang sudah lama bergelut di dunia tenun itu, sehingga beta coba kumpulkan mereka untuk bisa ada dalam satu kelompok. Nah, memang setelah kita kumpulkan beberapa masalah kan mereka sampaikan. Yang pertama itu mereka punya kendala pada modal, kemudian juga waktu untuk melaksanakan kegiatan usahanya itu, kegiatan penuhnya. Kemudian yang paling penting itu pada pasaran, kemasaran. Sehingga untuk modal itu kan komunitas yang beta bangun ini, beta bangun kemitraan dengan semua pihak yang terkait, yang nanti bisa menjawab kebutuhan. Contohnya dengan Bank NTT. Jadi kita dengan Bank NTT kita hubungkan para pelaku usaha dengan Bank NTT untuk memanfaatkan pinjaman merdeka yang mana itu tidak ada bunga dan seterusnya. Yeah. Nah, kemudian untuk produksi, ya, kita selain kita memberikan motivasi untuk mempertahankan budaya Amarasi, tapi kita juga mendorong mereka untuk ikuti perkembangan sekarang, kan. Nah, kalau yang asli, tenun asli itu kan kerjanya cukup lama. Nah, sementara untuk yang modern sekarang itu kan tidak terlalu lama. Sehingga kami coba untuk memotivasi mereka untuk selain kita berpikir untuk mempertahankan budaya, tapi kita juga berpikir untuk bisnis. Jadi kalau mau bisnis berarti produknya harus cepat. Kita bisa ditunggu sampai lama-lama gitu.
1: Iya, biar sekarang ada perputaran dana, ya. Modalnya itu harus tetap berputar begitu, Pak, ya.
2: Iya, iya. Iya. Sementara untuk pemasaran, kita sudah di komunitas ini sudah ada galeri, kan.
1: Iya.
2: Galeri yang mana menampung semua produk pelaku usaha, baik itu usaha berperangan, sanggar, mungkin baru kepiting pisang, ayam goreng, dan juga hasil tenunan.
1: Baik.
2: Sehingga ini kita sudah pernah ikut Festival Desa Binaan Bank NTT dan kita masuk dalam juara favorit. Cuma soalnya di situ, ya, kita punya produknya ini belum ditata dengan baik, sehingga terkadang kita tidak bisa menjawab permintaan itu.
1: Baik.
2: Untuk pasaran itu tidak terlalu sulit karena kita sudah ada galeri, tapi selain ini galeri belum dimanfaatkan, tapi mereka juga menjual langsung. Kebiasaan di sini kan orang pesan, kadang orang pesan baru mereka bikin.
1: Jadi memang sebenarnya Sanggar Tenun Ikat ini sudah ada outletnya sendiri sudah ada galerinya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Dan memang ya bagaimana?
2: Ya dia bukan hanya untuk apa tenun tapi juga untuk semua produk begitu. Mm. Untuk galeri semua produk yang produk-produk apa inovasi juga ada di sini.
1: Baik. Yeah. Dan semua ini dikelola oleh Sanggar Tenun Ikat binaannya Pak Apri ini atau?
2: Iya. Yeah. Itu untuk galerinya di sekretariat komunitas ini. Kita tempatnya di sini. Yeah. Jadi mereka habis kerja, mereka datang antar ke sini, kita bantu untuk menjual produk mereka.
1: Baik, baik. Jadi kalau untuk pertanian ataupun untuk Sanggar Tenun Ikat sendiri itu sudah ada, sudah jelas ya, sudah pasti untuk pemasarannya kemana yeah. Begitu ya Pak ya?
2: Iya,
1: yeah,
2: iya. Yeah.
1: Berarti sudah terlalu susah lagi untuk cari pembeli?
2: Iya. Yeah. Hanya itu sudah kesulitannya yeah. Di produk yang kurang karena teknisi kita di sini ini kan kerjanya belum fokus.
1: Oh iya.
2: Yeah. Ya kita kalau dibilang petani atau penenun ya kita masih kegiatannya masih serba usaha belum fokus. Ya jadi ketika komunitas ini kita bangun salah satu bentuk pendampingan yang kita lakukan adalah kita memberikan bimbingan teknis kita motivasi untuk mari kita mulai pada fokus pada produk kita. Jadi kalau kita mau tenun berarti fokus kita pada tenun. Kegiatan yang lain itu hanya sampingan gitu. Sama juga di beberapa kesenian.
1: Baik. Apa mungkin karena ada kekhawatiran dari anggota komunitas bahwa kalau mereka hanya fokus pada satu bidang saja atau pada satu mata pencaharian saja, takutnya ini tidak akan bisa memenuhi dong punya ini Bapak, kebutuhan keluarga ya. Ataupun kebutuhan hidup sehari-hari.
2: Iya, realitanya begitu ini Ibu Kristi. Kalau kita turun ke petani, ya itu yang mereka sampaikan.
1: Iya.
2: Ya bagaimana kita mau fokus? Sementara kita harus makan hari-hari.
1: Iya, betul.
2: Nah, ya sehingga yang kita motivasi itu fokus dalam hal ini bukan berarti kita melepaskan kegiatan-kegiatan usaha yang lain begitu. Mm-hmm. Tapi kalau kita mau berpikir untuk masuk dalam dunia bisnis,
1: iya.
2: Berarti ada satu produk atau satu kegiatan usaha yang menjadi fokus perhatian kita.
1: Iya.
2: Kalau kita masih pakai sistem serba usaha ya, kita tidak tahu mana yang menjadi usaha atau apa kegiatan usaha yang lebih menghasilkan banyak uang gitu.
1: Iya iya. Jadi mungkin ada target ya kira-kira sebulan ataupun satu minggu itu menghasilkan berapa produk begitu ya Pak?
2: Ya kalau untuk gerakan penampingan ini Kak Kristin kita kan tahun 2023 itu kita masih fokus pada bagaimana kita merubah pola pikir.
1: Iya.
2: Ya, karena jujur petani maupun penenun ini mereka belum paham kelompok tani itu apa sih atau kelompok sanggar itu kira-kira apa hanya tempat untuk kumpul-kumpul biasa saja gitu. Nah ini yang membuat banyak hal yang menjadi tujuan mereka tidak tercapai.
1: Iya, iya.
2: Mulai dari itu sehingga tahun 2024 ini pada tanggal 18 Desember tahun lalu itu kita sudah rapat bersama para kelompok apa yang urus kelompok tani kelompok sanggar
1: yeah.
2: Untuk tahun 2024 ini kita sudah mulai fokus pada produksi.
1: Baik.
2: Contoh kalau misalnya untuk petani ya dia di kelompok-kelompok ini harus ada produk unggulan. Misalnya kalau dia mau usaha cabai artinya usaha produk cabai itu mendominasi.
1: Yeah.
2: Kegiatan tanam sayur yang lain itu dia tetap ada tapi cabai itu yang akan menjadi mendominasi apa kelompok tersebut satu tauma dan lain-lain. Yeah. Kita perlu mulai sehingga kita sudah buat jadwal untuk dari Januari sampai Maret kita mulai kunjungi untuk melakukan persiapan bersama-sama dengan kelompok.
1: Baik. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi di 2024 ini kelompok tani maupun para pelaku usaha untuk tenun ikat ini juga diajarkan untuk lebih fokus lagi begitu ya Pak ya?
2: Iya, iya.
1: Iya,
2: ya. Kita di Amerasi ini kan, kalau kita usaha Amerasi Barat ini kan, kita belum ada produk unggulan.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau kita undang Pak Jawat misalnya untuk datang ke sini, kita mau unggulkan apa begitu? Kan harus seharusnya ada produk unggulan.
1: Iya.
2: Nah, kalau pisang kelapa itu kan itu dari nenek moyang kita, tapi untuk sekarang ini kan ya tidak ada produk unggulan, semua masih apa serba usaha begitu yang tadi gitu.
1: Baik, jadi ingin kalau mau dibilang dengan adanya sanggar tenun ikat ini ingin dijadikan sebagai produk unggulan dari Amarasi begitu Pak?
2: Iya, tapi tapi apa tetap untuk apa hasil tenun dari yang lain-lain tetap kita pakai. Kita berharap nanti Kak Kristin melalui sanggar ini nanti ada inovasi-inovasi produk dari produk yang ada ini. Mungkin dari hasil tenunan itu bisa bikin berupa dompet atau apa.
1: Jadi dimodifikasi begitu ya Pak ya?
2: Iya. Yeah.
1: Jadi bukan hanya sekedar menenun dan dijual kain tenun, tapi dijual dalam bentuk mungkin sudah jadi dompet, tas, sepatu mungkin
2: sama,
1: ya.
2: Iya, sama juga dengan produk pertanian. Karena kita sudah, contoh di sini Kak Kristin, contoh kelapa kan kita sudah, bukan jual kelapa saja, tapi ada yang sudah olah jadi PCO begitu.
1: Oh iya.
2: Atau jahe. Kita punya produk unggulan di galeri sini, di komunitas sini, salah satunya jahe.
1: Jahe? Nah,
2: itu
1: jahe apa nama Pak?
2: Kan, yang namanya jahe, bir jahe itu di bahan bakunya dari jahe.
1: Oh.
2: Nah, waktu lalu kan jahenya itu kan dibeli di pasar. Nah, sekarang tidak. Jahe ini dibeli dari anggota kelompok tani itu sendiri.
1: Baik.
2: Jadi kita mulai itu sehingga, jangan kita tanam jagung, kita langsung jual jagung. Tapi tanam jagung bisa diolah untuk produk yang nilai jualnya lebih tinggi. Itu yang kita coba gerakan sekarang.
1: Baik, kreatif sekali ya komunitas ini ya. Jadi bukan hanya jual produk mentahan saja, tetapi yang sudah diolah begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena Kak Kristin ini kan kita sedikit kasih ini. Kalau dulu itu kan bicara tentang UMKM itu kan itu hanya ada di koperasi,
1: betul.
2: Tapi untuk sekarang kan di Kementerian Pertanian juga sudah bicara tentang UMKM.
1: Iya.
2: Nah, contohnya itu kalau kita sudah ada produk unggulan misalnya tomat atau lombok, ya ke depan nanti dia akan jadi industri rumahan.
1: Baik.
2: Nah kalau secara industri rumahan itu kan sudah ada intervensi dari Kementerian Pertanian untuk membantu peralatan-peralatan ini yang kita tangkap ini untuk kita. Nah ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari.
1: Betul. Kan? Jangan sampai kita minta bantuan ataupun mendapatkan bantuan, tapi kita sendiri belum siap begitu ya Pak ya untuk menerima bantuan itu.
2: Iya, benar.
1: Kan seperti sia-sia sekali ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Itu yang terjadi selama ini.
1: Dan itu yang mau dirubah oleh komunitas ini ya Pak ya?
2: Iya.
1: Baik. Ya, dan Pak Apri, kalau bicara soal pertanian, kan seringkali orang mengeluh, ini hasil panen kurang bagus. Apalagi sekarang kan ketong lihat bahwa cuaca, air sudah ada, hujan juga kurang ya Bapak. Nah, untuk mensiasatinya, itu biasa komunitas ini melakukan apa gitu untuk mensiasati kondisi alam yang kurang mendukung untuk hasil panen ataupun hasil tanam.
2: Iya, jadi seperti yang tadi Beto bilang, bangun kemitraan itu salah satu strategi yang bagi Beto sangat membantu. Ya karena jujur kita di petani ini kan pemahaman kita ini sangat masih rendah.
1: Iya.
2: Ya, penyakit ini muncul kita tidak tahu obatnya apa, padahal setelah kita ikut seminar-seminar, kita datangkan orang-orang para peneliti, kita ternyata justru banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita yang bisa kita pakai, kita olah untuk dijadikan sebagai pestisida atau pupuk.
1: Iya.
2: Itu yang kita sementara apa, karena ya sekarang kita masih diperhadapkan dengan itu penyakit.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jujur dengan Kak Krisna, beta ini bukan petani yang ini, beta bergerak di bidang wirausaha, tapi untuk di pertanian beta hanya masuk di sektor peternakan dari kanan.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Tapi untuk pertanian tanaman hortikultura dan lain-lain tidak terlalu ini, sehingga sangat minim itu pengetahuan itu, sehingga solusinya harus melakukan mitra kerja. Salah satunya kita bermitra dengan politani. Jadi politani itu setiap tahun itu kita dapat mahasiswa untuk selain mereka belajar, tapi juga mereka mengajar kita tentang apa yang mereka sudah dapat di sana.
1: Baik, baik, seperti itu ya. Nah, masalah air nih, biasanya disiasati dengan apa, Pak Apri?
2: Ya, kalau masalah air, beta banyak jalan ke Christine. Ini yang beta selalu kasih motivasi, ada satu, ada wilayah-wilayah yang tidak ada air, tapi dia bisa menghasilkan uang yang banyak karena dari usaha di bidang pertanian. Nah, jadi beta bilang kalau begitu, soalnya bukan di air, tapi motivasi kita untuk itu apa, kita sudah, kalau sudah berpikir bisnis kan bisnis, berarti kita tidak bisa bicara masalah air, karena air bisa kita beli. Kan sistem pertanyaan sekarang kan ada yang hemat air. Nah, kita beli satu tangki, kita bisa pakai untuk apa, siram kita punya tanaman dan lain-lain. Tapi kita juga menjadikan apa masalah-masalah itu, masalah khususnya masalah air untuk kita bekerja sama dengan pemerintah untuk kita minta bantuan mesin air atau mungkin sumur bor dan tapi kan sekarang ini Kak Krisin kan bantuan pemerintah tidak bisa di perorangan.
1: Iya, betul, kelompok ya.
2: Harus kelompok, jadi harus ada kelompok tani. Sehingga kita dampingi mereka ini untuk itu.
1: Ya, berarti di komunitas pelaku usaha pertanian untuk para petaninya ini menggunakan sistem irigasi tetes begitu, Pak ya, biar lebih hemat air.
2: Di sini belum, Kak.
1: Oh, belum.
2: Di sini belum. Belum, tapi ini pengalaman yang kita lihat di luar wilayah Amarasi itu yang kita coba kasih motivasi kepada mereka. Tahun ini baru kita mulai, Kak Kristen. Malah satu sistem ini ya, karena kita punya kelompok anggota kelompok tani, ada beberapa orang yang punya pengalaman pertanian di Malaysia, Singapura.
1: Oh iya.
2: Dan mereka setelah menceritakan kepada beta bilang ya, kita tahun ini kita sudah mulai uji coba.
1: Iya.
2: Contoh sistem camp itu. Kita ada satu sistem pertanian yang di musim hujan kita bisa tanam sayur dan kita bisa jual sayur di musim bulan-bulan Desember.
1: Oh iya, seperti itu. Ini kayaknya Kotong harus langsung lihat ini ya, biar Kotong juga bisa tahu sistemnya seperti apa ya. Karena kayaknya menarik gitu ya, Pak ya.
2: Ya, kita berharap nanti setelah tahun ini kita sudah mulai terapkan, kita akan minta dari RI Kupang, dari lain-lain bisa datang meliput, karena ini hal yang baru.
1: Iya, betul sekali. Iya. Dan ini bisa menjadi contoh buat para petani yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mungkin selama ini mengeluhkan hal yang sama ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Baik. Iya, Pak Apri, Kotong juga sudah berada di penghujung obrolan kita di obrolan Akamsi pagi ini. Silakan Pak untuk closing statement-nya. Mungkin harapannya untuk para petani ataupun untuk para penenun khusus yang ada di Amarasi Barat.
2: Iya, memang harapan beta dari gerakan komunitas ini, kita berharap ada perubahan, ada terjadi perubahan pola pikir dan pola hidup dari para petani. Dari berpikir konsumtif bisa mulai secara perlahan-lahan mulai berpikir bisnis. Jadi yang kedua ya, harus ada peningkatan ekonomi keluarga dari kegiatan usaha kita. Nah, kalau untuk ada peningkatan berarti kita harus fokus pada produk mana yang harus kita lakukan.
1: Baik.
2: Yang terakhir dari saya ya, harus ada semangat kerjasama dan sama-sama bekerja supaya kita bisa mencapai tujuan. Dan yang terakhir yang kita mau sampaikan kepada kita semua bahwa tugas petani itu hanya satu sebenarnya, menjaga, merawat, dan mengurus usaha pertanian kita atau peternakan atau peminum.
1: Baik.
2: Dan kami itu dari saya tadi.
1: Dan yang satu memasarkan begitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Apri sudah berbagi di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang pagi ini.
2: Ya, terima kasih Kak Christine. Semoga ada kesempatan lain lagi kita bisa berbagi karena ini banyak hal yang kita ceritakan
1: bersama. Benar sekali ya. Terima kasih Pak Apri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih.
1: Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, itu dia ya ketom punya obrolan di pagi ini bersama dengan Ketua Komunitas Pelaku Usaha Pertanian dan Sanggar Tendun Ikat, Bapak Aprianus Adu ya. Dan yang pasti seperti disampaikan bahwa sudah saatnya ketom semua ya merubah pola pikir kita dari yang konsumtif menjadi pola pikir bisnis. Biar ketom juga mendapatkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Destinasi wisata baru dengan panorama Selat Molo kini menjadi salah satu spot favorit di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini ramai dikunjungi wisatawan yang saat ini masih didominasi oleh warga lokal, khususnya kalangan anak muda. Terletak di kawasan kilometer 16 Golomori, sebagai titik awal, pengunjung harus menempuh perjalanan trekking selama kurang lebih 30 menit untuk mencapai titik spot foto terbaik, meski membutuhkan usaha pemandangan yang ditawarkan dinilai sepadan, terutama saat matahari terbenam. Secara geografis, Selat Molo berada di sebelah selatan Labuan Bajo dan memisahkan Pulau Flores sebagai daratan utama dengan Pulau Rinca. Perairan ini kerap disebut sebagai wilayah di belakang Pulau Rinca yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan karena keberadaan komodo serta pemukiman warga di Desa Pasir Panjang. Selat ini juga sering dilintasi kapal wisata maupun nelayan yang menuju atau kembali dari Pulau Rinca. Selat Molo dikenal memiliki arus laut yang sangat kencang, menjadikannya kawasan perairan yang unik sekaligus menantang. Beralih ke informasi berikut, Kampung Adat Matalavang yang terletak di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara. Kabupaten Alor menawarkan pengalaman wisata budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pengunjung tidak hanya menikmati pertunjukan budaya, tetapi juga merasakan kehangatan masyarakat setempat melalui sambutan ramah dari warga kampung adat. Suasana kekeluargaan di kampung ini membuat pengunjung merasa nyaman dan betah selama berada di kawasan tersebut. Selain itu, wisatawan akan disuguhkan pertunjukan tarian Lego-Lego dan tarian Cakalele yang hingga kini masih terus dilestarikan dengan baik. Ketua Pokdarwis Kampung Adat Matalavang mengungkapkan saat berkunjung, tamu juga akan diajak ikut menari Lego-Lego bersama warga sebagai pengalaman menarik yang jarang ditemukan di destinasi wisata lainnya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

pas gulasabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis,

Maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meniup beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

Sobat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, remaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

CI adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, remaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kampung Adat Mata Lafang di Kabupaten Alor menyimpan sejarah yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Kawasan ini awalnya berasal dari sebuah kampung tua bernama Afeng Tifa yang menjadi cikal bakal awal kehidupan masyarakat setempat. Di kampung Afeng Tifa terdapat dua suku besar yakni suku Malehita dan suku Malbihita yang hidup berdampingan sejak zaman dulu. Kedua suku tersebut memegang peran yang sangat penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat adat di sana. Suku Malehita kemudian mendirikan Mesbah Mata Lafang sebagai simbol kehidupan sekaligus pemersatu masyarakat adat setempat. Sementara itu, suku Malbihita membangun Mesbah Malia Masang yang pada akhirnya disatukan di dalam kawasan tersebut. Masyarakat setempat juga merawat kisah leluhur yang dipercaya memiliki kemampuan luar biasa di luar nalar manusia. Beralih ke informasi berikut, Pantai Halmin menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini menawarkan pemandangan laut biru jernih dengan hamparan pasir putih yang masih terlihat alami dan jernih. Suasana Pantai Halmin masih tergolong sepi pengunjung sehingga cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati ketenangan saat berlibur. Lokasinya yang jauh dari keramaian membuat pantai ini menghadirkan suasana nyaman bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan alam semesta sekitar. Salah seorang pengunjung, Jimmy, mengaku Pantai Halmin merupakan salah satu pantai yang bersih, bahkan air lautnya juga terlihat sangat jernih dengan gradasi warna biru kehijauan yang memanjakan mata setiap wisatawan yang datang berkunjung. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wih, lu pung gambar pohon pung bagus, Lai. Tapi kasihan nih, Son bisa tumbuhan.
1: Kok memang, ini kan cuman gambar.
0: Weh, lu tahu kok Sonde?
1: Sonde?
0: Kalau ketong pung hutan nih, semakin hari, semakin berkurang.
1: Terus, apa pentingnya buat beta?
0: Kalau sana ada pohon, udara kan akan tercemar tuh. Oksigen berkurang, dan yang lebih parah, Lai, bencana akan semakin banyak terjadi, Lai. Makanya, mulai tanam pohon sekarang. Jangan hanya gambar pohon, sang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat siang untuk Bapak Mama Kakak Adik saudara semua. Selamat hari Minggu untuk Bapak Mama Kakak Adik dong semua. Di hari ini apa kabar? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat untuk menikmati liburan ya di siang hari ini. Cuaca sangat mendukung ya untuk saudara semua yang akan planning atau akan rencana untuk menikmati tempat-tempat wisata atau berjalan kunjung keluarga ataupun kegiatan apa itu ya. Pokoknya untuk ya bisa mengisi hari-hari liburan untuk ini hari. Selamat siang saja untuk Bapak Mama Kakak Adik saudara dong semua juga yang pagi tadi ya sudah menyaksikan pertandingan ya untuk mencari juara 3 dan 4 antara Inggris dan juga Prancis, yang mana memang kedua negara bermain begitu lepas ya, sehingga bisa ya skor yang waduh, ini pertandingan yang seru ya, dengan 10 gol ya tersaji dalam Piala Dunia untuk mencari juara 3 dan 4, dan Inggris keluar sebagai jawara ketiga ya dengan skor 6-4. Wow, ini skor yang luar biasa. Biasa ya orang kalau Piala Dunia begini ya skor tipis-tipis, tapi ini seakan-akan bahwa ini pertandingan persahabatan, tidak juga, tetapi ini lebih ke bagaimana ya ini bermain tanpa adanya beban ya. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik saudara semua, selamat ya untuk Inggris yang keluar sebagai jawara 3 ya dalam Piala Dunia untuk tahun ini. Dan pagi nanti, waduh, ini yang paling ditunggu-tunggu, puncak dari final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik saudara semua, siap fisik ya, siap tenaga, karena ini nanti akan main di jam 3 dini hari. Nah, otomatis ya sampai jam 5 itu kalau sonde ada perpanjangan waktu. Kalau ada perpanjangan waktu lagi ya bisa nanti bisa sampai jam 6 ya. Nah, ini kalau yang kerja ke mana suwo ini. Nah, karena Senin kan hari kerja, hari sekolah. Baik, untuk itu Bapak Mama Kakak Adik saudara semua, selamat siang saja di Sasando Siang. Kali ini Beta Rogan yang akan temani Bapak Mama Kakak Adik dong semua dengan hiburan lagu-lagu daerah. Dan jangan lupa Beta akan kasih untuk Bapak Saudara dong semua juga informasi-informasi tentang Kotong Pum Budaya. Untuk itu selamat siang, selamat berhari Minggu, dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Dan nantinya akan Beta hadirkan ya untuk Bapak Mama Kakak Adik saudara semua. Ini merupakan rekaman ulang ya untuk temani Kotong semua di siang hari ini ya, teras UMKM ya, dengan topik ya yang sudah kita siapkan untuk temani Bapak Mama Kakak Adik saudara semua di ini siang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS

0: 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang, dan selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, walaupun di seputaran Tombelo 8 terlihat seperti masih pagi ya, karena cuacanya di seputaran Tombelo yang mendung di hari ini. Ya, dan Beta Kristen menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di Sasando Siang dengan rangkaian musik dan juga informasi. Di kesempatan kali ini kita akan Mbak omong untuk obrolan teras UMKM terkait dengan wujud hilirisasi kelapa untuk produksi VCO. Nanti akan ada narasumber kita, Bapak Apri Adu, pengelola UMKM VCO Supernuah Baun. Kita tahu kalau kelapa itu kan, apalagi kelapa muda yang sering kotong minum ya, itu banyaknya diambil dari Baun. Dan kira-kira seperti apa UMKM VCO ini ya, atau Nuah Baun ini, mengambil ataupun memanfaatkan kelapa dan produksinya seperti apa, pemasarannya juga seperti apa. Langsung saja ketong sapa dulu Bapak Apri Adu. Selamat pagi Pak Apri Adu.
2: Selamat pagi menjelang siang Kak Ustin. Salam sehat untuk kita semua.
1: Ya, salam sehat, salam budaya ya Pak Apri. Pak Apri, suara saya bisa didengar dengan jelas kok?
2: Jelas, jelas.
1: Iya, baik. Nanti kita akan Mbak omong tentang UMKM VCO Supernuah Baun ya. Kira-kira untuk bahan-bahannya diambil dari mana saja, produksinya seperti apa, dan juga pemasarannya seperti apa. Nanti akan kita bahas bersama ya. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung nanti kalau boleh melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya Pak Apri, kalau kita mau ngomong tentang UMKM VCO Supernuah Baun ini, bisa ceritakan UMKM ini UMKM pribadi kah ya, atau dikelola oleh Pak Apri kah, atau ini tergabung dalam kelompok begitu Pak? Dan sejak kapan didirikan ataupun dirintis, silakan, dan bentuknya seperti apa ataupun bentuk usahanya ini seperti apa Pak, silakan.
2: Ya,
1: ya Pak Apri, suaranya
2: putus. UMKM VCO Supernuah ini jaringan.
1: Iya, jaringan Pak, suaranya kurang begitu jelas terdengar.
2: Iya, apakah sudah jelas?
1: Lumayan Pak. Semoga nanti pas penjelasan tidak putus-putus lagi ya. Silakan Pak Apri.
2: Iya, iya. Nah, jadi terkait dengan UMKM VCO Supernuah Baun ini sebenarnya usaha pribadi yang coba kita geluti sejak 12 November 2019. Ya, pada bulan Oktober 2019 itu beta ikut pelatihan yeah. Terkait dengan pengolahan VCO, dan pada bulan November, tanggal 12 November itu beta coba merintis usaha ini sampai dengan sekarang.
1: Baik, baik. Tapi kenapa tertarik dengan VCO? Apa karena kelapa banyak ataupun mudah ditemui di Baun begitu Bapak?
2: Ya, jadi kalau terkait dengan apa usaha ini, memang rintisan awal itu karena beta sebagai pelaku VCO yeah. Pernah apa sembuh dari lambung atau mah dari apa konsumsi VCO itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita di Amerasi ini kan banyak kelapa dengan harganya pada saat itu sangat sangat rendah. Jadi beta melihat ini sebagai satu peluang yang bisa kita kembangkan, karena selain dia bisa membantu Secara pribadi membantu kita punya penyakit mah ini, tapi juga apa bisa memanfaatkan potensi apa yang ada gitu.
1: Seperti itu ya Pak Apri ya. Ya, dan kalau mau dibilang bahwa ini suatu pemikiran yang bagus ya, dan berdasarkan juga dari pengalaman. Jadi pernah mencoba VCO, punya VCO dari tempat lain, dan berpikir bahwa kenapa Sonde memanfaatkan sumber yang ada di sekitar ya, di Amarasi Barat ya, begitu ya Pak ya.
2: Benar.
1: Ya, berarti sejak 2009 sampai saat ini 2025 Pak Apri sudah bekerja sama dengan pemilik kelapa begitu ataupun petani begitu yang memiliki kelapa. Atau memang Pak Apri memang sudah ada bahannya tersendiri begitu, Pak?
2: Ya, kalau untuk bahan bakunya kelapa, hanya kelapa kita ambil dan kita beli dari petani. Memang ada pelanggan tapi perorangan. Tapi untuk bangun kerjasama dengan kelompok tani barangkali itu belum pernah kita lakukan. Jadi ini hanya kita langsung beli di petani.
1: Baik.
2: Kalau kita butuh kita langsung pesan dan kita
1: ambil. Baik. Jadi kalau karena memang harganya yang murah begitu ya Pak. Dan memang kualitas untuk membuat minyak VCO ini apa membutuhkan kelapa yang bagus begitu atau kelapa apa saja yang penting sudah tua begitu ya, kelapa tua orang Kupang bilang.
2: Ya, terkait dengan apa kualitas itu memang dia ada tergantung dari bahan kemudian prosesnya.
1: Bagaimana?
2: Jadi yang pertama itu untuk kelapa itu kita selain bahan baku kelapa kualitasnya harus bagus, juga dia punya prosesnya. Dia punya prosesnya itu harus ikut aturannya begitu. Nah, jadi kelapa yang bagus itu bukan hanya dia tua saja, tapi dia tidak boleh terlalu tua. Apalagi yang sudah ada punya. Kalau dia sudah ada polong itu dia punya kualitasnya juga kurang ini. Jadi ketika kita membeli kelapa, kita seleksi mana yang bisa kita pakai, bisa dipakai begitu.
1: Baik, jadi yang memang sudah tahu ya, ini kelapa yang bisa dibuat jadi minyak VCO, diolah menjadi minyak VCO, dan ada kelapa usia-usia tertentu yang memang tidak bisa lagi, ataupun sudah bisa lagi diolah menjadi minyak VCO begitu Pak.
2: Iya, kan soalnya semua kelapa, selain dagingnya, ini juga dia punya ini, kita kalau terlalu tua dia kurang bertahan, dia punya kualitasnya. Okay. Jadi kita seleksi benar ini, apa daging kelapa yang harus dipakai. Kemudian alat yang kita pakai juga kita sterile, sudah dicampur dengan yang lain-lain. Mesin kelapa juga kita hanya pakai khusus olah VCO. Baik. Dia punya alat-alat yang lain.
1: Kenapa harus dipisahkan? Toh nanti juga pakai untuk giling kelapa begitu ya Pak ya? Atau yang memang, alat khususnya itu?
2: Memang itu harus dipisah. Bagaimana Kak Kristin?
1: Tadi kan Pak Apri bilangnya bahwa untuk proses pembuatannya, penggunaan alatnya itu harus dipisahkan. Jadi kalau misalnya alat khusus minyak VCO, ya hanya khusus minyak VCO sendiri bisa digabung dengan kelapa yang untuk santan diambil peras santannya atau kelapa untuk penggunaan lain begitu Pak.
2: Iya, ini boleh. Sebenarnya boleh pakai karena terkadang contoh untuk baskomnya itu nanti kalau sudah dipakai untuk kegiatan-kegiatan masak yang lain nanti dia berpengaruh pada warna juga. Warna kemudian untuk dia punya untuk simpannya itu kadang sudah lama dia sudah tinggi, tempatnya ada yang sudah steril berarti dia bisa bertahan. Malah kita
1: ya, Pak Apri suaranya putus-putus Pak, tidak terdengar gitu dengan jelas Pak.
2: Iya, ini jaringan.
1: Iya. Baik-baik, berarti memang kalau misalnya dicampur ini akan cepat rusak begitu minyak VCO-nya Pak.
2: Ya, berpengaruh pada kualitasnya.
1: Iya. Akan mempengaruhi kualitas, ya.
2: Ya.
1: Jadi kalau minyak VCO ini apakah ada masa kadaluarsanya atau misalkan dia sudah proses dengan benar, ya, dan ditaruh dalam wadah yang steril, wadah yang bersih, ini akan bertahan lama sampai penggunaannya selesai atau ada lagi tahapan-tahapan dalam penyimpanan begitu, Pak?
2: Ya, dia tidak untuk tahapan penyimpanan setelah kita proses, kita kemas dalam botol, kemudian simpan. Simpan untuk selanjutnya dipasarkan. Sementara kita pernah uji coba, uji coba selama bulan, kita coba dengan VCO yang dia punya prosesnya berbeda dengan yang kita punya.
1: Baik.
2: Nah itu kita punya itu 6 bulan itu masih bagus. Sementara yang satu itu baru 1 bulan sudah ini gitu.
1: Seperti itu. Ya, jadi mulai dari pemilihan bahan, penggunaan peralatan hingga penyimpanan itu memang diperhatikan betul-betul oleh UMKM di ini ya, di daun ya, begitu ya Pak ya.
2: Termasuk prosesnya juga Kak Kristin.
1: Iya, prosesnya itu seperti apa Pak?
2: Proses pengolahan VCO ini, ya itu kan ada beberapa cara kan. Ada yang pakai apa jemur di matahari. Ada pemanasan yang hanya pakai matahari, ada kalau kita punya, kita pakai menggunakan api. Api dengan tidak terlalu apa ya, punya suhunya tidak terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi suhu, dia akan mengaruh pada kualitasnya. Jadi untuk proses minyak kelapa yang kita punya, VCO seperti ini menggunakan api kompor. Itu kalau kita satu kali masak itu dia bisa makan waktu sampai 2 jam. 2 jam itu lamanya untuk pemanasan.
1: Baik. Jadi menggunakan kompor.
2: Ada yang pakai matahari kan?
1: Oh iya, itu yang tradisional begitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Berarti seperti di oven, di oven begitu Pak? Proses pengeringannya?
2: Tidak. Tidak, kita kan prosesnya kan dari santan kelapa yang kita sudah olah dari mesin itu. Itu kita kita ramas dengan santan. Ya, dari santan itu nanti kita fermentasi selama 12 jam.
1: Baik.
2: Setelah kita fermentasi 12 jam, kita saring untuk ambil krim ya, untuk pisahkan antara krim dengan airnya itu.
1: Iya.
2: Sehingga yang kita terpakai untuk memasan untuk mendapatkan minyak kelapa murni.
1: Oke. Berarti?
2: Iya. Sehingga cahaya apa pencahayaannya? Iya. Api juga harus tidak boleh naik turun. Makanya dia tidak boleh kita pemanasannya tunggu. Bahkan kelas kompor. Jadi dia punya nyalanya stabil.
1: Baik, jadi kalau misalnya nyala apinya stabil, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas-pas begitu istilahnya ya Pak ya, itu akan mendapatkan kualitas yang baik begitu. Tidak mudah ya, rusak.
2: Yang selama ini kita dapatkan seperti itu.
1: Oke, baiklah.
2: Ya, malah kita pernah coba untuk pemanasan malah, untuk pemanasannya, untuk mendapatkan minyak.
1: Untuk memang pemanasannya lama, bagaimana Pak? Pak Apri, untuk pemanasannya bagaimana tadi?
2: Kita pernah coba 3 jam kan, biasanya kita sekitar 2 jam kita sudah selesai. Tapi kita mau uji coba sampai 3 jam, jadi suhu apinya itu terkurangi. kita kurangi gitu. Baik. Jadi lebih lama.
1: Kalau lebih lama lebih bagus lagi atau lebih cepat rusak gitu Pak?
2: Ya ini yang kita belum coba ya Kak Rizky. Tapi iya. Kita lihat dari dia, apa hasilnya lebih bagus begitu.
1: Oke.
2: Okay. Punya harumnya, baunya lebih.
1: Baik, tidak bau kelapa tua begitu ya Pak ya?
2: Iya iya.
1: Ya baik. Jadi untuk kalau kita bicara soal produksi minyak VCO ini, satu kali produksi atau dalam sehari itu biasanya menghabiskan berapa kilo atau berapa ton kelapa Bapak untuk bisa menghasilkan minyak VCO satu botol atau mungkin kalau target dari UMKM sendiri itu berapa produksinya berapa botol per hari?
2: Kalau kita belum produksi secara rutin, karena yang pertama itu terkendala pada bahan baku,
1: yeah.
2: Kemudian yang kedua pasar. Untuk bisa Supernova ini tahun baru dia sudah keluar izin halal dengan sertifikat halal dengan izin edar.
1: Baik.
2: Jadi tahun ini baru kita mau coba untuk mulai keluar begitu. Kalau produksinya kita dari 10 buah kelapa itu,
1: yeah.
2: Kalau ini tergantung dari yang ramah kelapanya. Bagaimana, kalau Bapak? Ramasnya bagus, itu 6 buah kelapa bisa dapat satu botol.
1: Satu botol? 6
2: kelapa itu bisa dapat satu botol yang 600 mili.
1: 600 mili, baik.
2: 600 mili, Kak Kristin.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Baik, lumayan Pak ya?
2: Iya lumayan. Itu kan nanti dari 600 itu kan kita ukur di botol yang 100 mili.
1: Bagi
2: yang botol-botol kecil.
1: Iya.
2: Untuk masalah 100 mili kita jual di pas.
1: Oke, baiklah. Jadi kalau mau dibilang sih tidak terlalu rugi ya ketika kita menjual minyak VCO ini ataupun memproduksi serta menjual minyak VCO ini begitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ya. Pak Apri, kalau misalnya dalam produksi minyak VCO ini apakah dikerjakan sendiri atau dibantu oleh tenaga orang-orang begitu, teman mungkin atau saudara yang ikut membantu pengerjaan minyak VCO ini?
2: Untuk prosesnya itu kita ini industri dalam rumah tangga, jadi kita ada 3 orang,
1: yeah.
2: Kita bagi tugas, yang tugas untuk cari bahan baku seperti kelapa itu ada anak yang tugasnya cari, kemudian untuk apa mol kelapanya ada yang bertugas,
1: jadi, yeah.
2: Kemudian untuk masaknya juga itu ada yang bertugas. Jadi kita ada sekitar 3 orang yang melakukan proses ini.
1: Iya.
2: Karena ini kerja dalam rumah, industri rumah tangga. Jadi.
1: Industri rumah tangga, jadi ini ya, kerjanya masih dalam, tenaga kerjanya juga masih sedikit begitu ya Pak Apri ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Dan kalau untuk pemasarannya sendiri Pak, apakah sudah ada pasarnya sendiri atau mungkin saat ini masih jual di rumah karena kita tahu kan Pak Apri juga.
2: Iya, iya. Untuk pemasarannya di rumah. Karena di sini kan banyak yang sudah tanggap rasakan dia punya manfaat. Dia kan terutama untuk anak-anak yang badannya panas itu kalau pakai minyak VCO dia akan turun ini panasnya. Jadi untuk yang paling banyak itu di rumah.
1: Iya.
2: Kemudian kita pasarkan melalui apa?
1: Ya, secara online. Putus-putus Pak.
2: Kemudian untuk secara offline kita di. Iya. Jadi pasarannya ada berapa cara? Ya, jelas tuh, Pak Krisi.
1: Ya, sudah jelas, Pak.
2: Pasarannya, untuk pemasarannya kita ada berapa cara? Yang pertama kita jual di rumah, stokisnya di rumah kita ini, dan lebih banyak orang datang cari di rumah.
1: Baik, baik.
2: Nah, kemudian kita juga secara online kita keluarkan di Facebook.
1: Ya.
2: Kemudian di Kota Kupang itu ada beberapa dua tempat yang pernah kita pakai. Ada kiosnya teman-teman di Kupang, kemudian di apa di Plut NTT kita pernah titip di situ.
1: Yeah.
2: Hanya memang ada terkait pemasaran ke Agrisden.
1: Yeah.
2: Kita punya legalitas kan baru keluar tahun ini. Sehingga untuk pemasaran secara untuk keluar masih terbatas, kita belum berani. Kita harapkan rencana tahun 2026 ini yang kita akan pasarkan melalui apa supaya bisa kirim keluar, apalagi sudah ada koperasi Merah Putih bang.
1: Oh, koperasi Merah Putih di Amarasi sudah ada ya, Pak ya? Halo Pak Apri.
2: Suaranya terputus, Kak Kristi.
1: Iya, berarti koperasi Merah Putih ya. Di wilayah Amarasi sudah ada ya?
2: Iya, iya. Di koperasi Merah Putih kan ada gerai apa pengolahan
1: ya.
2: Apa UMK dan olahan lokal Jepang. Jadi ini mungkin kita akan masuk juga lewat koperasi Merah Putih untuk pasarkan produk ini.
1: Ya. Dan Pak Apri, kalau kita melihat bahwa ini kan banyak juga orang yang ingin punya usaha sendiri tapi masih bingung begitu. Kira-kira usaha apa yang tepat ya? Yang kalau mau dibilang sih sonde banyak modal tapi sonde terlalu rugi begitu. Tapi kalau misalnya ingin membuka usaha minyak VCO ini, apakah juga modalnya kecil, keuntungannya besar, atau sama saja modal dan keuntungan juga sonde beda-beda tipis begitu?
2: Ya, terkait dengan modal sebenarnya tidak terlalu besar.
1: Ya,
2: ya kalau kita butuh mesin apa, kemudian peralatan yang
1: lain. Ya Pak Apri, suaranya putus-putus Pak.
2: Kita bisa mulai dari
1: Pak Apri, suaranya putus-putus, tidak terdengar dengan jelas.
2: Ini Kak Kristin.
1: Halo Pak Apri, suaranya
2: putus-putus.
1: Iya, iya.
2: Halo.
1: Iya, baik Pak Apri, silakan. Silakan Pak. Untuk modal ataupun untuk kalau misalnya ada ya yang ingin membuka usaha lah ataupun merintis usaha menjual minyak VCO dengan memproduksi seperti yang dilakukan oleh Pak Apri, memproduksi dengan sendiri begitu ya di rumah begitu. Apakah ini butuh modal yang besar begitu dan keuntungannya apakah juga besar ya atau seimbang sebenarnya, tidak terlalu antara modal dan keuntungan beda-beda tipis lah.
2: Ya, kalau masalah modal sebenarnya kalau dalam pengalaman ini sebenarnya untungnya lebih besar sebenarnya.
1: Yeah.
2: Dalam pengalaman kami di sini. Karena modal awalnya kan kita butuh mesin.
1: Yeah.
2: Ya, tapi mesin untuk produk kelapa dan alat-alat yang ada tidak terlalu mahal. Tapi setelah sudah beroperasi, untuk keuntungannya kita bisa, karena untuk agresen 10 buah kelapa kita beli dengan harga yang dibawah ini kan Rp40.000.
1: Oke.
2: Satu butir.
1: Satu butir berapa, Pak?
2: Rp40.000.
1: Satu butir Rp40.000?
2: Rp4.000.
1: Oh, Rp4.000.
2: Sekarang yang kita.
1: Baik, baik, baik.
2: Rp4.000. Rp4.000 itu bisa dapat 600 ini mililiter lebih. Jadi kita bisa kemas, kalau kemas dia dalam botol-botol yang 1.9 itu kita bisa dapat lumayan.
1: Okay.
2: Contoh misalnya satu kita dapat satu botol 100 mili. Kita bagi ke botol kecil 100. Jadi kita di sini jual dengan 30.000 Kak Kris.
1: Oh iya.
2: Jadi dari 6 botol satu bisa dapat 180.000.
1: Jadi kalau 30 ribu. Iya, Pak Apri. Halo?
2: Iya.
1: Pak Apri, kalau misalnya dijual satu botol 30 ribu ini, apakah yang ukuran botol kecil atau botol sedang? Yang 600 mili atau yang 100 mili, Pak?
2: 30 ribu? Tidak, kita yang 100 mili beta jual dengan 30 ribu, Kak Kristi.
1: Oh iya, iya.
2: Iya, artinya kalau kita dapat satu botol yang 600 mili, berarti kita dapat yang 6 botol untuk isi om.
1: Oh iya.
2: Sehingga kalau kita jual dengan 30, kita dapat 180. Ya, jadi untung lumayan gitu.
1: Lumayan ya. Ini kira-kira balik modal 1 tahun, 2 tahun, atau setengah tahun sudah bisa balik modal begitu, Pak?
2: Iya, betul.
1: Jadi sebenarnya kalau mau usaha, ya minyak VCO ini juga menjanjikan begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, sangat menjanjikan dari kualitas. Yang penting kita jaga kualitas. Mm-hmm. Pasti banyak yang cari. Kita tidak perlu pasarkan jauh-jauh. Di rumah saja banyak yang cari.
1: Iya, iya.
2: Pengalaman kami di sini.
1: Karena banyak manfaatnya begitu ya?
2: Iya.
1: Pak Apri, kita bicara lagi. Kalau berusaha ini kan orang maunya mengeluarkan modal sekecil mungkin, mendapatkan keuntungan sebesar mungkin ya, dan tidak mau membuang-buang bahan begitu. Kalau kita lihat kan minyak VCO ini kan hanya diambil daging ataupun buah kelapanya saja ya, Pak ya. Untuk airnya apakah juga dimanfaatkan untuk usaha lain begitu, atau di siapa mau minum ya silahkan minum begitu, atau untuk bagian-bagian dari kelapa yang lainnya apa juga dibuat di usaha dalam bentuk usaha begitu, Pak?
2: Iya. Suara putus.
1: Iya, Pak Apri, bisakah mendengar suara saya?
2: Hilang, Kak Kristi.
1: Halo, Pak Apri.
2: Halo.
1: Iya, Pak Apri, bisakah mendengarkan suara saya?
2: Suaranya hilang, jadi tidak dengar.
1: Oke, baik. Pak Apri?
2: Iya, sudah.
1: Oh, sudah ya. Iya, Pak Apri, ini kan kalau orang mau berusaha ya, beberapa orang sih. Jadi mereka memanfaatkan sebaik-baiknya bahan yang digunakan begitu. Kalau kita tahu bahwa untuk daging dari kelapa ini ya, buah kelapa ini kan digunakan untuk VCO ya, pembuatan VCO, Pak ya. Nah, kalau untuk bahan-bahan lainnya seperti air kelapa atau dia punya batok kelapa atau dia punya serabut ini apa juga diolah lagi, dikelola lagi begitu untuk menjadi produk yang berguna, memiliki nilai jual begitu, Pak?
2: Iya. Jadi untuk yang selama ini kotong pakai untuk ampasnya itu,
1: iya.
2: Selain untuk kita pakai langsung kasih ke babi, tapi kita juga olah pakan ayam untuk ampasnya. Jadi ampas kelapa itu bisa olah untuk jadi pakan ternak ayam. Kemudian kalau tempurungnya kita belum, dulunya ada yang datang ambil, tapi sekarang kita ada butuh kita pakai untuk kebutuhan di dapur.
1: Iya, iya. Nah,
2: sementara yang belum terpakai ini, belum terpakai ini sampai saat ini adalah hasil fermentasi itu kan kita pisahkan antara krim dengan airnya.
1: Iya, betul.
2: Nah, airnya itu yang sampai saat ini kita belum karena ini kita ada coba mencari tahu di apa di teman-teman yang paham ini, apakah ini bisa dipakai, karena ini dia asam, dia jadi asam karena fermentasi selama 12 jam.
1: Oh iya.
2: Nah, tapi dia punya ampas, dia punya air, kita sudah pakai.
1: Oh, semuanya sudah.
2: Kita sudah pakai untuk apa bisa ini, tapi kita, ya, belum kita jual untuk pakan-pakan ayam itu kita olah untuk kita pakai sendiri begitu.
1: Ya. Jadi kebetulan juga Pak Apri di rumah juga beternak ayam begitu ya, Pak ya, dan juga ada ternak babi yang dipelihara begitu, Pak ya.
2: Iya.
1: Baik, jadi memang tidak terbuang sia-sia ya, Pak Apri.
2: Semua kita pakai.
1: Baik, luar biasa. Memang kalau Pak Apri ini sudah terkenal dengan jiwa usahanya ya. Jadi semua bahan itu tidak sebisa mungkin tidak dibuang sia-sia begitu, dikelola lagi. Dan memang ketong harus banyak belajar dari Pak Apri ini. Ya, Pak Apri, kalau misalnya untuk minyak VCO ini, Pak Apri, apakah besok-besok mungkin akan diproduksi dalam jumlah yang besar lagi, atau mungkin Pak Apri melihat untuk saat ini pasarnya memang ya dalam skala kecil sadolo?
2: Ya, memang kan selama ini yang tadi kita sampaikan terkait dengan legalitas. Kita mau kirim ke Jawa dulu kan, dulu kan kita pernah kirim sampai di Jawa, di Makassar, di Papua, waktu sebelum COVID. Kita punya pelanggan sampai ada 3 provinsi. Tapi setelah ada aturan-aturan yang mengharuskan produk ini harus halal. Apalagi kalau kita kirim ke Jawa itu mesti ada label. Nah, kita coba proses-proses dan di Tuhan tahun ini apa untuk halalnya sudah keluar dan izin edarnya juga sudah ada. Jadi kita rencananya tahun depan ini kita akan manfaatkan pemasaran digital yang sudah kita pernah belajar. Kemudian di Koperasi Merah Putih itu kan ada yang namanya ada aplikasi yang nanti akan menjual semua produk dari anggota koperasi. Nah, di sini ada 2 produk yang sudah kita unggulan kita, yaitu PCO dengan minuman jahe itu. Jadi kita akan masukkan ini lewat, pasarkan ini lewat ini. Jadi kita akan tingkatkan produksinya, karena yang pasti kita akan kirim keluar begitu, Kak Kris. Kalau sudah pernah terjadi, kita sampai di Jawa gitu.
1: Oh ya, baiklah. Ya, kita doakan semuanya bisa berjalan dengan lancar apa yang sudah direncanakan ya, Pak ya.
2: Amin.
1: Ya, Pak Apri, dan tentunya ketika kita membuka usaha ataupun merintis usaha ya, itu ada saja tantangan. Dan sampai sejauh ini bukan berarti lancar-lancar saja kan, Pak ya. Ya, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar ya, dan juga pemirsa RRI Pro 4 Kupang, tantangan yang dihadapi selama merintis usaha UMKM ini dan juga jalan keluarnya ya, ataupun solusi yang dilakukan sehingga semuanya bisa teratasi begitu. Siapa tahu di luar sana ya, pendengar kita juga ada yang mengalami tantangan dalam merintis usaha. Silakan, Pak.
2: Jadi memang seperti yang tadi Kak Kristin bilang, ketong yang mau usaha ini sudah pasti yang namanya tantangan itu, dan termasuk beta mengalami banyak tantangan sebenarnya. Yang pertama itu kan dengan legalitasnya itu hampir sekitar 5 tahun beta coba usaha untuk dapat izin halal ini sampai 2025 ini baru bisa dapat. Itu yang pertama. Kemudian tantangan berikut memang kita yang kita temukan kan sekarang, kalau dulu kita di Amarasi ini kan banyak kelapa, tapi kan banyak juga yang membuat kelapa muda, jadi akhirnya kita juga terkadang kesulitan untuk bahan baku buat kelapa kering yang punya standar untuk bisa kita pakai. Jadi itu tantangan juga bagi ketong, karena kalau tahun depan kalau mau produksi dalam jumlah yang besar ya, pasti butuh bahan baku yang banyak. Jadi itu tantangan juga buat yang betul hadapi di sini. Kemudian untuk bahan baku juga kita akan mengalami hambatan tuh ketika musim hujan begini. Masuk musim bulan November Desember tuh kita mulai kesulitan dapat bahan baku, sehingga ini mesti butuh cara untuk bagaimana kita bisa menjawab tantangan-tantangan ini, terutama yang kesulitan bahan baku di musim hujan. Gitu.
1: Yeah.
2: Jadi untuk bahan baku untuk kelapa ini, yeah, kan ya kadang ada petani yang begitu, Kak Kristen, dia petik kelapa apa kelapa yang masih belum tua, dia jemur, yeah, kemudian baru dia jual.
1: Oh,
2: ini kan dua tahun apa? Tahun ini kan banyak yang apa yang usaha kopra, yeah, sehingga harga kelapa itu dia pernah naik sampai 1.500 ke Kristen. Jadi kadang karena dia mau dapat harga yang bagus, dia petik kelapa muda dijemur jadi kelapa kering.
1: Orang-orang itu tertipu ya.
2: Ini sehingga itu menjadi apa masalah yang kita sering hadapi begitu. Tapi yang paling penting ini adalah pilihannya bahan baku ini yang menjelaskan betul.
1: Bahan baku di November, Desember atau penyelenggaraan musim hujan ini yang kesulitan mendapatkan bahan baku begitu ya. Istilahnya bahan bakunya berkurang atau kualitasnya yang tidak bagus begitu, Pak?
2: Berkurang kan hujan, siapa yang mau naik kelapa begitu?
1: Licin ya. Iya, iya, luar biasa. Baik, Pak Apri, yang pasti bagaimana solusinya, Pak?
2: Intinya ya untuk tingkatkan produksi di sebelum bulan-bulan November, Desember, ya, supaya November Desember itu ya petani terlalu kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Jadi perbanyak di sebelum di musim kemarau gitu.
1: Iya, jadi sendiri terlalu kepala sakit
2: coba
1: ya.
2: Terapkan.
1: Baik, seperti itu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Ya, Pak Apri, terakhir sebagai closing statement, berbagi tips bagi bapak mama bapak saudara yang ada di rumah yang ingin merintis usaha, silakan Pak. Khususnya mungkin yang tertarik untuk memproduksi minyak VCO ini.
2: Iya, kalau beta punya prinsipnya kalau mau setiap usaha itu harus punya perencanaan.
1: Ya.
2: Karena kalau tanpa perencanaan barangkali orang akan apa? Mengalami hambatan di tengah jalan. Kadang orang bilang modal, tapi bukan modal, perencanaan yang harus kita makan. Jadi kalau sudah ada rencana, uang datang, kita apa yang kita rencanakan. Jadi ini yang paling sederhana yang beta selalu apa kasih motivasi di teman-teman dong, bahwa semua itu kita harus mulai dari yang namanya perencanaan. Jadi setiap usaha itu harus ada perencanaan usaha, bisnis plan yang sederhana, yang gampang untuk bisa kontrol begitu, Kak Kris.
1: Baik. Terima kasih Pak Apri sudah berbagi di ini ya obrolan teras UMKM. Dan paling terakhir untuk yang mau pesan minyak VCO dari UMKM Supernoah Baun ini seperti apa, melalui media sosialnya kah atau mungkin ada kontak personnya yang bisa dihubungi begitu untuk memesan?
2: Ya, kalau untuk memesan VCO Supernoah Baun itu di media sosial hampir setiap hari kita posting.
1: Yeah.
2: Itu nama Prianus Adu. Kemudian lewat WhatsApp ya betul nomor yang 081-338-079-563 itu bisa. Entah, kalau layani banyak kita antar ke Kupang.
1: Ada minimal order atau maksimal order begitu? Tahun
2: kita bisa.
1: Halo.
2: Iya.
1: Baik. Iya. Jadi
2: buat 10 ya?
1: Antar. Minimal berapa, Pak?
2: 5 botol sampai 10 botol kita antar.
1: 10 botol?
2: Iya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Apri sudah berbagi di obrolan teras UMKM pagi ini, siang ya. Terima kasih sudah berbagi inspirasi dan berharap bahwa untuk produksi pemasaran dari minyak VCO untuk hasil produksi dari UMKM Supernoah Baun ini bisa terus meningkat ya, sesuai dengan apa yang menjadi impian ataupun harapan dari Bapak Apri Ado. Terima kasih Pak Apri. Selamat siang. Salam sehat, salam budaya.
2: Salam sehat ke Kristen.
1: Iya. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ketemu punya bincang-bincang di obrolan teras UMKM bersama dengan pengelola UMKM Supernova Baun ya, Bapak Apri Adu, dengan usahanya produksi minyak VCO. Tadi sudah disampaikan bahwa segala sesuatu itu harus steril ya. Dan kalau mau hasil yang bagus yang bisa bertahan selama 6 bulan minyak VCO-nya ya harus diperhatikan mulai dari awal produksi sampai akhir. Dan yang pasti perencanaan. Kalau mau buka usaha itu pentingnya ya, perencanaan. Untuk

0: Pusat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, di ujung timur Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, menyimpan banyak keindahan alam yang belum banyak tersentuh oleh para wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Linggal, sebuah pantai eksotis dengan hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru toska yang memikat mata. Pantai ini terletak di Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Dikenal karena di panorama alam yang masih sangat alami. Pemandangan inilah yang membuat pantai tersebut masuk dalam daftar sebagai salah satu pantai tercantik yang ada di Alor. Beralih ke Kotompung, informasi berikut. Pantai Halmin menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini pantai menawarkan pemandangan laut biru jernih dan hamparan pasir yang masih terlihat alami dan bersih. Suasana pantai masih tergolong sepi, pengunjung hingga cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati ketenangan saat berlibur. Nah, depo lokasi yang jauh dari keramaian membuat pantai ini menghadirkan suasana nyaman bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan alam sekitar. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

from the Baptist woman. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah mengikuti baru berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merawatkan segala pertandingan ini.

0: kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah tahu ketong lagi.
0: Hei, sabar. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Rumus tak, kita sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tahu, ketompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di tiapung tempat. Jadi tolong kau sadar mulai sekarang, mari peduli dan jaga ketompung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

Bapak, mama, kakak, bapak, saudara semua, menikmati liburan paling enak kalau ketong juga makan makanan-makanan tradisional dari berbagai daerah. Nah, untuk bapak saudara semua yang berasal dari Bajawa, daerah Flores, pasti sone asing dengan dorong punya makanan-makanan khas. Nah, untuk bapak saudara semua, memang paling enak kalau liburan, ketong suruh ketong pun mama dong masak makanan-makanan tradisional. Apalagi kalau makan ini dengan keluarga semua, karena ini berhubung hari Minggu. Untuk itu bapak saudara semua, kalau bapak saudara dorang ya pergi ke Bajawa atau kenal orang-orang Bajawa, jangan lupa untuk suruh dorang coba ya atau masak makanan khas dari Bajawa. Salah satunya adalah rarete. Ini masakan tradisional suku Ngada yang berbahan dasar ya daging babi atau juga ayam bisa juga ini. Nah, ini akan dimasak dengan kelapa parut dan juga akan dicampur dengan rempah-rempah aromatik. Nah, untuk itu makanan ini sendiri sering disajikan ya dalam upacara adat seperti upacara adat Remba. Nah, makanan ini tentunya selalu dimasak oleh mama-mama dong yang ada di sana untuk ya bagaimana merayakan tradisi budaya.

Malang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun, mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun satu warna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias

Bapak mama kakak adik saudara semua, masih dengan informasi tentang makanan-makanan khas ya dari berbagai daerah. Dan kali ini saudara dong semua, masih dari Bajawa. Kalau tadi ada rarate, masakan yang berbahan dasar daging ya, kali ini ada dia punya sayuran yaitu utataba. Ini merupakan sayuran rebus khas yang berpadu dengan jagung, labu, singkong ya, dan juga akan dicampur dengan santan. Nah, masakan yang satu ini bapak saudara semua, ini merupakan makanan khas dari daerah Bajawa, yang mana makanan ini seringkali dimasak ya ketika makan siang bersama keluarga ataupun juga acara-acara adat seperti upacara adat reba. Maka makanan-makanan ini akan selalu hadir ya untuk menemani kebersamaan dalam merayakan sebuah perayaan adat yang berada di Bajawa.

saudara, tahukah Sonde kalau lebih dari 50% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM? Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah, semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal, hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM, bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: panas, panas, panas, panas. Aduh, memang berpure, dunia makin panas. Aduh, panas, panas. Begini bawa apa?
1: Menurut lu apa?
2: Ini namanya anakan pohon.
1: Pakai tanya nih. Ayo, ikut gue tepi tanya pohon tuh.
0: Is, lu nih, ada panas tengah mati juru ajak yang aneh-aneh sih.
1: Makanya lu harus tuh ke pitanya pohon. Besok-besok ketemu yang nikmati dia pasti juga.
0: Awih, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan ketong rasa dia punya sejuk.
1: Hai, jangan banyak deh. Yang jelas, kalau tanam mesti berapa toh? Lebih baik kata tanam pohon sekarang untuk mengapa kehidupan di bumi.
0: Biasa, be juga ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.

Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu memiliki sejumlah potensi wisata yang saat ini terus dipromosikan agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Nah, hal tersebut disampaikan Kepala Desa Duarato Gregorius Maubere kepada RRI Atambua, yang mana ia mengatakan bahwa pemerintah desa sementara mengembangkan sektor wisata dalam dua arah, yakni wisata budaya dan wisata alam. Untuk wisata budaya, pemerintah desa mulai menata kampung serta rumah-rumah adat yang ada di Desa Duarato. Selain wisata budaya, Desa Duarato juga mulai mengembangkan wisata alam. Pemerintah desa telah membuka akses jalan menuju salah satu destinasi wisata baru bernama Aso atau Ma'amil, yang diyakini sebagai tempat lahirnya sejarah Lamaknen. Baralipi Kotongpung, informasi berikut. Warga lokal di kawasan pariwisata dinilai masih kurang memahami peluang besar dalam meningkatkan sumber ekonomi jangka panjang. Nah, ini hal menjadi sorotan pemenang konten wisata budaya Nusa Tenggara Timur, Afrad Akbar, dalam bincang-bincang bersama RRI pekan lalu. Yang mana Arfad dengan tegas mengajak masyarakat lokal, khususnya generasi muda, untuk segera bangkit dan bekerja sama. Ia juga meyakini bahwa masyarakat mampu mengelola pariwisata yang indah dan menjadi lahan pengembangan ekonomi yang potensial. Informasi tadi mengakhiri Kotongpung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa. Halo.

0: Cecilia!
1: Vena! Ini kamaran kosong. Apa yang kakak kumpana?
0: Bukan, toh. Kalau bukan aja ngelarang-larang. Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sundaikan bau, kakak,
0: Hai, Mansa. Tetap, sah, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Ku hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh disembar.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB

Bagaimana bangsa dan semua? Masyarakat suku Tengger menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umut bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut mi'anaf atau mi'anaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut mi'anaf. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umut bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dengan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan kayu dari hutan. Sesuai dengan namanya, umut bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau mendungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umut bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umut bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umut bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umut bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat menyatakan percaya bahwa tikus

0: akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan punya rumah. Pada awal musim panas, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan mi'anaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur, terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu, di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulai berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kita juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkeres Lakalina ini menegaskan bahwa komitmen pemerintah Provinsi NTT ini untuk mendukung penuh ya penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menembus 100 universitas terbaik di dunia, sekaligus memiliki karakter kepemimpinan dan juga semangat untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, ini komitmen tersebut disampaikan Gubernur ya saat memberikan arahan kepada keluarga besar SMA Garuda Unggulan Baru melalui Zoom di Tambolaka pada Jumat 17 Juni 2026 kemarin.

tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Linai ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Linai sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan Ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat siang yang masih terus bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Tentunya masih dengan informasi-informasi budaya yang masih terus kita hadirkan untuk temani Kotong semua di siang hari ini. Selamat siang saja dan selamat menikmati ya liburannya bersama keluarga. Atau yang pada siang hari ini yang sementara beristirahat ya, atau bubuk siang ya, untuk siap stamina agar pagi nanti bisa nonton final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Spanyol. Kira-kira Bapak Saudara dong dukung yang mana nih? Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, bohong tentang budaya memang NTT sonde akan habis ya. Karena hampir di setiap daerah memiliki budaya atau tradisinya sendiri. Begitupun juga Bapak Saudara dong semua, Kotong pun Bapak Saudara dong yang ada di seputaran daerah Flores ya, khususnya di daerah Maumere. Nah, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua di sana memiliki banyak sekali ya tradisi-tradisi budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Nah, untuk itu salah satunya ini Bapak Saudara semua adalah tradisi Melewu. Ini merupakan tradisi dan ritual adat yang mana mengatur tentang keseimbangan dan juga keharmonisan antara manusia dan juga Tuhan. Nah, tentunya sempurna dalam compang atau altar batu, nah alam sekitar dan juga sesama manusia, yang mana dalam tradisi ini akan dilakukan berbagai tradisi-tradisi budaya ya untuk dipersembahkan kepada leluhur dan juga kepada Tuhan, yang mana tradisi ini bertujuan untuk bisa menjaga keseimbangan dan juga keharmonisan antara manusia dan Tuhan.

kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir.

0: Tolong merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti Ki Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 18 Juli 2026 akan mengalami cuaca cerah hingga berawan. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada potensi angin kencang di beberapa wilayah. Beralih ke informasi berikut.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengakselerasi berbagai langkah strategis setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 dengan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggara pada 23 Juni 2026. Dukungan penuh dari DPRD NTT memperkuat optimisme daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut secara maksimal. Informasi terakhir mengakhiri kotak pemberita kali ini, Beta Rogan, sampai jumpa.

Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan.

0: banyak musik-musik yang belum digali, khususnya sama Bung Pilu atau ke Pilitenong. Salah satunya Kliung Pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan, postingan atau ke di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa Kliung Pola ini memang betul alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu Kliung Pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
1: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan Kliung Pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
0: Ya, asal-usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal-usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau storm perahu layar, itu disebut klingu. Ya, itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditiup. Terus klingu itu dalam arti sekarang kalau kotong modern itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
1: Kliung Pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka Kliung Pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
0: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan. Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman. Untuk ketika dipergunakan itu daun-daun itu sudah ada dan nyaman. Tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
1: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
0: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para tamu terhormat, pasti Kliung Pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu dia sebenarnya Kliung Pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulau Semau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Witasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu. Karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta, orang artinya cinta musik, bahwa ini beta.

0: tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana. Karena ini musik ini, namanya Kliung Pola ini, susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dilihat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
1: Alat musik Kliung Pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
0: Kliung Pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya. Jadi ketika bunyikan Kliung Pola itu, ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini Kliung Pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali, dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang dengan suku-suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya Kliung Pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan Kliung Pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
1: Kesulitan dalam memainkan Kliung Pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni seperti Bapak Charles Thompson Suna melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekhasan budaya ini.
0: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya. Jadi dilestarikan terus menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekhasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko, tetapi dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis Kliung Pola pun mau. Soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa Kliung Pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan. Makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa? 3-4 orang saja. Tetapi kalau di itu di momen-momen tertentu itu dipakai. Tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan. Tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
1: Pendengar, Kliung Pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas Kliung Pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri. Walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam baru dililit ditusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak mama, bah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terus memperkuat pembinaan olahraga berkuda sebagai salah satu cabang olahraga unggulan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Nah, komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur NTT Manuel Melquiades Lakalena yang hadir langsung menyaksikan babak semifinal Lomba Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 yang berlangsung di Arena Pacuan Kuda Gelora pada Ewata Waika Bubak. Nah, kehadiran gubernur tersebut bersama Ketua Umum KONI Pusat Mersiano Norman ini menjadi sinyal kuat bahwa dukungan pemerintah terhadap pengembangan olahraga berkuda ini sudah hanya syarat prestasi, tapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat yang ada di Sumba.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun, perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya, karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempunyeluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glycemic index yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak. Tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet. Tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah tahun 2026 di Kota Kupang pada Jumat 17 Juli 2026. Rakedar ini merupakan forum strategis organisasi dan menyusun langkah-langkah pembinaan olahraga prestasi di NTT menuju tuan rumah PON tahun 2028. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur Alfonsus Theodorus kepada RRI di ruang kerjanya menjelaskan bahwa rakerda ini diawali dengan rapat bersama KONI Kabupaten Kota pada Senin kemarin, yang mana dilanjutkan dengan prarakerda Sekum KONI NTT mengemukakan sejumlah agenda penting dalam rakerda dimaksud. Beralih ke informasi berikut. Atlet kriket Kabupaten Rotendao terus meningkatkan intensitas latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Nusa Tenggara Timur dan Kejuaraan Daerah Kriket tahun 2026. Program latihan dipusatkan pada peningkatan teknik, fisik, strategis permainan, serta kekompakan tim agar para atlet siap bersaing di tingkat provinsi. Pembinaan olahraga pelajar juga menjadi bagian penting dalam mencetak atlet berprestasi dari Rotendao. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Barat terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu, patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

Selamat sore untuk Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini Kotong masuk dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong. Seperti biasa, beta tunggu partisipasi Bapak Saudara dong semua dari sekarang sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore ya, dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kita siapkan ya untuk temani Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara dong semua sampai nanti di jam 5 ya. Selamat sore, selamat berapa saja untuk Bapak Saudara semua, selamat berhari Minggu. Jangan lupa juga untuk Bapak Saudara dong semua yang lagi bersiap-siap ataupun juga yang sementara mengikuti kebaktian atau misa di gereja masing-masing. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, selamat sore saja ya. Dan seperti biasa,

Yang ingin bergabung, beta tunggu partisipasinya di kotong punya line telepon di 0380833499, dan juga bisa bergabung ya di kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dia bilang Koen Amtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu. Pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sana mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa Helongnya bilang begitu, hello. Tidak jual, oh jadi ini orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang ya kalau itu senap apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Iya.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skudacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pak Gubeng kali, tuh bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindahan.

0: adalah kita.
1: Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong. Beta masih tunggu partisipasi dari bas saudara dong semua yang ingin bergabung bersama Kotong di sore hari ini ya, yang mau salam-salam, mau berbagi informasi atau ya yang nanti pagi kira-kira mau nobar di mana nih. Dan untuk final Piala Dunia sendiri antara Argentina dan Spanyol dukung mana ya. Jadi untuk itu bapak saudara semua ayo bergabung di sore hari ini untuk menemani kebersamaan Kotong di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong. Untuk itu bapak saudara semua masih dengan hiburan lagu-lagu dangdut yang masih terus bertahan hadirkan untuk temani bapak mama kakak adik bapak saudara semua dengan kebersamaan yang masih ya menikmati hari liburan. Ya baik, untuk itu bapak mama kakak adik bapak saudara semua, beta terima dulu yang sudah bergabung ya bersama Kotong di line telepon Pro 4 RRI Kupang.
2: Selamat sore Kak Rogan.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Mama Aileen ini Kak Rogan.
1: Dengan Ma Aileen, apa kabar Mama?
2: Baiklah Kak Rogan.
1: Baik Mama, ada bicara apa nih?
2: Ada tumbuk jagung Kak Rogan.
1: Ada apa Mama?
2: Ada tumbuk jagung.
1: Ada tumbuk jagung.
2: Ya.
1: Baik, Mama mau ada pantun kok di ini sore?
2: Sudah ada Kak Rogan.
1: Sudah ada. Baik, silakan mau salam-salam untuk siapa?
2: Salam yang pertama buat Opa Miller di Apura. Ada Bapak Meye, ada Bapak Dion, Bapak Dan, ada Kakak Firi, ada Kakak Joy, Kakak Odi, Ma Pony, Ma Fien Jesse, ada Bapak Ako, ada Kakak Nina Melki, ada Mama Tari Namleni, Mama Ima, ada Adi Melani, Kak Dewi Esau, Kak Saka, Kak Reslan. Pokoknya buat semua lagi pantau Pro 4 sore ini, selamat sore buat semua. Selamat menentukan final jam 2. Semoga tetap semangat. Dan buat Kak Rogan yang bertugas, tetap semangat dan Yesus memberkati Kak Rogan selalu.
1: Baik, terima kasih Mama Aileen. Selamat sore untuk beta pun Mama Aileen yang ada di seputaran Niki-Niki. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di sore hari ini. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Halo. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Ya, mungkin bisa dicoba lagi ya di Kotong punya line telepon. Halo. Ya baik, bisa dicoba lagi di 0380833499 untuk buat saudara dong semua yang ingin bergabung ya di Kotong punya line telepon Pro 4 RRI Kupang ya, berbagi cerita tentang kira-kira sebentar malam nih mau nonton bareng di mana, di rumah Sako atau memang ada tempat-tempat tertentu yang wah kalau nonton di sini rame nih, atau juga yang mau ya aduh nobar kayaknya di rumah sah. Nah, dan selain itu juga kan ini final Argentina berjumpa dengan Spanyol, dukung negara mana nih? Untuk itu masih di Kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
3: Sore.
1: Iya, sore juga dengan siapa di mana?
3: Dengan Revan di Surabaya, Kak.
1: Dengan Revan, apa kabar?
3: Kabarnya baik.
1: Baik, ada bicara apa nih?
3: Lagi baring-baring nih, Kak.
1: Oke, baik. Revan, ini sebentar final Piala Dunia main pagi nih antara Argentina dan juga Spanyol. Dukung negara mana nih?
3: Ya, Argentina, Kak.
1: Argentina, kok?
3: Iya.
1: Kira-kira skor berapa-berapa nih sebentar?
3: Ya bisa juga penalti Kak.
1: Oh bisa juga penalti.
3: Iya, soalnya itu kedua-negara itu sama-sama kuat tuh Kak.
1: Baik, kalau di Argentina pemain yang paling Kakak Revan suka siapa?
3: Itu Kak Martinez tuh Kak.
1: Yang mana?
3: Yang terakhir Martinez.
1: Siapa?
3: Ya Martinez sama itu Lionel Messi itu Kak.
1: Oh Martinez dan Lionel Messi. Oke. Baik Kak Revan, ada pantun kok di ini sore?
3: Tidak ada Kak.
1: Sudah ada. Baik, silakan. Mau salam-salam untuk siapa?
3: Mbak Aileen. dan nama Jesse dan buat siapa semua saka.
1: Eh, langsung saku, singkat sekali.
3: Iya, saya ini mau mandi nih kak.
1: Ah, oke, okay, baik. Terima kasih Kak Revan, selamat sore.
3: Oke. Okay.
1: Iya, baik. Terima kasih, selamat sore untuk Kak Revan ya, sudah gabung ya. Salam singkat saja karena mau mandi. Ini dia, sebelum mandi sempatkan diri untuk gabung dulu ya di Perempat RRI Kupang. Terima kasih untuk Kak Revlan atau Revan ya, dia yang ada di Sulamu. Untuk saudara semua yang berada di seputaran Sulamu juga yang sementara dengar, ayo gabung di sore hari ini kesirami kotong pung acara di Prodangdut. Selamat sore saja untuk beta buat saudara semua yang berada di seputaran Lelogama, Ampuang Tengah, Takari ataupun juga yang ada di Panmuti ya, dan juga Sulamu ya, tadi sudah gabung. Nah, biasanya kalau hari Minggu ini Sulamu rame ya. Tadi kita lupa tanya, kira-kira hari Minggu ini rame sonde ini di Sulamu ya. Baik, untuk itu Bapak Mama, Kakak Adik, Bapak Saudara semua, beta masih ya tunggu kebersamaannya di sore hari ini dalam kebersamaan Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong.

0: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tenggara. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat sektor pariwisata dan perdagangan luar negeri menunjukkan perkembangan positif hingga Mei 2026. Statistisi ahli media BPS Provinsi NTT Putu Dita mengatakan bahwa neraca perdagangan NTT selama Januari hingga Mei 2026 mencatat surplus sebesar 24,83 juta dolar Amerika Serikat. Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 28,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel juga naik menjadi 46,2% secara tahunan. Beralih kotongpung informasi berikut. Polres Sika terus memperkuat kemitraan dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan komunikatif. Upaya tersebut diwujudkan dengan menyerahkan sarana kotak kepada warga di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Kegiatan yang dimulai pada pukul 8.30 WITA itu, sondehannya berfokus pada penyaluran sarana pendukung kepada masyarakat. Momentum tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara kepolisian dan warga untuk menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan, serta menerima masukan terkait pelayanan kepolisian. Informasi tadi mengakhiri kotongpung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Basudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit, sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok di mana

Untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong, masih dengan hiburan lagu-lagu dangdut yang masih terus kita hadirkan untuk temani Kotong semua di sore hari ini di hari Minggu. Untuk itu, Bapak Saudara dong semua yang mau bergabung, kita masih tunggu di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043.

0: budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
1: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya saya kira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
0: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timor yang ingin kawin atau menikah.
1: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak. Bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi. Itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
0: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
1: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang, sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri, karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Pergi ke tujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah, mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Mm-hmm. Yang punya anak wanita, siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Yeah. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita. Dia kerjaannya lebih rumit. Mm. Jadi bukan lepas aja begitu, nanti dia kawin secara alami. Tidak. Itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
0: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timur pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
1: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timur ini. Dari raja, terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya dia status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak dan memang jarang terjadi karena itu sudah menjadi standar.
0: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timur dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Ubatonis selaku pemerhati budaya Timur punya harapan tersendiri.
1: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, henati hom unim on oe asaid menon alaba. Arti menjalankan ritual adat dengan baik, nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat, itu bahasa adatnya.
0: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Ubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua. Bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timur ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah meramaikan Kotong Po acara Pasenggol ya. Maksud Beta di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Dan Beta masih akan terus temani Bapak, Mama, Kakak, Adik dong sampai nanti di pukul 17 lebih 30 menit atau di jam 5:30 sore nanti.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Museum Seribu Mokoh yang ada di Jalan Diponegoro, Nusa Kendari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, NTT, memiliki dua gedung yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya khas Alor. Gedung pertama kasih tunjuk Mokoh, Nekara, alat musik tradisional, guci, serta berbagai benda bersejarah lainnya. Pengunjung juga bisa dapat lihat Al-Quran kuno yang dibuat pakai kulit kayu. Koleksi lainnya meliputi perangko, keramik, peti kayu, alat dapur tradisional, deng alat tenun. Foto-foto masyarakat Alor tempo dulu juga dipajang di dalam gedung tersebut. Beralih ke Kotompung, informasi berikut. Kerajinan tihar karya Pius Fahik berhasil tembus pasar hingga Semarang, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia dan Timor Leste. Keberhasilan tersebut jadi bukti produk budaya Belu punya daya saing tinggi di berbagai daerah tujuan. Pengrajin Belu Pius Fahik bilang permintaan tihar berasal dari sekolah, komunitas budaya sampai berbagai pelanggan luar wilayah Belu. Pesanan dalam jumlah besar suka sih tambah penghasilan signifikan buat pengrajin yang bekerja secara mandiri. Selain menjual tihar, Pius mulai kasih kembang produk souvenir berbentuk gantungan kunci bernuansa budaya tradisional. Demikian berita Pro 4 Kupang, Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua yang berasal dari Kabupaten Timur Tengah Utara atau yang berasal dari Kabupaten Belu dan juga Kabupaten TTS pasti sudah asing lagi dengan tempat-tempat wisata yang ada di TTU. Nah, salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi ketika hari libur seperti hari Minggu begini, ini paling banyak yang datang itu ya adalah wisatawan-wisatawan yang ada di sekitar ya tempat lokasi pantai tersebut. Nah, ini adalah Pantai Tanjung Bastian. Ini merupakan salah satu pantai yang sangat indah yang dimiliki oleh Pak Saudara dong semua yang ada di TTU. Nah, tempat ini sendiri Pak Saudara semua merupakan salah satu tempat wisata

Bapak saudara semua di pantai ini, tentunya bapak saudara semua bisa menikmati pantai, bermain bersama keluarga dan lain sebagainya. Karena ini merupakan salah satu tempat wisata yang memang ramai dikunjungi ketika hari libur tiba.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat.

aktivitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.
1: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, terima kasih banyak ya untuk partisipasi maupun kebersamaannya yang sudah terus mendengarkan Pro 4 RRI Kupang dari pukul 11 ya sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak. Untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, akhir kata Beta Rogan pamit undur voice dari ruang dengar saudara semua. Dan setelah Beta akan ada rekan Daten Raja Haba ya akan temani bapak-bapak, kakak, adik dong di pukul 17.30 sampai nanti di jam 12 malam, tentunya di Sasando Malam. Akhir kata Beta Rogan pamit undur voice dari ruang dengar saudara semua. Selamat sore menjelang malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kemarin pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lia orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan. Orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerakan yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik golamba itu ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari ND Leo, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat ND Leo. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Pemberkatan rumah adat suku Ute di Kampung Ute, Desa Oda Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, jadi momentum perkuat persatuan sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Dalam homilinya, Pater Nikomedes bilang, rangkaian perayaan diawali dengan bunyi-bunyian sebagai simbol undangan pi leluhur dan penjaga tanah watu ko hadir bersama umat dalam perayaan syukur. Itu tradisi, dia bilang, mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dia kasih tahu bahwa tanah Ute merupakan tanah berkat dan tanah janji yang dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat untuk diwariskan pi setiap generasi. Karena itu, tanah tersebut harus dijaga dan dipelihara sebagai warisan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual. Selain sebagai simbol pelestarian budaya, itu rumah adat diharapkan jadi ruang yang mempererat persaudaraan dan kasih kuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pindah informasi berikut, generasi muda perlu ame peran melalui aksi nyata supaya warisan budaya tetap lestari dan mampu bertahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya pengaruh budaya luar. Founder Ruang Bicara Project sekaligus relawan Asa Rasa Indonesia 2026, Aldi Saputra Moksen, bilang bahwa budaya merupakan identitas daerah yang harus dijaga, dilestarikan, dan diperkenalkan pi masyarakat luas. Dia kasih tahu salah satu tantangan terbesar sekarang adalah masih rendahnya minat sebagian generasi muda kok terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya. Aldi mengaku pengalaman mengikuti Asa Rasa Indonesia 2026 di Desa Adat Gela subuka diepung wawasan tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Selama kegiatan berlangsung, para relawan belajar langsung mengenai tradisi masyarakat, nilai-nilai adat, kuliner tradisional, sampai kehidupan masyarakat adat. Aldi berharap dengan keterlibatan aktif anak muda, warisan leluhur akan tetap hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan Kabupaten Ende di masa mendatang. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

dari kawasan Tompolo 8 Perempat Warga Rekupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Apa kabar semuanya di malam hari ini ya? Karena mana semua pun kabar ya, pasti menegangkan ya, karena tinggal menunggu beberapa jam lagi ya, yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi juara dari Piala Dunia untuk tahun 2026 ini ya. Pasti ada yang sudah cerita-cerita bilang betapu ini yang menang, bosampung sana dan lawan. Selamat menikmati ya suasana kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih yang lagi baca cerita rame, yang lagi duduk santai juga, yang dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, jangan buru-buru ya. Cuacanya juga sudah terlalu mendukung ya, sampai dengan detik ini pun anginnya masih bertiup kencang ini ya. Jadi buat para pengendara dong hati-hati ya, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona datang akan temani semuanya, sekaligus datang juga doakan semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin. Yang masih terus beraktivitas, yang masih terus bekerja, semangat saja ya buat semuanya yang masih terus batas sibuk ini ya. Dan informasi juga ya buat Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, jangan lupa sabantar di jam 3 pagi ya, di jam 3 pagi di halaman depan RRI Kupang ini Bapak Mama dong bisa datang ya, bisa ikut rame untuk menonton final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina ya. Pokoknya ajak kawan, ajak keluarga, ajak siapa saya, ajak sebanyak-banyaknya ya, datang kok duduk rame-rame sini, duduk nonton, kok pastikan siapa yang jadi pemenang ya. Bukan hanya pastikan siapa yang menjadi pemenang, tapi kalau kok nonton rame-rame, kok nonton bersama-sama begitu, suasananya lebih berbeda ya, kok juga ikut bergembira bersama ya. Entah itu siapa yang menang ya, baik itu Argentina ataupun Spanyol, tapi kotong mari seru-seruan di halaman depan RRI Kupang sabantar di jam 3 pagi, karena akan ada nobar ya, nonton bareng Piala Dunia 2026 di halaman depan RRI Kupang ya. Dan nah, terlepas dari itu ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, jangan lupa juga ya, sekarang itu kan kotong ada di segmen pasiar, jadi buat Bapak Mama dong yang mau bergabung, yang mau kasih tahu tempat-tempat wisata, tempat-tempat bagus apa yang ada di Bapak Mama Dompung daerah, boleh bergabung bersama dengan Daten baca cerita sepuasnya di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 833 499. Ada satu tempat di Kabupaten Kupang ini ya, beta juga kurang tahu pasti ya, karena beta cuma lihat orang pempostingan orang pempostingan itu memang sonde dibuka untuk umum, tapi banyak masyarakat yang penasaran, yang tertarik begitu untuk melihat secara langsung itu tempat tuh dia pun bagus karmana, dia pun daya tarik karmana. Kalau son salah dia pun nama tuh Kali Bileno ya. Siapa yang tahu itu Kali Bileno pun tempat ada di mana? Gabung ya, kasih tahu baca cerita dengan Daten itu lokasi lebih tepatnya di mana ya, depun keindahan, depun daya tarik, depun pesona itu seperti apa ya. Di musim panas depun air berkurang kosone, namanya juga kali toh. Kali kan itu pasti sesuai musim juga, tapi untuk Kali Bileno ini Bapak Madun bisa cerita apakah dia iko musim atau sonde. Kalau musim panas dia debit airnya berkurang, kalau musim hujan otomatis pasti debit airnya lebih besar begitu ya, lebih banyak begitu ya. Jadi Bapak Mama dong boleh baca cerita bersama dengan Daten Kali Bileno itu lebih tepatnya berada di mana ya, dia pesona karmana, dia pun daya tarik seperti apa ya, butuh berapa jam perjalanan begitu ya, apa yang harus ditingkatkan lagi ya, apa yang harus dijaga lagi di Kali Bileno itu, karena Kali Bileno yang Daten lihat itu lagi viral-viralnya ya. Boleh bergabung bersama dengan Daten ceritakan ya Bapak Mama dong pung tempat-tempat bagus yang ada di basodara semua pung daerah ya. Di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 833 499, dan tunggu partisipasinya setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar, salah satunya dari Kakak Sila Topenap, Jomblo.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ming, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakaknya semua, tempat pertama yang Kotong mau kunjung ini pas siar di depan tempat wisata adalah di Raihawu atau di Tanah Sabu ini ya. Karena di sana ada salah satu surga tersembunyi ya, berupa wisata pantai yang sonde boleh Kotong kasih lewat ya ketika Kotong pi di Sabu Rejua. Dia pun nama itu Pantai Langa Ae. Itu pantai merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Desa Keliha, Kecamatan Sabu Timur ya. Dikenal juga dengan nama Pantai Tangga 80 karena wisatawan harus turun anak tangga sebanyak 80 buah untuk bisa sampai di bibir pantainya ya. Pantai Langa Ae sendiri hanya menyuguhkan pesona keindahan pantai yang eksotis, namun ada tebing-tebing dan batu-batu besar di pinggiran pantai sampai hamparan pasir putih turut menambah pesonanya.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madehro. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau Wowadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
2: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
1: Tolong apa le?
2: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
3: Oh no!
2: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
1: Apris minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasen ubah judi online.
4: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.

Perampat dari Rekupan Suara Budaya NTT dari Sabu ya, Kotong datang kembali di Kota Montana Timur ya. Tapi Kotong harus pidi Timur Tengah Utara karena di sana tuh ada salah satu pesona alam yang tersembunyi, dan di pesona alam yang tersembunyi ini ada di Desa Naekakebe, di mana sebuah air terjun dengan 4 tingkatan itu menawarkan ketenangan di tengah hutan ya. Air terjun Biaki Depunama, sebuah keajaiban alam tersembunyi yang terletak di Desa Naekakebe, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara. Tersembunyi di tengah hutan, destinasi ini menawarkan keindahan luar biasa dengan suasana yang masih sangat asri dan alami. Udara sejuk dan segar langsung menyambut sapa saya yang datang. Airnya jernih ya, tampak ya kontras dengan dinding tebing dan pepohonan hijau yang mengapit area air terjun. Keunikan utama Biaki terletak pada strukturnya yang memiliki 4 tingkatan dengan kedalaman kolam bervariasi. Menariknya pada tingkat kedua itu ada sebuah gua kecil yang sering dimanfaatkan pengunjung untuk berteduh sambil menikmati gemuruh air.

Penuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Ya, Bapak Mama, kakaknya nana semua dari Sabu ke Tompidi Lembata. Karena di sana tuh ada Pantai Wade ya. Kalau kau mencari destinasi wisata yang menawarkan pesona alam yang sondeh tertandingi, Pantai Wade di Desa Balurebong, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Ya, Pantai Wade menawarkan panorama laut yang memukau dengan pasir putih yang lembut dan teluk-teluk yang dikelilingi oleh pemandangan bukit yang sangat menawan. Ya. Jajaran bukit yang terlihat dari pantai berpasir putih ternyata memberikan pemandangan yang sungguh memanjakan mata. Pesona alam Pantai Wade dengan kombinasi laut biru toska dan bentangan pasir putih yang luas menciptakan suasana yang sejuk dan juga menenangkan tentunya. Bukit itu bukan hanya menawarkan panorama yang menakjubkan, tetapi juga memiliki berbagai keistimewaan yang membuatnya patut untuk dieksplorasi. Salah satu daya tarik utamanya adalah topografinya yang menantang, ideal bagi para pecinta trekking atau pendakian begitu. Jalur-jalur pendakian di bukit ini menawarkan pengalaman petualangan yang memacu adrenalin serta pemandangan yang spektakuler sepanjang perjalanan.

Sahabat Budaya, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi olahraga tinju tradisional yang oleh masyarakat setempat disebut hadok. Tinju adat ini biasa dimainkan pada saat syukur panen. Masyarakat petani percaya ada karya ilahi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menentukan hasil panen dan memberikannya secara cuma-cuma, sehingga tanda syukur itu dinyatakan lewat permainan hadok. Jadi, perayaan hadok ini erat kaitannya dengan syukur pada sang kalik. Hadok punya aturan mainnya sendiri. Dua individu yang bertinju hanya boleh memukul ke arah wajah musuh, dilarang saling memeluk, tidak menggunakan kaki, menggigit lawan, dan memukul dari atas kepala. Selama duel, ada pelerai yang bertugas memperhatikan para petinju. Sedangkan masyarakat lainnya melantunkan syair-syair lagu penyemangat bagi para petinju.

0: Oh Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nana sama nanti jangan sampai kasih lewat ya. Di jam 7 malam itu ada obrolan budaya tentang peran tokoh lokal ya, dan juga peneliti dalam pelestarian bahasa Sumba. Jadi jangan sampai kasih lewat ya Bapak Mama, kakaknya kakak Nana semua. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Investasi digital di pangan lokal merupakan kunci utama kokasi luas akses modal, memodernisasi rantai pasok dan melipatgandakan pendapatan UMKM daerah. Timur Moringa, sebuah kewirausahaan sosial asal Nusa Tenggara Timur yang berhasil mengolah daun kelor jadi komoditas unggulan bernilai jual tinggi seperti teh celup, coklat, kapsul, sampai kopi instan. Founder UMKM Timur Moringa, Maybe Agnesia Neolaka Kastau, pentingnya kemandirian ekonomi dan mengubah stigma daun kelor dari sekedar pakan ternak menjadi komoditas bisnis yang menguntungkan. Dia bilang memaksimalkan potensi alam yang melimpah memungkinkan masyarakat lokal untuk berdaya. Menurutnya, strategi hilirisasi pangan lokal kelor mencakup aspek penting dari hulu ke hilir. NTT punya potensi kelor terbaik dunia karena faktor iklim, sehingga peluang pasar premium sangat besar. Pindah ke informasi berikut. Tradisi lisan yang berkembang kuat di Nusa Tenggara Timur butuh perhatian serius. Upaya penyelidikan sejarah tertulis terus diperkuat buat generasi masa depan. Haris Budiarto, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT, pada Sabtu 18 Juli 2026 bilang, langkah dokumentasi digital bertujuan supaya kebenaran sejarah lokal tetap terjaga secara utuh. Nilai edukasi penting, sande boleh hilang begitu sah. Dia bilang, jejak sejarah batu besar umumnya berada di sekitar area rumah adat setempat. Peninggalan unik ini jadi identitas kultural yang sangat berharga. Pengaruh budaya eksternal dan perkembangan agama modern jadi tantangan nyata saat ini. Untuk itu, karakteristik kebudayaan lokal harus tetap dipertahankan dengan baik. Kekayaan tradisi megalitik di wilayah Beluju memiliki potensi besar bagi wisatawan. Selain itu, sektor ekonomi kreatif dapat berkembang melalui narasi sejarah. Demikian berita perempat dari Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona semua ya. Seperti yang tadi Beta sudah informasikan kalau malam ini ada obrolan budaya mengenai peran tokoh lokal dan peneliti ya dalam pelestarian bahasa Sumba. Nah, untuk itu di Pro 4 RRI Kupang kotong su terhubung juga ya dengan kotong penara sumber, ada Ibu Paulina M. Yekosat, SPDM HUM ya, selaku dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Undana Kupang ya. Dan Ibu Paulina M. Yekosat ini juga seorang penulis buku bahasa daerah yang akan berbagi banyak juga tentang kotong topik malam ini, yaitu peran tokoh lokal dan peneliti dalam pelestarian bahasa Sumba. Tapi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya terkait dengan kotempung obrolan budaya malam ini, boleh bergabung di kotempung line telepon ya 0380 833 499, atau bisa di YouTube channel RRI Kupang karena kotong juga lagi live di YouTube RRI Kupang ya. Dan beta sapa langsung kotempung narasumber malam hari ini, ada Ibu Paulina ya, selaku dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Undana Kupang. Selamat malam Ibu Paulina. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Iya. Malam hari ini bagaimana kabarnya?
3: Hujan sehat, Kakak.
2: Iya. Walaupun Kota Kupang hari ini diguyur hujan ya, Kakak. Tapi tetap semangat ini.
3: Iya.
2: Iya.
3: Tapi sebenarnya kan itu yang didambakan oleh orang Kupang ya, karena terlalu panas.
2: Oh iya. Ini adalah doa dan sudah dijawab begitu. Oke, tapi malam ini, malam ini kotong sana bawa soal hujan, tapi malam ini kotong bawa soal peran tokoh lokal ini dan juga peneliti dalam pelestarian bahasa Sumba. Tapi sebelum beta mulai dengan pertanyaan pertama, ini beta harus ini supaya lebih akrab begitu, mungkin ada nama panggilan begitu yang familiar di universitas, di kampus. Oke, Ibu Jovin ya. Ibu atau kakak saja?
3: Iya, kakak saja.
2: Oh, kakak saja boleh. Baik, Kakak Jovin. Kalau menurut Kakak Jovin, ini bagaimana Kakak Jovin melihat begitu ya tentang kondisi keberlangsungan bahasa Sumba saat ini di tengah pengaruh bahasa Indonesia dan juga bahasa asing ini?
3: Kalau kondisi bahasa daerah, khususnya bahasa Kodi, menurut saya ya masih dipakai, tapi lebih kepada bahasa pasar. Tidak seperti bahasa yang sopan santun, yang menjadi sopan santun, kemudian juga bahasa yang sesuai dengan budaya orang Kodi untuk menggunakan bahasa Kodi itu sendiri. Nah, sudah jarang anak-anak yang menggunakan itu. Lebih kepada bahasa yang campur-campur ya, kalau dalam ilmu bahasa namanya campur kode. Kadang-kadang dicampur dengan bahasa daerah, kadang juga dicampur dengan bahasa jauh. Jadi tatanan bahasa daerah itu tidak legal ya, gitu, karena adanya percampuran bahasa.
2: Baik. Oke. Dan kalau untuk posisi bahasa Sumba saat ini, kalau dibandingkan dengan bahasa daerah lain di Nusa Tenggara Timur, dari segi vitalitas begitu dan juga perhatian penelitian begitu, seperti apa ini Kakak Jovin?
3: Kalau Kalau saya sendiri sebagai seorang peneliti bahasa Kodi dan juga penulis bahasa Kodi, saya melihat memang ada kecenderungan bahasa Kodi itu mulai ditinggalkan oleh penutur muda karena penutur muda lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa Gaul, sehingga bahasa kesepakatan bahasa Kodi itu mulai ditinggalkan oleh anak-anak. Misalnya anak-anak itu susah untuk atau beberapa leksikon itu sudah mulai tidak lagi dipakai oleh anak-anak. Kemudian yang berikut itu adalah anak-anak tidak mampu untuk menuliskan bahasa Kodi dengan baik dan benar. Sehingga kita berjalan mengenai kita bahasa Kodi Asia. Saya pakai bahasa Kodi ini ya, memang saya punya medan penelitian saat ini yaitu bahasa Kodi. Jadi aktivitas dari bahasa Kodi itu sendiri sudah mulai terancam eksistensinya di kalangan anak muda saat ini. Sehingga memang beberapa waktu yang lalu saya turun penelitian, kemudian saya melakukan penulisan buku ensiklopedia di bahasa, kemudian juga ada buku cerita anak di bahasa, dan saat ini saya sementara mengembangkan kamus bergambar bahasa Kodi bahasa Indonesia, karena memang saya melihat bahwa konsisten dari Kodi itu sudah mulai terancam pula dengan adanya pengaruh media sosial hari ini dan juga membawa bahasa asing, kemudian juga bahasa Gaul dan juga bahasa Indonesia yang sering sekali, yang selalu dipakai di dalam kehidupan sehari.
2: Mungkin ada faktor-faktor lain lagi begitu, Kakak Jovin, yang menyebabkan penurunan.
3: Kalau faktor lain, oke, baik. Kalau faktor lain,

0: untuk kebutuhan praktis.
1: Hmm.
0: Jadi misalnya kebutuhan praktis di sini yang saya maksud adalah mungkin sah ada peneliti-peneliti yang lain yang meneliti kemudian akhirnya membuat kamus misalnya atau membuat media pembelajaran yang lebih variatif misalnya, contohnya seperti membuat ensiklopedia atau misalnya membuat buku cerita anak atau misalnya membuat animasi bergambar. Itu belum ada sejauh ini untuk animasi bergambar. Jadi kedepannya saya harapkan ada orang-orang yang akan mungkin membuat animasi bergambar dalam bahasa daerah Sunda ataupun bahasa daerah Kodi misalnya, sehingga itu menjadi salah satu bentuk media yang menarik agar anak-anak itu bisa belajar bahasa daerah Sunda ataupun bahasa daerah.
1: Oke. Tapi tadi Kakak Jovin juga sempat mengatakan bahwa ada bahasa pasar begitu. Berarti ada tingkatannya begitu ya Kakak Jovin? Yang lebih sering digunakan itu bahasa pasar begitu. Kalau
0: bahasa dalam pasar yang lebih sering digunakan. Sama seperti kita kalau di wilayah Jepang kan gitu. Kalau bahasa pasarnya sebenarnya kata beta menjadi B.
1: Iya.
0: Seperti itu. Itu kan adalah bahasa pasar sebenarnya. Sementara Melayu Kupang sebenarnya untuk lebih jelasnya itu kalau kita berbicara ya kita utarakan dengan yang lengkap misalnya desa, tolong misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya peningkatan-peningkatan seperti itu atau misalnya dengan adanya bahasa-bahasa pasar atau bahasa pergaulan di dalam bahasa daerah itu menurut saya dia akan merusak tatanan bahasa daerah yang sesungguhnya.
1: Oke, baik. Tapi yang dalam penelitiannya Kakak Jovin ini mencakup semuanya, bahasa pasar dan juga bahasa yang memang istilahnya ada istilah bahasa halus begitu.
0: Kalau di buku saya, baik di ensiklopedia maupun di buku cerita anak ataupun di kamus bergambar yang saya punya, karena kalau kamus bergambar kan itu otomatis bahasa yang memang benar-benar yang dipakai sehari-hari, kemudian juga bahasa yang sesuai dengan struktur bahasa daerah gitu. Jadi semuanya itu tidak ada bahasa pasar, lebih ke bahasa utama.
1: Berarti supaya lebih menyentuh anak-anak generasi muda bahkan dari usia dini begitu, supaya mereka juga bisa memahami bahasa daerah mereka begitu. Baik, dan kalau boleh tahu apa yang memang mendorong Kakak Jovin ini untuk meneliti ataupun menulis tentang bahasa?
0: Yang pertama adalah saya suka dengan dunia bahasa karena memang juga latar belakang saya adalah dosen bahasa, yang juga saya konsentrasinya di ekologi dan bahasa, hubungan bahasa dengan lingkungan. Sehingga saya menaruh harapan besar dari setiap kegiatan yang saya lakukan. Artinya bahwa kegiatan ini tidak hanya menguntungkan bagi saya, artinya bahwa tidak hanya ilmu yang ilmu itu tidak hanya untuk saya sendiri, tetapi juga ilmu itu juga bisa berdampak pada orang lain. Itu sebenarnya, karena ada banyak orang misalnya yang dia punya ilmu tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi saya ingin bahwa ilmu yang saya punya ini juga bisa berdampak pada orang lain. Itu yang saya inginkan, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahasa Kodi yang baik dan benar. Bukan lagi hanya yang sepotong-sepotong orang Kupang bilang lah. Atau mereka hanya terima yang bahasa pasarnya saja. Sehingga misalnya kita dalam proses berbicara, berkomunikasi, berbahasa di dalam kebudayaan, dalam upacara adat dan lain sebagainya, bahasa daerah itu memegang peranan penting dalam sektor kedaerahan atau lokal gitu kan.
1: Iya, dalam kehidupan sosial juga ketika menggunakan bahasa daerah itu lebih menyentuh, lebih dekat dengan masyarakat begitu. Baik. Iya. Dan untuk melakukan sebuah penelitian juga ini dibutuhkan riset yang memang sangat-sangat mendalam juga begitu ya Kakak Jovin. Dan riset seperti apa yang sudah dilakukan ini terkait struktur, kemudian dialeknya atau kosa kata bahasa Sumba begitu?
0: Saya sudah mulai melakukan riset ini dari tahun 2015 ketika saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 waktu itu, sehingga saya sudah mulai konsentrasi untuk melakukan penelitian di bidang bahasa khususnya bahasa daerah Kodi. Saya memang bahasa daerah Kodi itu sangat unik, apa berbeda dengan bahasa daerah lainnya yang ada di sini. sehingga itu membuat saya sangat

0: tertarik untuk melakukan riset itu. Kemudian akhirnya setelah saya menjadi dosen, saya banyak mempelajari mengenai linguistik historis komparatif. Itu apa namanya, kita melihat bagaimana histori perjalanan dari sebuah bahasa dan juga dialektologi. Ilmu yang ini tuh bisa dipakai untuk bisa mempertahankan bahasa daerah gitu. Kemudian yang berikut itu adalah saya juga melakukan penelitian kemarin untuk menuliskan buku ensiklopedia kembali ke Mabes Polo. Kemudian di sebelumnya itu juga saya menulis cerita anak di bahasa Kodi dan bahasa Indonesia. Dan tentunya ketika misalnya saya mau menulis bahasa cerita dalam bahasa daerah, saya tidak memuat menggunakan bahasa pasar, tetapi saya lebih menggunakan bahasa bahasa Kodi yang baik dan benar. Sehingga anak-anak ini dapat atau mampu membaca bahasa Kodi yang baik dan benar. Kemudian ketika kemarin selesai penelitian untuk buku ensiklopedia kembali ke Umabokolo, saya merasa bahwa buku ini terlalu berat untuk dibaca oleh anak-anak begitu. Dan memang waktu itu saya tidak berpikir bahwa buku ini, buku ensiklopedia ini sangat berat begitu. Saya hanya berpikir saja bahwa oh, saya menulis saja dulu lah. Yang penting ada tulisan saya, dan tulisan saya ini mungkin akan dibaca oleh dan harus dibaca oleh anak-anak SD, SMP ataupun SMA. Tetapi saya lupa kalau ternyata dalam kehidupan kita itu yang namanya penjenjangan bahasa itu pasti ada gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat kamus bahasa daerah Kodi di Indonesia menjadi versi yang lebih ringan, lebih apa namanya, lebih santai untuk dibaca oleh anak-anak dan lebih bersahabat dengan anak-anak gitu kata. Jadi saat ini saya sementara dalam proses tahap coloring untuk kamus bergambar bahasa Kodi Indonesia, dan hampir rampung sekitar 5% lagi kata untuk terbit, sehingga saya berharap bahwa buku ini atau kamus ini ada 3 kategori. Kategori pertama itu adalah flora fauna, kategori kedua itu adalah anggota tubuh manusia, kemudian yang ketiga itu edisi atau kategori tentang keseharian dan juga peralatan yang dipakai sehari-hari untuk bekerja. Jadi saya berharap bahwa nanti buku ini akan berdampak banyak untuk anak-anak di Kodi.
1: Amin, amin. Karena mereka juga merupakan penerus begitu. Penerus untuk menjaga dan juga melestarikan bahasa Kodi begitu. Oke, dan memang dibutuhkan juga, dibutuhkan juga lebih banyak peneliti begitu, ya, peneliti untuk meneliti bahasa daerah begitu supaya tetap lestari begitu, termasuk Kakak Jovin juga. Mungkin ada kerjasama begitu, Kakak Jovin?
0: Iya, kebetulan untuk kamus bahasa daerah yang saya buat saat ini itu kerjasamanya dengan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu itu saya mencoba untuk bagaimana ya caranya untuk membuat kamus dan lain sebagainya. Kalau ilmu kamus saya punya kata, tapi saya tidak punya apa namanya, kapasitas yang lebih misalnya untuk membuat kamus yang difasilitasi oleh negara dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya coba untuk membangun, bersurat ke apa namanya, ke Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan puji Tuhan ditanggapi baik oleh kepala Balai Bahasa, dan kita mulai berproses dari 3 bulan yang lalu. Saya sudah mengumpulkan beberapa 200 kosakata bahasa Kodi untuk anak-anak. Dan saya mulai menyusun itu. Kemudian kita ada lokakarya waktu itu bersama dengan orang-orang Kodi yang ada di Kota Kupang, bapak-bapak, kemudian ada mama-mama, juga ada anak-anak muda yang saya pakai sebagai narasumber untuk bisa melakukan kegiatan lokakarya waktu itu dibantu oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga dengan adanya inisiasi dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya bisa mewadahi saya membuat 3 kamus ini.
1: Oke, okay, berarti sudah hampir ya berada di tahap selesai begitu.
0: Ya.
1: Oke, okay, baik, baik. Ini sangat luar biasa ini, dan peran peneliti juga ini sangat besar, tapi Sonde melupakan juga peran dari tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung begitu, mendukung peneliti untuk meneliti bahasa-bahasa daerah begitu, ya terkhususnya bahasa Kodih begitu ya kakak. Tapi terlepas dari itu pasti ada tantangan yang memang dihadapi begitu dalam upaya pelestarian bahasa Sumba di era modern saat ini. Mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi kakak Jovin begitu?
0: Kalau tantangan itu mungkin lebih banyak dari saya sendiri, karena saya ini bukan asli orang Kodi, saya campuran orang Kodi di sini, orang Kodi Kesa, karena bapak saya orang Kesa, bapak saya orang Sumba, jadi tidak banyak leksikon yang saya tahu kakak. Itu adalah dari apa namanya kekurangan yang saya punya. Itu tantangan yang menurut saya, bahwa ketika misalnya saya menuliskan kamus ya, paling tidak harus banyak kosakata yang saya punya, sehingga saya tidak terlalu membutuhkan atau menyusahkan orang lain untuk harus telepon lagi, saya harus berkomunikasi lagi supaya bisa membantu saya. Maknanya ini misalnya yang menurut pikiran saya seperti itu, tapi ternyata setelah saya berkonsultasi dengan tokoh-tokoh lokal, penarasumber yang saya punya, ternyata beda pemaknaannya. Jadi saya bersyukur dengan kekurangan yang saya punya, ternyata ada disiapkan tokoh-tokoh lokal yang membantu saya untuk bisa menyempurnakan kamus yang saya buat.
1: Oke, wah luar biasa ini ya. Dan memang kalau untuk bicara bahasa daerah ini sangat-sangat luar biasa, apalagi menelitinya begitu ya, karena ada bahasa daerah yang memang bahasa daerah yang memiliki arti dua begitu, dua arti begitu, walaupun bahasa daerahnya satu tapi ada arti lebih begitu dalam konteks yang berbeda begitu. Oke, okay. Nah kalau menurut dari kakak Jovin sendiri, kontribusi tokoh lokal seperti pemuka adat ya begitu, rohaniawan ya, budayawan dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya begitu dalam menjaga eksistensi bahasa Sumba di masyarakatnya, ini seperti apa ini kakak Jovin melihat begitu, kemudian saling berkomunikasi dengan mereka lah begitu.
0: Kadang seorang peneliti itu kakak, dia hanya pandai atau memiliki teorinya saja, tapi belum tentu latar belakang budaya dari sebuah bahasa atau latar belakang agama dan lain sebagainya itu tidak semua seorang peneliti itu tahu dengan baik. Sehingga peran penting dari tokoh-tokoh budayawan ataupun tokoh rohaniawan dan juga tua-tua adat itu sangat, karena misalnya ada kata-kata yang sulit, kemudian kata-kata yang kaya makna yang tidak bisa kita tahu dari orang-orang awam, misalnya budayawan atau rohaniawan dan juga tokoh-tokoh adat, itu sangat berperan penting, mereka sangat berkontribusi. Walaupun mungkin kadang-kadang ada budayawan, bukan budayawan. Mungkin ada tokoh-tokoh adat yang kesulitan di bahasa Indonesia, tetapi secara pemahaman dan juga secara kemampuan berbahasa daerah itu sangat baik sekali. Kadang-kadang ada kata-kata yang menurut kita itu sangat biasa saja pemaknaannya, tapi menurut budayawan bahwa kata-kata ini itu kayak makna ketika ada dalam satu tradisi tertentu, atau misalnya satu ritual tertentu, atau dalam satu satu kegiatan budaya tertentu. Itu yang menjadi kontribusi besar dalam penelitian ini kakak. Jadi kalau orang bilang bahwa kita seorang peneliti tidak butuh budayawan atau kita tidak butuh rohaniawan ataupun tokoh adat, itu sangat keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena tidak semua peneliti itu dilengkapi dengan kemampuan atau pengetahuan berdasarkan perspektif budaya, tapi peneliti itu hanya memiliki kemampuan ataupun hanya memiliki pengetahuan tentang teori itu sendiri. Caranya untuk bisa mendapatkan hasil dari permasalahan yang akan kita teliti dan lain sebagainya, seperti itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Dan menurut kakak Jovin sendiri, Apakah tokoh lokal juga mendapatkan dukungan begitu yang cukup dalam upaya pelestarian bahasa daerah? Karena mereka juga ketika ingin apa ya bergerak mungkin ada keterbatasan begitu, ada yang membatasi mereka begitu. Mungkin ada ini apa ya dukungan begitu yang cukup begitu kakak.
0: Kalau tokoh lokal saya rasa semuanya punya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Karena kita tahu bersama juga bahwa pemerintah itu juga berasal dari masyarakat biasa dan mereka juga itu berperan dalam situasi komunikasi sosial ataupun interaksi budaya dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah ada tokoh adat ataupun tokoh-tokoh lokal yang merasa terancam ataupun merasa tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Malah pemerintah sekarang itu lagi gencar-gencarnya mendukung tokoh-tokoh lokal ataupun mendukung tokoh-tokoh agama dan juga tokoh budaya untuk bergerak sama-sama maju membuat satu pemahaman terhadap budaya tersebut sehingga itu bisa diwariskan kepada generasi.
1: Oke, jadi seperti itu. Baik-baik. Dan seberapa penting ini keterlibatan penutur asli dalam proses penelitian yang kakak sudah lakukan begitu ya, penelitian bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Kodi. Dan mungkin bagaimana strategi menjalin kolaborasi ya, memang ini bisa dibilang etis lah begitu dengan komunitas lokal begitu.
0: Kalau ditanya seberapa penting, seberapa penting sekali. Karena tanpa adanya tokoh-tokoh lokal ataupun narasumber yang seperti itu mungkin kami mungkin tidak akan jadi gitu. Atau penelitian-penelitian yang saya lakukan itu mungkin tidak akan jadi, karena kalau berangkat dari perspektif sendiri saja itu bukan penelitian namanya. Karena kalau berangkat dari perspektif sendiri itu sangat individualisme sekali sehingga di dalam sebuah penelitian itu tidak boleh dilakukan karena penelitian dari kita oleh kita dan untuk kita itu sebenarnya terlalu individualisme sehingga kita harus membutuhkan tokoh-tokoh lokal ataupun narasumber untuk bisa memperkaya kasana berpikir kita dan juga memperkaya apa yang akan kita teliti.
1: Oke, baik.
0: Masih lupa pertanyaan kedua tadi kata.
1: Bagaimana?
0: Tadi saya lupa pertanyaan yang kedua.
1: Oh iya, mungkin strategi begitu.
0: Ini strategi untuk melakukan penelitian atau
1: dengan mungkin seperti itu. Strategi untuk menjalin kolaborasi begitu yang bisa dikatakan etis lah begitu dengan komunitas lokal begitu, karena Koton juga Sonde bisa apa ya, apalagi dengan tua-tua.
0: Berlain ya, tokoh-tokoh lokal yang ada di daerah mungkin proses penelitian itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian keterbukaan, misalnya kita membutuhkan apa nih dari tokoh lokal apa misalnya, kita harus benar-benar komunikasikan itu secara baik dan juga terbuka sehingga mereka bisa tahu apa yang akan kita maksud dan melibatkan komunitas-komunitas lokal yang ada di daerah. Dengan melibatkan komunitas lokal yang ada di daerah, kita tidak hanya pintar untuk diri kita sendiri atau kita tidak hanya mengambil keuntungan mencari nama sendiri, tidak, tetapi juga melibatkan komunitas lokal, kita akhirnya bangun bersama, bergerak bersama, dan mereka bisa belajar dari kita juga bisa belajar dari mereka.
1: Oke, ini saling belajar lah begitu. Nah ini yang dibilang bahwa peran tokoh lokal, peran dari peneliti ini sangat-sangat membantu begitu untuk melestarikan bahasa daerah begitu. Karena ketika para penutur itu sudah tidak ada lagi, siapa lagi yang akan melestarikan begitu ya. Oke, kalau dari Kakak Jovin sendiri bagaimana ini peran lembaga pendidikan begitu, khususnya universitas ya, dalam menjaga eksistensi bahasa daerah begitu.
0: Kalau dari universitas itu sangat mendukung sekali, karena begini kata, masing-masing dari kita, misalnya dosen itu mempunyai kepakaran yang masing-masing. Jadi berdasarkan kepakaran itu kita akan mencari jalan yang masing-masing. Misalnya kalau saya kepakarannya itu adalah psikologi, teman-teman yang lain itu punya kepakaran semiotika, kemudian semantik, mereka akan mencari misalnya makna di balik seni ikan, misalnya seperti itu, atau makna di balik rumah adat, atau makna di balik apa, misalnya seperti itu, atau makna di balik relief atau ukiran-ukiran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan punya teori-teori khusus untuk bisa mengungkapkan makna itu. Gitu. Jadi di kampus sebenarnya setiap semester itu kita kalau dibilang ada dukungan atau tidak sangat mendukung. Kampus sangat mendukung untuk memang kita diberi ruang yang seluas-luasnya untuk bisa berdampak dengan masyarakat luas dan juga melestarikan bahasa daerah ataupun melestarikan budaya.
1: Iya. Nah, supaya lebih berdampak lagi ya Kakak Jovin, apakah Kakak Jovin ini setuju begitu kalau bahasa Sumba itu ya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah begitu di wilayah Sumba?
0: Saya sangat setuju. Terus itu adalah saya bergerak dari yang beberapa tahun yang lalu, Kak. Bukan tanpa tujuan. Saya ingin bahwa bahasa Kodi itu masuk dalam kurikulum berbahasa daerah. Bukan hanya kurikulum bahasa daerah, tapi masuk dalam kurikulum bahasa daerah. Sebagai salah satu mata pelajaran yang akan diajarkan di Kodi. Jadi saya mulai bergerak dari menyusun dulu ensiklopedianya, kemudian menyusun di tanah, kemudian sekarang menyusun kamus. Semoga beberapa waktu yang akan datang akan ada satu kabar baik. Kebetulan saya sedang mengeplai proposal untuk satu dana tertentu dari Amerika untuk
1: ya Kakak Jovin, apakah
0: dengan media yang bervariatif, jadi anak-anak anak-anak lebih tertarik untuk belajar bahasa Kodi. Jadi mungkin depannya akan seperti itu. Doakan supaya banyak orang yang akan membantu, juga akan banyak dana yang akan datang supaya bisa mengembangkan kamus bergambar menggunakan platform digital.
1: Oke, luar biasa. Dan apa dapat dilakukan agar anak-anak muda ini merasa bangga begitu menggunakan bahasa daerah mereka begitu di media sosial ataupun dalam konteks modern lainnya begitu Kakak Jovin?
0: Saya rasa kita harus punya menghindari stigma bahwa ketika menggunakan bahasa daerah itu tidak gaul atau tidak keren atau lebih kekal atau kampungan. Jadi banyak anak-anak muda sekarang yang beranggapan bahwa ketika menggunakan bahasa daerah, kita terlihat seperti orang yang kampungan atau kita terlihat seperti orang yang tidak gaul, polos, dan lain-lain. Seperti itu. Stigma-stigma seperti seharusnya dihindari, karena itu adalah stigma yang keliru. Karena saat ini penggunaan bahasa daerah justru harus dilakukan dan gencar sekali disuarakan oleh pemerintah ataupun organisasi-organisasi di bidang bahasa. Karena memang bahwa kita terlahir dari budaya, dan budaya itu salah satunya adalah budaya berbahasa atau budaya berkultur, dan juga budaya menulis bahasa daerah misalnya. Jadi kalau misalnya kita malu dengan menggunakan bahasa daerah, justru sebenarnya harus dipikirkan kembali bahwa ternyata itu adalah sesuatu pemikiran yang keliru, sehingga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya sangat, orang bilang ini apa namanya stigma orang Sumba tentang bahasa Kodi, orang bilang kadang-kadang orang Sumba di sana itu kalau mendengar orang Kodi berbicara kadang-kadang juga mengejek menggunakan bahasa itu, kamu bisa menggunakan bahasa ini, atau dia kadang-kadang melesetkan bahasa Kodi itu karena katanya bahasa Kodi itu susah dan agak lucu cara bicaranya atau punya nyanyiannya atau nadanya itu bervariasi kayak begitu. Jadi orang-orang sering sekali itu mempersetankan bahasa Kodi. Tapi saya rasa itu adalah salah satu keunikan dari bahasa Kodi, sehingga kalau tidak dilestarikan itu akan menjadi satu kekeliruan yang sangat besar, dan anak-anak muda nanti atau generasi berikutnya nanti itu akan kehilangan jati diri orang Kodi sesungguhnya, yaitu bahasa.
1: Benar sekali. Bahkan Kotong itu lebih malu ketika melihat bahwa ada orang lain yang bukan berasal dari Kotompun daerah itu mau meneliti Kotompun bahasa daerah. Itu yang Kotong harus malu begitu. Padahal Kotong sendiri yang tahu. Oke, nah bagaimana cara untuk menumbuhkan kolaborasi antara tokoh lokal, kemudian peneliti, dan juga mahasiswa ini untuk pelestarian bahasa daerah ini?
0: Saya rasa bahwa kolaborasi yang kita sudah bangun saat ini, misalnya saya sebagai peneliti, kemudian saya mengajak bersama dengan teman-teman dari komunitas lokal yang ada di Kodi, dan juga saya mengajak orang-orang terdekat saya untuk selalu menggunakan bahasa Kodi di saat di saat situasi berbahasa daerah. Kemudian juga saya mengajak teman-teman yang ada di Kodi untuk selalu mengajarkan anak-anak berliterasi bahasa Kodi. Dan dengan adanya kerjasama seperti itu, saya merasa bahwa itu adalah sebuah ajakan kepada teman-teman yang ada di daerah, bahwa kenapa saya orang yang setengah darahnya itu adalah darah Kodi, saya mampu untuk menulis bahasa Kodi, dan juga saya mampu untuk melestarikan kecil-kecilan dulu, melestarikan bahasa Kodi. Tapi kenapa teman-teman yang pure darah Kodi atau orang yang langsung tinggal di Kodi, kenapa teman-teman tidak mau menggunakan atau tidak melestarikan bahasa Kodi? Ajaran-ajaran seperti itu saya sudah mulai lakukan, dan pola kerjasama yang saya sudah bangun selama ini, saya akan terus tingkatkan, dan saya akan mengajak teman-teman yang lain selalu berkontribusi dengan bahasa Kodi.
1: Baik. Wah, luar biasa ini. Dan ini yang paling terakhir juga, karena waktu juga sudah sangat membatasi, Kotong, Kakak Jovin, ini sangat luar biasa, Kotong Pung, baca cerita tentang pelestarian bahasa daerah Sumba ini, bahasa Kodi ini. Mungkin yang terakhir, harapan dari Kakak Jovin sendiri terhadap masa depan bahasa Sumba dalam konteks budaya, pendidikan, dan juga penelitian ini, Kakak.
0: Saya berharap bahwa bahasa Kodi harus berjaya di tangan orang Sumba. Karena sejujurnya bahwa ketika orang lain itu prihatin kepada bahasa Sumba ataupun bahasa Kodi, lalu orang yang ada di Kodi ataupun orang yang ada di Sumba tidak prihatin dengan bahasanya sendiri, itu bagaikan apa ya, kita seperti sedang membunuh diri. Ya, kenapa saya bilang sedang membunuh diri? Karena sejatinya bahasa daerah itu adalah identitasnya dengan menggunakan bahasa daerah Sumba ataupun.
1: Baik. Wah, luar biasa. Semoga Kotompung bahasa daerah ini semakin dilestari, semakin dicintai oleh generasi-generasi penerus ini, bahkan generasi yang masih usia dini ini. Semoga terus mencintai dan melestarikan bahasa daerah, khususnya bahasa Kodi ini. Baik, Kakak Jovin, terima kasih untuk waktunya di Perempat Daerah Rekupan dalam obrolan budaya yang sudah bagi banyak juga tentang peran tokoh lokal dan juga peneliti ini dalam pelestarian bahasa Sumba. Sekali lagi terima kasih Kakak Jovin untuk waktunya yang sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang, Kakak.
0: Sama-sama, Kakak.
1: Iya, sukses untuk aktivitas kedepannya, Kakak. Salam budaya. Selamat malam.
0: Terima kasih. Salam budaya. Selamat malam, Kakak
1: Datuk. Baik. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi Kotompung obrolan bersama dengan Kakak Jovin Kosat ya, selaku dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana Kupang ya. Dan Kakak Jovin juga merupakan penulis buku bahasa daerah Sumba ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo, karena Kotompun Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Basodara semua sampai di pukul 24 waktu Indonesia.

Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa, ketika tidak ada perantara misalnya, untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.

Sobat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Gerson Pelo, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama I.H. Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan I.H. Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Masih dari kawasan Topelo 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak Mama, kakek nyong, kakek nona semua masih bersama Raten ya, yang menemani semuanya di Sasando Malam sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan ada begitu banyak karavan lokal yang ada di Indonesia yang harus koton tauju ya. Walaupun zaman sudah mulai berkembang ya, harus modernisasi juga sudah sangat pesat ya, pengaruh budaya luar juga itu koton sandi bisa silih ya, bahwa ketompong generasi penerus juga sudah terpengaruh begitu, dan itu juga menjadi kekhawatiran bahwa ketompong budaya perlahan-lahan ini akan mulai ditinggalkan begitu ya. Yang menjadi tugas ya dan kewajiban kotong itu kan kotong harus tetap menjaga ya, dan juga melestarikan kearifan lokal ya, walaupun kotong mengikuti perkembangan zaman begitu. Kotong boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi kotong jangan sampai meninggalkan ketemu kearifan lokal begitu. Kotong jangan sampai lupakan begitu ya. Dan ada salah satu kearifan lokal yang ini ada hubungannya dengan norma keagamaan ya. Kemudian ini juga tentang pelanggaran ya, ataupun sanksi begitu ya. Ada beberapa contoh pelanggaran norma adat istiadat ya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia, dan salah satunya datang dari Tapanuli, yaitu larangan pernikahan marga sama di suku Batak. Larangan pernikahan marga yang sama pada orang Batak Tapanuli itu merupakan bentuk norma adat. Pelanggaran terhadap aturan adat tersebut menyebabkan pengucilan terhadap pelakunya. Kemudian larangan berduaan dengan lawan jenis ya. Nah, hukum adat di Aceh yaitu melarang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau keluarga berduaan di dalam suatu ruangan. Nah, pelanggaran terhadap aturan tersebut menyebabkan pelakunya itu dihukum cambuk.

umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, sah.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pung saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga, eh. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang Beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin. Dan kok tuh juga lebih hemat, indis ekonomi ya.
2: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

Sobat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, ada salah satu contoh norma adat istiadat yang masih berlaku juga ya. Ini datangnya dari Bali ya. Bali itu kan merupakan daerah tujuan wisata ya, kelas sedunia ya. Tapi walaupun begitu ya, upacara adatnya itu masih tetap berlaku. Ada salah satu upacara adat yang namanya ngaben, upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali yang merupakan bagian dari tradisi ya. Ngaben itu dianggap sebagai proses penting untuk mengantarkan roh orang yang meninggal ke alam baka. Itu norma mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap leluhur dan siklus kehidupan dalam masyarakat Hindu Bali. Kemudian ada juga ya upacara Mapalus di Minahasa, Sulawesi Utara. Itu tradisi ya, merupakan aktivitas gotong royong di Minahasa yang melibatkan kerjasama dalam kegiatan bercocok tanam atau membangun rumah. Norma ini mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan juga tolong-menolong di kalangan masyarakat.

0: kelelawar ditangkap sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sujago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: teh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja, mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik. Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: takut, Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita.

0: Masih dari kawasan Topolo 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, masih bersama Daten yang mana-mana semuanya di Sesando Malam. Ya, Sesando Malam kali ini di jam 9 sampai di jam 11 itu ya Bapak Mama dong bisa bergabung di Kota Mbak Senggol Salam yang hadir kembali untuk menemani semuanya. Bisa bergabung di line SMS, di WA juga ya 0811-3820-1043, kemudian di line telepon 0380-833-4199, serta judi Ketumpung Facebook ini ya. Di Facebook Perompet dari Rekupan juga status terbaru dari Perompet juga sudah diposting. Jadi Bapak Mama dong bisa bakomen di situ ya, bakomen, kirimkan salam-salamnya mau buat siapapun itu ya. Yang sabantar sonde tahu mau nonton di mana ya, nobar ya, nonton final Piala Dunia ya, tenang, di halaman depan RRI Kupang ini terbuka untuk umum ya. Jadi Bapak Mama dong bisa datang, bisa ajak kawan, bisa ajak keluarga, bisa ajak semua-semuanya. Mau ajak siapa-siapa, pokoknya katumu siapa ajak datang nonton di RRI Kupang sabantar di jam 3 ya. Jam 3 pagi sabantar Bapak Mama dong datang kok. Kasih rame di sini ya. Nonton sendiri-sendiri kan sontal seru toh, baterai aja sendiri-sendiri ya. Kalau nonton rame-rame ya, apalagi di RRI Kupang sabantar itu ada nobar di jam 3. Jadi Bapak Mama dong bisa datang rame-rame ya, ikut bergembira juga ya untuk mendukung ya timnas mana, apakah Spanyol atau Argentina sabantar ini ya. Bola itu bola, jadi bisa Argentina yang menang, bisa juga Spanyol yang menang. Walaupun ada begitu banyak prediksi yang sudah dilakukan begitu ya, bilangnya nanti Argentina menang, ada juga bilang Spanyol yang lebih unggul begitu ya. Tapi kan bola ini bulat ya. Bisa Argentina menang, bisa Spanyol menang ya. Nah, untuk memastikan sampai menang, jangan lupa sabantar di jam 3 itu nobar, nonton bareng di halaman depan RRI Kupang. Jadi ketompung halaman depan RRI Kupang ini terbuka untuk umum. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, silakan datang ya. Pokoknya jangan lupa ya, jangan datang sendiri, ajak kawan, ajak keluarga, ajak siapapun itu ya. Di ketompung line telepon sudah ada yang bergabung 8334-99. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam Kak Senggol.
0: Selamat malam. Oh,
1: ini dari Australia.
0: Oh, dari Australia ya. Coba bahasa Australia itu ke mana ya? Pita julu. Minami. Itu bahasa sabu.
1: Oh, bahasa sabu.
0: Kalau Australia. Toido.
1: Toido.
0: Oh, Toido. Sana papa. Nanti baru belajar ya.
1: Iya, iya.
0: Kakak Melki ke mana kabar?
1: Iya, ada babasa. Kata.
0: Ada babasa?
1: Iya.
0: Hai, kau baru habis mandi. Di malam-malam begini.
1: Bye-bye,
0: satu kakak. Oh, bye-bye, say. Kok kakak juga pakai singkat-singkat, nah. Bikin beta putar otak nih, kok mesti terjemahkan. Bye, Kakak Melki.
1: Wah.
0: Ini mau dengar lagu yang mana?
1: Di Kakak Melki.
0: Di Betapung playlist nih ada yang judulnya Neon Mama B, Kakak Maridolo, Domido Karioka, Otak di Mana, Manu Mokasese, Mata Mata, Mane Osan Laiha, Seka, Son Bisa Paksa, Sekarang Asing.
1: Manu Osan Laiha.
0: Mane Osan Laiha.
1: Mane Osan Laiha.
0: Oke, okay. Salamnya
1: ada lagu sabu bang.
0: Lagu saya binari beta absen tahan dolo. Oh.
1: Bekata dicoba absen dah, kok sabu.
0: Kalau beta absen nanti ke mana, no? Sona dan teman nih, Kakak Melki dan yang lain, no? Beta nih kalau di rumah beta hati bagaru, kakak.
1: Oh, begitu.
0: Serius, hati bagaru, bukan ini apa, sa? Bukan hati saya bagaru, tapi kapal aja beta garu, pi. Oke deh, baik. Salamnya buat siapa ini Kakak Melki?
1: Salam pertama buat orang jauh, Bapak PU di Sulawesi, Bapak Bejang di Momere, mana perlu di teritori dibahas di luar mana. Bapak Filosofon.
0: Iya.
1: Bapak Hermanda Tidong. Bapak Opremi. Mama Sebi bersama Bapak Tid. Mama Jesse Hulawana, Kakak Jawa Meteng, Kakak Fulu Mutis, Mama Arlan, Mama Jal.
0: Siapa lagi?
1: Mama Ailin, Kakak Fulu Sao. Keluarga Takari, Kakak Fulu Taujo. Kekadang satu ini kakak O di mana tu?
0: Kok V O?
1: Masih. Oh, bapak ni belum dapat tu. Bapak ni sayang. Apa? Mama.
0: Mama siapa? Ayo, mama. Mana siapa?
1: Pemerian, pemerian di mana tu?
0: Di si kemana?
1: Wah. Habis dapat Maria di Panuti. Anak bapak di Lubunut.
0: Okay.
1: Bapak aku Manggoran. Bapak Bion Hari. Bapak Danisa Onlasi. Siapa yang belum?
0: Dua orang lagi buat siapa ini?
1: Dua orang lagi, kakak anak Tova dan Adil Milani.
0: Oke.
1: Adil Milani, tambah Adil Milani tadi berpukat, tambah.
0: Baik, terima kasih.
1: Adik, ibu guru di Pahing, kakak.
0: Iya, pokoknya ibu guru, so.
1: Terima kasih, so.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam kita kebatin.
0: Selamat malam.
1: Cuma doa apa yang ini dua yang ada
0: nahu. Oh pasti dong. Kalau tuak dengan ini beta pasti bagi nah.
1: Kacang hijau ada kesan deh.
0: Kacang hijau ada, gula sabu juga ada. Itu tinggal taro mix dua-dua tuh beta ini makan selesai. Baik, terima kasih kakak Melki.
1: Iya, perang
0: usaha. Oke deh, terima kasih ya Kakak Melki dari Camplong sudah berbagi salam-salamnya di 0811-3820-1043 ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat hari Minggu, kadapet yang ganteng tidak sombong, rajin melambung dan rajin berdoa.
0: Terima kasih.
2: Kadapen,
0: ya.
2: Kadapen tadi belum undang kotong sesiap sebentar itu jam 2 kotong sestar dari sini mau Pierina.
0: Betul lah.
2: Oh, kotong ada sekitar 11 orang nih.
0: Eh mantap, ini ropaga dong.
2: Ya?
0: Ropaga dong kok.
2: Ya ropaga semua nah.
0: Baik, ditunggu.
2: Kalau mama kan boleh ikut karena ini semalam begitu nah, semua pagi itu nah.
0: Iya.
2: Pulang siapa yang bikin kopi lagi?
0: Betul. Tersama masa kalau bapak belum pulang kau tidur, siapa yang mau minum itu kopi? Oke, tapi
2: ya, salam selamat malam Kedaten.
0: Salam selamat malam. Tapi ini kan momen yang 4 tahun sekali begitu .
2: Iya kakak. Kalau saya ini punya prediksi itu Spanyol pasti unggul tuh kakak.
0: Sudah. Jangan bicarakan lagi. Itu juga pun timnas itu. Itu beta dukung itu. Argentina juga beta dukung.
2: Pakai layar ini besar kok.
0: Ya.
2: Itu lebih enak tuh kan.
0: Argentina juga beta timnas ini.
2: Oh iya. Bukan dari sini saya beli ada siap jagung goreng.
0: Wih, mantap.
2: Untuk bawa kopi di apa? Termos kisi dong nih.
0: Mantap.
2: Baik, kedatang.
0: Baiklah, mau dengar lagu yang mana?
2: Ada lagu apa kata saya?
0: Di sini ada yang judulnya Neon Mama B Kakak.
2: Neon Mama B Kakak.
0: Neon Mama B. Oke, okay. Salamnya buat siapa?
2: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak datang sehat. Kakak pun pulang jam berapa ini?
0: Jam berapa?
2: Saya nonton lagi, kau nanti balik.
0: Oh, balik dong. Tapi tergantung nah, juga, Tuhan tergantung juga.
2: Nah, Tuhan memberkati tanah,
0: Amin.
2: Beta lanjut salam kakak datang, Salam yang pertama itu tadi Bung Milky dari Camplong.
0: Iya.
2: Selamat malam kakak sayang. Tuhan memberkati kakak, tetap semangat Nah, yang berikut ada Mama Jesse di Lelogama, Mama Cantika di Kuanino, ada Bapak Dan di Enlasi, Bapak Dion di Hane, Abang John di Tekari. Selamat malam Bapak sayang, kakak sayang. Mama Frontier di Nevokoko. Yang berikut ada Mama Del di Lihubatu, Mama Cantika, selamat malam. Mama Glenn, sehat selalu. Kakak Odi di Kuafiu,
0: iya.
2: Bapak Ako di Manobelon, Ini Putra Molbar,
0: betul.
2: Dan ini

0: Dan terakhir untuk saudara saya semoga lagi tante nih kakak Dani, ini Maie dan kakak Dankersa.
1: Oke.
0: Okay. Yang lain lupa nanti. Oh ya kakak Saka di Pariki dengan.
1: Terima kasih kakak Mila.
0: Parlen tuh. Ngapain?
1: Iya.
0: Beta kasih informasi radio boleh kok?
1: Boleh.
0: Kakak ini di monitor saya su coba di HP, su coba lagi di ampli, su coba lagi di radio biasa. Dia punya suara ini keserak-serak kata.
1: Oh, serak-serak eh?
0: Iya, ini beta ada coba ada putar badia macam keserak-serak begitu. Tadi sore itu. Itu lebih bukan lebih jelek, lebih parah lagi itu.
1: Oke, nanti beta coba cek ya di sini.
0: Ya, tapi kalau voice-nya kakak sangat terang. Ini terang sekali, tapi dia masih saya sudah coba geser gelombang kiri kanan juga sama sekali.
1: Oke, berarti untuk ini pemutaran lagu-lagu ya?
0: Iya kakak. Ya, mungkin ini saja kakak. Terima kasih banyak. Baik. Salam indah bersantun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Mulasa Kota Kupang. Oh ya buat Kakak Dewi juga nanti.
1: Oke, okay, terima kasih Kakak Miller. Oke.
0: Oke, terima kasih. Salam.
1: Salam ya buat Opa Miller dari Oipura sudah bergabung. Dan kalau di ini masih dari nomor WA-nya Pro4 ini ya. Halo, selamat malam, Basenggol salam.
2: Halo, selamat malam,
1: Kak Aten. Iya, dengan siapa dari mana ini?
2: Orang Lifu Batu.
1: Orang?
2: Orang Lifu Batu.
1: Lifu Batu.
2: Mama Del.
1: Oh, Mama Del dari Lifu Batu. Kabar mana kabar Mama Del?
2: Kemana Kak Aten?
1: Kabarnya kemana Mama Del?
2: Puji Tuhan, sehat selalu.
1: Amin. Aduh, tadi itu seharusnya beta tanya pakai ini ya, bahasa ini Timor ya, hit pakome. Ini maunya bahasa apa ini?
2: Hanya bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia sah. Hela Uma ngaya. Itu artinya sama dengan beta. Itu bahasa Sabu itu. Mama Del.
2: Hela
1: Uko. Itu artinya sama.
2: Iya.
1: Mama Del, ini kalau boleh tahu Lifu artinya apa ini? Kalau batu ya otomatis batu. Kalau Lifu? Oke, okay. Mama Del.
2: Kabar apa tadi?
1: Ada apa? Ada apa ini Mama Del? Ada apa?
2: Radio yang ini dengan
1: saya. Oke, okay. Ini malam mau salamnya buat siapa Mama Del?
2: Salam yang pertama buat Kak Aten. Selamat malam.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat bertugas, semoga berkati selalu.
1: Amin.
2: Untuk buat kata pendiri desa. Selamat malam juga. Ada Opa Miller yang barusan lewat. Opa Glenn. Ada kakak Fonny di Muti. Kakak Nana di Levano. Terus ada Pak Isila. Kakak Revlan di Silamo. Kakak Dani di Ketululi. Buat kakak Melki di Camplong. Ingatnya buat semua.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih,
1: Kak Aten. Oke, terima kasih Mama Del ya dari Lifu Batu sebergabung dan kalian dengar dalah ya. Dua lagu yang mau putar ini. Ada salah satu lagu yang dinyanyikan oleh kakak Maximali, judulnya Mane Osan Laiha.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Perambatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Di Facebook Perambatan dari Kupang yang sudah bergabung ada Putra Naben ini dari Bisene yang mau bilang selamat malam kakak, tetap semangat. Oke, terima kasih ya Putra Naben. Nah, kemudian ada juga kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan ya. Mau salam buat teman-teman Kuojek Resmi Saroda Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotik Karunia Farma. Buat istriku Hamsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra. Buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya. Buat Indriani Swen beserta suami dan anaknya. Buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya. Buat Tony Suhandi beserta istrinya. Buat keluargaku dimanapun berada ucapannya selamat malam saja. Halo selamat malam Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
1: Halo, selamat malam,
0: Mbak Senggol dong. Senggol suko.
1: Oke.
0: Ini dengan siapa dari mana?
1: Dengan orang Lelogama.
0: Orang Lelogama. Berarti ya. Ini dengan Mama Jessie.
1: Selamat malam Minggu.
0: Selamat hari Minggu.
1: Minggu malam.
0: Hari Minggu.
1: Iya. Kalau malam Minggu yang Sabtu malam toh. Iya.
0: Ada.
1: Minggu malam.
0: Iya. Kabar baik kok Mama?
1: Kabar leko-leko.
0: Karena mana di Lalogam sana ada nomor-nomor kosong deh. Oh.
1: Ada apa?
0: Nobar nonton bareng Piala ada. Dunia final nih.
1: Ada.
0: Di mana itu lokasi?
1: Ada di punya. Apa? Punya TV itu kan ada di PLN.
0: Mm-hmm.
1: Itu sejarang. Jadi di masing-masing rumah pokoknya ada yang berajak di nonton bareng.
0: Oke, jadi seperti itu eh.
1: Iya.
0: Oh, luar biasa. Bapak juga ikut kok atau Mama juga ini mau ikut juga?
1: Mama sendiri ikut.
0: Mama sendiri hobi.
1: Bapak deh anak laki-laki dua orang itu hobi.
0: Itu pasti pi ya. Eh?
1: Itu sih kadang nonton di HP.
0: Oh kadang nonton di HP. Eh bisa dapat di HP?
1: Iya.
0: So dapat.
1: Yang dapat penyisian.
0: Oh bawa penyisian. Tapi kan sebentar pagi kan yang final.
1: Iya itu ada nanti gabung di tetangga punya TV.
0: Ah jadi seperti itu.
1: Punya rusak jadi.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Apa ada jalan-jalan di. Oh,
0: hebat putih. Mm-hmm. Baik, oke okay, deh.
1: Nonton bareng di sana.
0: Oke. Okay. Aduh, nonton bareng sampai di Batu Putih, Mama?
1: Iya. Karena ada urusan di sana.
0: Oh, ada urusan nanti. Juga.
1: Iya.
0: Oke okay, deh. Baiklah, Mama Jessie mau dengar lagu yang mana? Di sini yang masih tersisa tuh ada yang judulnya Kakak Mari Dolo, Domido Karioka, Otak di Mana, Manu Moka Sese, Mata-mata, Seka, Son Bisa Paksa, Sekarang Asing.
1: Yang pertama.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Buat Mama Daten, sebentar pulang ada di jalan.
0: Mm-hmm.
1: Buat di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Salam buat Ina Tana, ganteng opa oma.
0: Oke.
1: Salam saya. Selanjutnya, buat Mama Selmi Jabar sama Bapak Tid.
0: Mm-hmm.
1: Mama Ina di Katuli, ada Kadani, Marian Mokusan, Kepuni di Mutis, Bapak Endang, Bapak Miler.
0: Mm-hmm.
1: Ada Abang John di Sakari, Kamil Kiri Campung, Mama Glenn, Mama di Pasir Panjang, Kedir Kemoka Alina, buat Mama Harlan di Leloboko,
0: yeah.
1: Di Lelogama juga, Bapak Doni, Bapak Miki, Bapak Minggu, berikut buat Uri, yang sudah lama tidak gabung, Ana di Topa. Masih teman-teman lagi pantau juga bersama bapak dan anak-anak.
0: Iya.
1: Karena jaringan setengah mata, tapi Mama Agnes bilang masih dengar di suara pro 4.
0: Begitu masih ya? Oke iya. Deh.
1: Kalau mau telepon kita berarti harus jalan cari jaringan 10 meter.
0: Oke, harus cari jaringan.
1: 10 kilo? Iya.
0: Aduh, pun jauh leh.
1: Tadi siang telepon itu Mama Agnes lagi cari jaringan, jadi baru dapat telepon dengan Mama Jesus.
0: Baik.
1: Oh, iya. Buat Udi, Kaferi, Terus ada Mama Marlin Kota Bes, Mama Di, Mama Cantik, Mama Beci, Bunda Asmi, dan Sapura Tabat semua saja yang lagi pantau.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, salam sehat buat semua. Terima kasih, Mama Daten.
0: Shalom. Salam, terima kasih Mama Jesse ya sudah bergabung. Kalau di 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam juga. Nadu kenek deo.
2: Nduti. Oh, ngawapu dia.
0: Apa wapudi?
2: Oh, ngawapu dia.
0: Aduh, kurang jelas ini Bapak Ma Iye.
2: Pan muti.
0: Oh, hawenga.
2: Oh, iya, hawenga do pudi.
0: Hawenga do wapudi. Hidung putih ya, hidung yang putih.
2: Pan muti.
0: Iya, waduh ini beta harus dengar Bapak. Ini apa ini? Ternyata Hong. Beta juga ada sementara ingat ini hidung bahasa sabunya apa ini? Beta juga lupa-lupa ingat Bapak.
2: Iya.
0: Aduh. Tapi kalau untuk mengerti beta mengerti. Kalau untuk babalas yang lebih banyak tuh itu suaga susah itu.
2: Oh, begitu.
0: Paling hanya bahasa-bahasa sehari-hari sa. Nga angino, perai, oh, bei.
2: Iya, iya.
0: Kalemi.
2: Baji. Baji mejedi.
0: Mejedi, duduk, ya. Nah, kabar baik kok Bapak Mai ya?
2: Iya, iya, sama.
0: Oh iya, di situ ada nobar-nobar kosong deh. Oh, tes apa antar final nih?
2: Di sini beta kurang tahu soalnya ada kali nolbat.
0: Baik. Teka tahun di sini di depan kantor di halaman depan sini ini sabantar ada nobar.
2: Oh. Boleh jadi ikut sonde.
0: Aduh ini terbuka untuk umum Bapak. Siapa oh, iya, mau datang? Soalnya pakai batas usia Ju. Mau dari anak-anak sampai lansia datang.
2: Nah dari halte.
0: Iya.
2: Nah dari halte ke atas itu.
0: Iya betul dari halte.
2: Iya iya.
0: Oke deh, Bapak Maie, mau salamnya buat siapa?
2: Saya dapat lagu.
0: Lagu, oh iya dapat. Mau dengar yang mana ini? Ada ini. Domido Karioka, kemudian ada juga Otak di Mana, Manu Moka Sese, Mata Mata, Seka, Son Bisa Paksa, Sekarang Asing.
2: Manu apa?
0: Manu Mokasese.
2: Itu lagu Belu.
0: So di Irama Jai ini Bapak.
2: Oh, Irama Jai, oh, itu sudah.
0: Itu. Oke, okay, salamnya buat siapa
2: Jaya.
0: Ini?
2: Itu Sapu Hobi kalau Irama
0: okay,
2: Jai.
0: Oke, ternyata seperti itu.
2: Salamnya pertama itu baru lewat tadi Mama siapa? Mama Lelo Gama.
0: Iya, Mama Jesse.
2: Ah. Selamat malam, Bapak Maya Senggol Desi, terus Mama Dewi.
0: Oke. Okay.
2: Terus ini Kakak Miki, Rawa Pergubutu di Campung. Terus Opa Miller di Pura. Terus Mama Aileen di Miki. Terus Adileli tadi Batu Plat. Terus Mama Ana di Sofa. Mama Elda di Sofa. Mama Anita di Yoeteta. Mama Ako di Manbelon. Bayi Sila di Sumate. Abang Jo di Sakari.
0: Oke. Okay.
2: Ini Natalia juga di Sakari. Terus siapa lagi?
0: Oke. Okay. Ya, yang terakhir
2: di Konveu.
0: Di Konveu. Konveu.
2: Di Kol siapa dia?
0: Kokveu Bapak. Kok VU.
2: Kok VU.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih Bapak Maie.
2: Selamat malam.
0: Selamat mamat dah, Mbak Ma iye. Raitipan muti nel bakiso bergabung dan kau dengar lagi dua lagu Marat yang putar. Ada satu lagu dari kakak Niken Soge ya, yang judulnya Kakak Mari Dolok.

0: karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, Suresmi jadi pengendara."
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Selamat Hari Rekomendasi Budaya NTT setelah lagu dari Kakak Ferry Lado dengan judulnya Manu Mekasese ya, irama jai tadi ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang masih belum tahu mau nonton di mana, datang saja di RRI Kupang ya, karena di halaman depan RRI Kupang ini sebentar akan nobar ya, nonton bareng final Piala Dunia ya. Kalau datang lihat dari dalam studio ini sudah mulai rame ya, proyektornya juga sudah dipasang ya, dan tinggal menunggu ya, menunggu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun kedatangan untuk ikut meramaikan, ikut berbahagia untuk mendukung ya, mendukung timnasnya ya, yang pilih Spanyol ya, yang pilih Argentina juga ya, mari sama-sama datang untuk memeriahkannya ya, di jam 3 sebentar ya, jam 3 itu semulai, jadi sebelum jam 3 Bapak Mama dong harus ada sudah ya. Dan sudah lagi yang bergabung, halo selamat malam Mbak Senggol, salam.
1: Selamat malam Pak Lurah.
0: Selamat malam juga Bu Camat.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga Mam Hondo. Baik, sangat baik. Ini beta mau balas karma mana ini?
1: Itu tidak kebilang. Aulekolekopa. Iya.
0: Kalau ahoy juga bisa.
1: Itu bisa. Mahal ahoy di Semarang semua.
0: Oh, begitu.
1: Tidak, maksudnya. Kalau itu kita bilang iya. Kalau iya, aku tapi kalau saya bilang kita berolnya bilang oleh
0: kole kopa, artinya saya juga baik. Oke, ke mama Aileen tanya beta pun kabar, beta bilang oleh kole kopa.
1: Kalau iya, kalau saya bilang how are you, karena punya
0: ayam. Coba ulang bahasa Sabu. Beta sabar dengar itu bahasa Sabu yang model begitu tuh mama. Aduh.
1: Lu sudah dengar lama.
0: Lama,
1: makanya pikir kedatan tau.
0: Kalau bahasa Koreanya?
1: Itu cuma pasarang heo, sa.
0: Pasarang heo, sa. Kalau beta tau itu anjong haseo.
1: Oh, pasarang heo. Ada Bapak Ailin, ada kata.
0: Bapak Ailin, selamat malam, Bapak.
2: Malam, Bro.
0: Iya, kabar baik, kok.
2: Lekole kopa.
0: Amin. Ahoit. Iya. Mama Aileen, Ibu Camat, ini mau salam buat siapa-siapa aja.
1: Kenapa lagu kok?
0: Oh iya, betul lah. Lagu. Mau pilih yang mana? Di sini masih tersisa itu otak di mana, mata-mata, domido karioka, seka, son bisa paksa, sekarang asing.
1: Son bisa paksa orang.
0: Son bisa paksa.
1: Kalau
0: kita paksa, ini tetap lingin, ha? Harga mati, Pak.
1: Ini harga mati.
0: Aduh, ini kalau ada nonton baru berapa ini kasih mati atau panggil sabar dulu, ini ada seru ini.
1: Itu nanti. Kadatu.
0: Iya.
1: Kadatu di mana?
0: Beta ada di sini, tuh Bapak, di studio nih. Pokoknya turun sedikit dari SMP 2 sih, itu sudah sampai di Kotong sudah. Ya, dari Kupang.
1: Silakan
0: Mama.
1: Yang pertama ya, Otomiler, selamat malam Bapak Kosti. Semoga aman-aman untuk keluarga. Terus buat Bapak dan Rasi, Bapak dan Hana ya. Ada teman kita di selamat malam. Ada Kak Irso, Kak Jan Pelari, Kak Udi, Kak Jai, Mbak Penny, Mbak Desi. Mbak Desi, ini ada Mbak Penny, seorang biologa mesin. Terus ini ada Kak Lena, Solomon. Ada Kak Roslan, Kak Tata, Kak Raya, Kak Dari, Kak Ranger, ada Melani, Kak Anita, Mbak Adi, ada Ibu Nawati. Pokoknya buat semua lagi tanpa perempat malam ini. Kami suka kesepin, selamat malam.
0: Baik.
1: Dan sekarang enggak ke Kristin, terlebih buat Lura ini semangat selalu. Ini kalau kami sudah ngerti, gak datang bersuara ini, aduh. Nyerisah.
0: Dan bisa-bisa lah. Oke, terima kasih.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Nanggung tetangga semua nih kalau dengar kerapan suara kecil itu tentang mobil. Aduh, dong nih.
0: Pasang telinga sa.
1: Nanti ya, apalagi kalau mau betul yang ada. Aduh, waktu ini karirnya kapan kecil mana orang bercerita-cerita.
0: Boleh, boleh. Nanti kau tambah cerita sampai puas. Bila perlu baca cerita sambil Ma'ali Seripina.
1: Aduh, kapan malam ini waktu dia keratan suara di waktu lain ketahuan. Oke, keratan. Yang terakhir lagi. Terima kasih kakak semua ina tanah dan adik juga dalam keadaan sehat. Terima kasih kakak dan keluarga selalu. Amin. Salam.
0: Salam, terima kasih ya Mama Aileen dari Niki Niki sudah bergabung. Dan nanti di sesi kedua datang kembali lagi untuk menemani Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua setelah beberapa nomor lagu yang mau putar. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak.

0: Tari Hak Bako Orai adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini sebagai gambaran kehidupan petani di Pulau Sabu. Setiap gerakannya menirukan kegiatan para petani yang memiliki arti masing-masing. Misalnya saat petani menyiapkan lahan, menyiapkan bibit, membersihkan lahan, mencangkul, menanam bibit, membersihkan gulma, memanen hasil, membersihkan hasil panen, hingga menyimpan hasil panen tersebut dalam hoka atau lumbung. Dalam tarian ini, beberapa peralatan yang dibutuhkan adalah kerigi dai atau nyiru yang digunakan untuk menapis atau dai, memisahkan atau heroge, sorghum yang baik dan yang tak berisi, dan memisahkan sorghum yang kecil, kerunu, dan yang utuh. Tarian ini kemudian dibuat secara rutin setahun sekali sebagai lambang kegembiraan petani menyambut panen, yaitu sebelum upacara adat Peherejara. Dalam perkembangannya sekarang, tarian ini sudah dikemas sebagai tarian yang dipakai sesuai kebutuhan, misalnya untuk menyambut tamu dan dilombakan dalam berbagai festival seni dan budaya.
1: DJ, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti rika baju.
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit.

0: yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata ini hanya mitos, karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi.

0: Rambut Horor Kopas Suara Budaya NTT. Bapak Mama, kakenyang, kakek nona semua masih di Basenggol Salam ya. Yang mau bergabung masih terlalu bisa di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang Molteng,
0: Kak. Orang Molteng? Iya. Oke, okay, orang Molteng, Kak. Ini sonde lain, sonde bukan, pasti ini Kakak Joy ini ya?
1: Iya, Kak Daten.
0: Kabar baik kok, Kakak?
1: Kabar selalu baik, Kak Daten, tapi masih terdampar di tiki-tiki, Kak Daten.
0: Oh, oh, ini yang kemarin bilang tuh, piantar ini?
1: Iya, piantar. Mau ke Atembua ini, Kak Daten, tapi ya ada mobil ada rusak di sini, Kak Daten, jadi.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sudah, ini ada usaha untuk memperbaiki? Atau ada lagi tunggu montir ini?
1: Ini montir sendiri, Kak Daten.
0: Oh, montir sendiri.
1: Iya, Kak Daten.
0: Baik, baik. Oke, okay. Semoga ini bisa diperbaiki secepatnya dan bisa lanjut perjalanan via Tembua untuk kirim sayur, ya?
1: Iya, ini sudah mau berangkat ini.
0: Baik, baik. Hati-hati di perjalanan. Eh, Karmana, ini untuk siaran perempat ini dapat dengar jelas di situ kok, Kakak?
1: Jelas, Kak Daten.
0: Oke.
1: Okay. Cuma hanya lagu, Kak Daten. Ini soalnya saya pakai HP, Kak Daten, jadi cuma lagu saya yang kecil sekali, Kak Daten. Tapi kalau voice Kak Daten ini besar, Kak Daten.
0: Oke, okay, kecil. Padahal beta su atur di sini.
1: Dia ini lagu ini masih ke thread begitu, Kak Daten. Ke kemana, Kak Daten? Dia punya suara ini ke kedengar ke kecil sekali, Kak Daten.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baik, baik, baik. Oke, okay, terima kasih ini untuk informasinya. Nanti beta coba lihat lagi ya.
1: Iya, Kak Daten.
0: Oke, okay. Ini mau dengar lagu yang mana, Kak Joy? Di sini masih tersisa satu. Ada yang judulnya Hadomi O Masih lalu ya paraido ikatan inekumango inginkan dirimu tungafaik terbiasa sendiri air mata jatuh dan juga kakudono
1: air mata jatuh di pipi.
0: Ah, bukan yang itu. Bukan itu Kakak Jerry BTN pung lagu itu kalau air mata jatuh di pipi. Ini beda lah.
1: Lagu ini. Itu saja Kak Daten.
0: Oke. Okay. Baik, baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Ya, awalnya lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat tugas. Semoga punya member Kak Daten dan sebentar pulang hati-hati. Semoga tiba dengan keadaan baik dan titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati.
0: Oke.
1: Okay. Oma dan Opa di rumah. Terus yang pertama buat chat message di Fatuliuteng bersama mama dan keluarga semua, keluarga baik, keluarga Uki, keluarga Puipala, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Terus yang berikut buat Papa Aloseran di Fatuliuteng, selamat malam. Mama Jessie Lelo, selamat malam juga Mama Eta Ibaketa. Terus buat Lia, Sabti ini Takari, John Takari, Samir Paneno di Eka Teta juga, selamat malam. Terus okay. Buat Papa John Camplong, Bung Mirki Camplong, Endang, Mama Madi, Mama Marlin, Kanana Nomlini, Mama Andro, Bapak Dan Win Lasi, Bapak Dion Hane, Kak Firi Soe, terus buat Mama Ima Fatuluri, Mama Glenn, terus buat Kalilita, Adi Melani, Katarim Nomlendi,
0: Pak Ako
1: di Mabelon.
0: Yang terakhir buat siapa?
1: Mas Daten yang lagi pantau Pro 4. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
1: Buat Kak Daten, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati Kak Daten di studio. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya. Kakak Joy dari Molteng, tapi sekarang lagi di niki-niki ya, karena mobilnya mogok ya, jadi harus berhenti. Tapi sekarang sudah bisa diperbaiki dan tinggal mau melanjutkan perjalanan ke Atambua ini ya. Hati-hati perjalanannya, hati-hati di perjalanan ya, Kakak Joy. Halo, selamat malam. Tunggal salam. Iya. Dengan siapa ini? Bete.
2: Bete sudah nih. Baru mau masuk sih. Mas turun kiri kanan.
0: Oh, Beta jadi bete di sini, bete.
2: Asal. ini HP keterlaluan kok.
0: Jangan banting, oh.
2: Itu banting berarti sangat berlai ada petang. Berarti pasti seorang.
0: Oh begitu. Baik.
2: Satu seorang dari pendata pisau.
0: Sana apa yang penting masih berfungsi.
2: Susah serata.
0: Tenang, sari kelas itu bisa diperbaiki itu. Tapi ini dengan siapa dulu? Gigi asam sudah, gigi asam. Ame apa kok tik? Jangan.
2: Suka sih habis di telepon ini.
0: Iya. Baik, ini dengan siapa dulu? Ini deng sahab.
2: Halo. Nah,
0: iya, halo.
2: Baik sih, hari cari pergi jalan ini. Aduh, kasihan nih.
0: Dia pikir mau lari sambil ditempel sini tadi sini mau nonton bareng sebentar nah nobar.
2: Giliran terus lari sampai di jalan tapi harus maka datang yang sebenar mau di HP.
0: Ya masa?
2: Aduh, susah sudah.
0: Salah siapa? Ayo, ini yang salah siapa?
2: Apa? Aku gak tahu.
0: Oke, halo mama.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Boleh aku request lagu?
0: Boleh, mau yang mana?
2: Yang ada di listnya yang baru kan?
0: Ada yang judulnya Hadomi O Masih Lalu Ya Paraudo Ikatan Ineku Manggo Inginkan Dirimu Tunga Faik Terbiasa Sendiri dan juga Kakudonu.
2: Terbiasa sendiri,
0: Sam. Terbiasa sendiri, baik. Salamnya buat siapa ini?
2: Oke. Okay. Boleh salam?
0: Boleh, silakan.
2: Oke. Okay. Lagu ini aku titipkan pertama untuk ibu dan tuan yang lagi monitor. Sama Ali, selamat malam. Lalu untuk Mama Rian, Om Edo Laki, Mama Glenn, Mama Ridetan, Mama Cantika. Lalu Bu Largo, Sisilia Kaja, Mama Relatif, Mama Rasa, Mama Benja, Opa Uri, Bapak Hermilo, Paman Rani sama Didi Salma, lalu Bu Ferdi di Merdeka, Bu Rani di Fatuli, apa di mana?
0: Iya, di Fatuli.
2: Bu Ferdi Kampung Aman, Om Elan, Mama Rin, Bapak Charles Kota Bes, Mama Fran, Jennifer Koko, Mama Jessie sama Oma Amni Fubureni, Bung Joy sama Alina Fatuleu, Mama Marsa sama Kayu Fankas, Bung Naki, Bapak Luis, Bapak Saka, Bapak Aloseran, Mama Tati, Mama Arita, Kak Fendi Oteta, lalu Bung Suri, Kasaka di Pariti, lalu aduh siapa lagi? Emi Roto, Mbak Natalia Toli-Toli sama Kojori. Semua aja deh aku lupa.
0: Oke, terima kasih.
2: Untuk kedatangan selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Titip salam buat Bapak Ade.
0: Oke.
2: Oke, dadah.
0: Dadah. Terima kasih ya Bunda Asmi sudah bergabung. Kalau di Facebook itu ada Mama Amel di Manotapen. Selamat malam Kakak, salam buat semua saja. Terima kasih Kakak, malam baik. Kemudian ada juga ini ya Mama Kenny di Kampung Baru Soe. Selamat malam Mbak Senggol, salam Kakak Daten, apa kabar? Salam Senggol yang yang pertama buat Opa Miller ini, Kakak Dani, Mama Ima, Mama Jesse, Om Ferry, Bapak Dion, Bapak Maie, Bapak Melki. Untuk Kakak Dani terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih juga Mama Kenny di Soe Kampung Baru. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
3: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
3: Orang Angkain.
0: Orang Angkain, nama siapa? Beta lupa, Bapak.
3: Bapak Herman.
0: Bapak Herman, udah minta maaf, Bapak Herman. Beta lupa nama, betul, serius.
3: Bapak pernah sebut, so.
0: Yang penting Bapak jangan dendam, so. Ini Bapak dendam nih, nah sudah kotong naketi so.
3: Aman,
0: oh aman, sah. Baik.
3: Yang itu baru ulang-ulang, teman-teman. Baru sakit,
0: ya. Begitu, jangan ulang-ulang. Baiklah, ini beta akan simpan Bapak pung suara ini, supaya nanti beta bisa ingat. Bapak Herman. Di situ ada nobar-nobar kok, Bapak?
3: Di sini sama ada. Sepertinya pada HP.
0: Iya. Tadi sini, ini semulai rame ini di sini. Orangnya mulai datang di halaman ini, RRI Kupang ini. Ada mau nobar sabantar. Beta pikir di situ ada nobar kok begitu, karena ini kan 4 tahun sekali itu Bapak aja, sampai nanti ada nobar kok supaya na bisa nonton sama-sama rame-rame. Sambil menunggu jam 3 nih, jangan sampai ada putar film apa kok. Ada ini kok begitu, live music, open mic, menyanyi-menyanyi.
3: Ya, Bapak ikut kualit di satu lot, di satu lot.
0: Oke, baik, baik. Oke okay, deh, baiklah Bapak Herman, ini masalahnya buat siapa?
3: Oke lah, yang pertama buat yang bermata, Pak.
0: Bunda Asmi dari Arnona.
3: Bunda Asmi. Salam kenal. Kita tadi di mountain, ada di platform,
0: iya,
3: ada di meeting, punya mahal di meeting, di kontak, di satu gunung, kita tadi ambil halo, terus ini nama dia si Malubama, dia merasa, terus Bapak Wati di mana Wati,
0: iya.
3: Ini Bapak Wama. Ini Bapak Sordi dan Mama Sorsi. Kamu buat semua-semua, Pak.
0: Baik, terima kasih.
3: Dan buat Pak Bapak yang bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Lagu sendapat, Pak.
0: Lagunya sendapat, Le Bapak.
3: Aduh, ini Bapak Kondos, sudah.
0: Yang penting jangan ulang-ulang, nanti beta jumaran.
3: Aku bisa, Pak. Yang sama cuma kita ngetuti.
0: Baik, terima kasih Bapak Herman.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bapak Herman dari Angkain ya, sudah bergabung di 833499 ya. Soalnya semua cerita cinta itu berakhir dengan tawa ya. Kadang ada perpisahan, ada rindu yang belum sempat disampaikan begitu. Bahkan ada air mata yang jatuh diam-diam. Tapi percaya sah, setiap luka pasti membawa katong itu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau lagu yang satu ini mungkin akan mewakili perasaan dari semuanya di malam ini. Maka dari itu, karena kalau katong dengar sama-sama. Satu lagu dari Kakak Adido dengan judulnya Air Mata Jatuh.

tradisi sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Manao adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Manao dilaksanakan di Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigo. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Manao, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

0: Perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT, Terbiasa Sendiri. Satu lagu dari kakak Mario Yamlean yang berkolaborasi dengan kakak Dimas. Masih di Kotom Pasenggol, salam perempat dari Kupang ya, yang mau bergabung, mari ya, sebelum datang tutup Kotom Kebersamaan ya. Halo, selamat malam Pasenggol, salam.
1: Selamat malam, kelihatan.
0: Iya, selamat malam. Wah, selamat dengan siapa? Kakak Ferdi.
1: Iya.
0: Gimana kabar baik kok kakak Ferdi?
1: Kabar baik kak, datang.
0: Amin. Ini malam nih kakak Ferdi mau pilih ambil lagu yang mana?
1: Di Lisa.
0: Ada yang judulnya Hadomi O, kemudian Masih, lalu ya Paraido, Ikatan, Inekumango, Inginkan Dirimu,
1: Tunggal Kumango.
0: Inekumango. Oke, okay. Salamnya
1: buat. Salam pertama buat kak datang, selamat malam bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang pertama buat Bunda Asmi di Arnona, terima kasih sudah senggol.
0: Mm-hmm.
1: Terus Kak Milky di Camplong, Kak John di Camplong, Ongki di Camplong, Ko di Pepiu.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Kepala Seran, John Takari, Doni, Danita Fatululi, Mama Ina Fatululi. Pokoknya singkat semuanya. Selamat malam,
0: Pak. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kakak Ferdi dari Merdeka sudah bergabung di Ketempung Line Telepon ya, lewat WhatsAppnya Perempat dari Kupang ini. Dan Daten masih kasih kesempatan ya buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang mau bergabung lagi, masih terlalu bisa ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Jangan lupa ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, karena sebentar itu ada nonton bareng ini ya, nobar di halaman depan RRI Kupang. Jadi buat bapak mama dong ya yang mau nonton bareng ya, yang mau nonton final Piala Dunia tapi masih bingung mau nontonnya di mana, yuk datang di halaman depan RRI Kupang sebentar jam jangan datang jam 3. Jam 3 itu sebar main. Jadi datangnya sebelum jam 3 ya. Jam 2 begitu datang datang kok nonton untuk memastikan siapa yang menjadi juara, bukan hanya sekedar memastikan sakotong rame-rame di sini ya, untuk turut memeriahkan ya, turut bergembira juga begitu ya, turut memberikan dukungan begitu kepada timnas yang kotong dukung begitu ya. Ajak kawan, ajak keluarga, pokoknya mau ajak siapapun terlalu bisa ya, ajak sebanyak-banyaknya ya untuk datang menyaksikan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol ya. Pasti akan seru ini ya, karena dua timnas ini merupakan dua tim yang sudah melalui begitu banyak tantangan ya, dari pertandingan pertama sampai dengan sekarang ini ya. Kalau sampai di final otomatis pasti Don 2 yang paling kuat, so tinggal menentukan siapa yang paling kuat lagi yang mendapatkan trofi Piala Dunia ya. Dan berhubung waktunya juga sudah sangat-sangat apa ya, bukan membatasi, tapi memang suada di penghujung kebersamaan karena suada di menit ke-55 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya datang tutup sudah Ketemu Kebersamaan di Pasenggol, salam perempat dari Kupang ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dari sore hari tadi Ju. Terima kasih untuk partisipasinya di Pasenggol Salam, di WhatsAppnya Perempat, di Facebook ya, dan juga di line telepon ya. Ini ada dari Bunda Asmi ini ya, kakak Daten. Radio pendengar pung dan penyiar pung suara Batapica karmana ke sonde enak dengarnya, biasanya suara penyiar dan pendengar itu bulat bagus. Terima kasih ya Bunda Asmi sudah memberikan masukannya, nanti dicek lagi ya Bunda Asmi. Dan sekaligus datang juga mau pamit ini dari ruang dengar bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, terima kasih untuk kebersamaannya. Jampi mana-mana dolo, datang itu masih terus menemani semuanya melalui lagu-lagu terbaik dari Ketum Daerah NTT yang akan menemani bapak mama rompung suasana malam. Yang sudah pada mau beristirahat, selamat beristirahat, ketemu mulai besok ya. Muridi Yesus, doera, hela ungadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selalu melewati kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Mickey Rooney.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Saya selalu mencoba untuk mengubah kemalangan menjadi kesempatan. John Rockefeller.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. George Bernard Shaw.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

pusat kota.

stadion.

Ninja.

0: sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum mengalahkan Tanjung Verde 3-2 di babak 32 besar. Lionel Messi dan kawan-kawan kemudian menyingkirkan Mesir 3-2 pada babak 16 besar, mengatasi Swiss 3-1 di perempat final, sebelum menundukkan Inggris 2-1 di semifinal untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

safe or size.

0: mengamarkan kami Nisfu Fitri Sirait. Nisfu.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar. Dimanapun anda berada, saat ini saya Nisfu Fitri Sirait melaporkan langsung dari lapangan warna-warni daerah Martubung di Kota Medan. Seperti yang diketahui bahwasanya pada ini hari nanti, sesaat lagi, ada pertandingan final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, sehingga Kom Gigi ya melalui TPRI dan juga RRI dan juga LKBN antara melaksanakan kegiatan nonton bareng bersama masyarakat di Kota Medan yang juga dipusatkan salah satunya di daerah Martubung. Kegiatan ini dikemas ya dengan berbagai hiburan, bahkan suasana hari ini pada saat ini tetap berkumandang ya, lantunan-lantunan ataupun musik iring-iringan performer dari talent-talent yang diundang. Pantauan saya tadi sempat memang hujan lebat ya di pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan disitulah Ibu Menteri Kom Digi menyampaikan sambutan dan menyapa masyarakat di Kota Medan untuk bergembira ya, bergembira dengan bola gembira sebagai judul dari pesta Piala Dunia kali ini. Ibu Menteri Kom Digi menyapa masyarakat Kota Medan dan berharap semua lancar-lancar saja ya untuk para penonton pencinta sepak bola, baik itu dari fans dari Argentina maupun Spanyol. Dapat kami informasikan juga kegiatan yang disiapkan panitia sangat-sangat luar biasa. Walaupun sejak pukul 8 malam tadi baru dimulai, tetapi masyarakat sejak sore tadi sudah berkumpul ya, karena ada talent lokal, bahkan talent dari nasional ya, yang sudah menasional, yaitu Lomang Begantung yang akan tayang sebentar lagi, maksud kami yang akan menghibur ya sebentar lagi, dan juga ada Diana The Starlight Blue Band yang juga belum tampil hingga saat ini. Suasana memang meriah sejak pukul 8 malam tadi karena diisi oleh talent-talent lokal ya, musisi-musisi lokal dari Sumatera Utara, baik itu dari band maupun grup duo yang terus menyanyikan. Namun memang tadi sempat hujan lebat. Menjelang pertandingan nanti, masyarakat tentunya saat lagi akan dihibur ini oleh Lomang Begantung dan Diana The Band. Tidak hanya itu, akan ada nanti berbagai permainan ya yang melibatkan masyarakat ataupun pengunjung seperti parade jersey dan negara ya. Games juggling juga ada di lapangan, tokso di atas panggung, games group, tebak bendera, freestyle soccer, hingga games tebak main bola. Kemudian lalu dilanjutkan dengan pertandingan Spanyol tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu berdasarkan rantum
2: kita. Iya, Nisfu, halo. Ya, Nisfu, bagaimana dengan keberadaan UMKM di sana? Apakah cukup ramai memeriahkan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia kali ini?
1: Sangat-sangat luar biasa. Kebetulan karena sudah diketahui bahwasanya di daerah Martubung ini, Bang, bahwa akan ada nonton bareng Piala Dunia, maka dari mulai kuliner UMKM yang cukup kecil ya sampai skala yang besar di sini masih berjualan. Hanya saja karena hujan tadi, banyak juga yang memang sudah mulai tutup ya. Banyak juga sebagian yang tutup karena hujan, mengingat tadi sempat lebat mengguyur daerah ini, Bang.
2: Baik, Nisfu, terima kasih laporan Anda. Nanti kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Mendengar demikian suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan warna-warni Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya. Mendengar, Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho memaparkan kooperasi berperan strategis memperkuat ekonomi rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Sugeng, kooperasi harus menjadi sokok guru perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan permodalan, distribusi, hingga pemasaran hasil tangkapan nelayan. Jumlah korban selamat dari tenggelamnya KM Nurul Salsa Selamat di Pulau Balalombong, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

masuk ke amanah. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia, hanya di Pro3. Kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah

0: Saksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Saya menginformasikan bahwa sejak pukul 9:21 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan di meriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala PPRI di Semarang, Bapak Babang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun di seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Babang.
2: Selamat malam.
1: Pak Babang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RS Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya

0: Rike Fitri. Ya Rike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat

26 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Laguria Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026.

mengikuti program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, di mana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1:30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid, bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog

22. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum mengalahkan Tanjung Verde 3-2 di babak 32 besar. Lionel Messi dan kawan-kawan kemudian menyingkirkan Mesir 3-2 pada babak 16 besar, mengatasi Swiss 3-1 di perempat final sebelum menundukkan Inggris 2-1 di semifinal untuk mengamankan tiket ke

0: melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari DP,
2: Bung Rudi, saya selalu.
0: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Ya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman gitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
0: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina, yang sangat menarik selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messi ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
0: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin, mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol sendiri, kemudian juga bagaimana pemain mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan kekuatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
0: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir, kemudian juga mengalahkan Inggris di partai

0: dia di dalam sebelum pertandingan dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu. Tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol, tetapi juga bisa memberikan asis yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti? Messi mendapat ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol.
0: Pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu ya. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi seperti bersemangat juga itu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan apa ya, situasi yang emosinya tinggi. Kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini kemarin.
0: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Amerika Forte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan yang tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi apa ya, sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
0: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol. Selain sebagai kapten, sekali lagi dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka malang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
0: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru apa ya, ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu, kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu, seperti pertandingan perebutan mereka tidak tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko sekali.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
0: Saya kira kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa cepat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang sendiri. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa menetapkan, ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidak hanya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai terutama pemain-pemain belakang Spanyol dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik? Apa yang perlu diwaspadai di sini?
0: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan, jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu, karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu juga harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina, meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua dan masuk ke pertahanan di empat kejajar ada Pedro Porro, kemudian juga harus di Laporte dan Jorela pasti juga sudah bisa memberi apa ya, antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah. Ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
0: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu akan tetap sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Itu tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka, jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya, satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi, kemudian berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
0: Iya, saya kira lininya Messi ya, dari bisa sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini ada sedikit ada celah di situ, tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apakah apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih dua hari?
0: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya, jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya, karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik ini Bung, di partai kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
0: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka sadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira tapi kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
0: situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan berusaha mencermati di perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka tuh bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali, dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang ya. Oke, kalau kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih. Unai Simon atau Martinez?
0: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina tekan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi satu kali kebobolan ini di Argentina ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan ya kira-kira di pertandingan final dini hari nanti?
0: Ya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan, karena ya sekali lagi saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati, karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Tapi dengan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol. Kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Kan tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
0: Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ketujuh buat mereka. Dengan tiga diantaranya final itu kalah, dan tiga diantaranya berarti menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya, wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangannya 55 buat Spanyol.
1: Oke, okay. 55 buat Spanyol ya. Oke, okay. Kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
0: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita datang bareng, apakah 55 itu terbukti benar atau justru yang 45 jadi 75% nanti. Oke, okay, selamat
0: ya. Terima kasih Bung Ari. Iya.
1: Demikian dari pemerhati sepak bola Ari Dekeng, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar di hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bengkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri

Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

laporan selengkapnya oleh Mulato Isa.

utama agar BUMD diserahkan lebih.

0: kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum mengalahkan Tanjung Verde 3-2 di babak 32 besar. Lionel Messi dan kawan-kawan kemudian

tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk menggunakan alat, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kickoff berlangsung. Di sisi ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga soto keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TB Mr. Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusias masyarakat Sumatera Barat ya, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat ada di hujan, tetap alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk kita nonton bareng di kantor gubernur.
1: Pak, Bapak sendiri menjalankan siapanya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, ya, kita tetap Spanyol, ya, karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu. Selain halaman.
2: Baik, terima kasih sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga ingin sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak. Mendapatkan laporan juga panitia menyiapkan berbagai dokumen dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang ada beberapa banyak titik nobar lainnya seperti di Masjid Al Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3, terus mengubah untuk Indonesia.
0: Bung Febian. Bung ya. Febian, halo. Apakah ya. Untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan, di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil, khususnya mobil. Namun dari pandangan kami lalu lintas masih lancar terkendali meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan.

0: itu kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sando Kalimantan Barat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikom. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat

0: sambung antara sepanjang Tahap juga Argentina, tapi tidak menyebutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga terus ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Kapten Sarandi, Pro 3 terus mudra untuk Indonesia.
1: Bung Oto, halo Bung Oto.
0: Ya, siap.
1: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
0: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi. Ini masyarakat sudah mulai berdatangan dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya. Ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala

0: pastikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Pendengar RRI di manapun Anda berada dan saat ini sudah

0: pukul 1.36 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPPR RI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat, tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Tupertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPPR RI Yogyakarta. Yang menarik pendengar untuk kali ini, jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPPR RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
1: Selamat pagi Bu Rosi.
0: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
1: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada, dini hari ini di halaman Pro 2 RJ Jakarta kita menyelenggarakan lomba dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
0: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
1: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rezeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
0: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI Pak ini.
1: Benar sekali Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja terutama kalangan mudanya benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol, dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
0: Terima kasih Mas Surya, dan pendengar bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPR RI yaitu mantan legenda PES IS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul yaitu Roberto Quateh yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh, dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPR RI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya. Mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 0813993998888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo, coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman,
1: kalau sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke, tebak skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul.
1: 3-1.
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang masukkan nanti Jamal. Ya.
0: Jamal?
1: Iya, Jamal.
0: Lamin Jamal.
1: Ya, Lamin Jamal ya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Assalamualaikum Pak Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Pak Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk
2: tidak
0: Spanyol.
2: Tidak
0: perlu perbanyakan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang golin nih nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, Merino ya. Oke, saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi. Berapa kira-kira?
3: Ini 2-0 nih, gol pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya?
3: Iya.
0: Untuk siapa yang gol ini? Pak Acore, kira-kira nanti?
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Salam olahraga, Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Acore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat di hari Ibu Indra.
4: Selamat dini hari, Bung Wardana. Jadi kamu
3: ikutan memprediksi ini. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
3: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
3: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: Tapi tahu nggak
3: beranak dia?
0: Nggak berantem kan?
3: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
3: Enggak, pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya apa? Berapa skornya kira-kira nanti?
3: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
3: Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak pak, 3-2.
0: 3-2
3: untuk Argentina.
0: Untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
3: Messi.
0: Oke, okay. Okay, baik. Terima kasih Bu Indra.
3: Terima kasih.
0: Ya, dari Bu Indra ya. Oh ini Spanyol 3, Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono.
4: Saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga, oke. Spanyol banyak sekali Spanyol.
4: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang golin?
4: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
4: Rodri.
0: Oh, iya. Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono?
4: Lamin Yamal.

0: gelinya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat pagi, Sno.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Ya, Spanyol dong, 4-1 ke Spanyol.
0: Spanyol 4-1.
1: Sebenarnya bagus itu.
0: Kira-kira aja, Pak John. Siapa tahu nanti dapat hadiah, bukan? Kira-kira aja.
1: Ya, sebenarnya bagus kali sebenarnya. Tidak lagi pokoknya 4-1 sekarang.
0: Oke. Siapa-siapa yang ngegolin, Pak John? Kira-kira?
1: Nah, itulah. Iya, sebenarnya bisa. Itu sama lagi, bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, baik deh, saya kunci di Lamin Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak, Pak John ya. Ya. Kita ke pendengar ya, terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita ya orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan. Atan Kobas ini pernah main di Jis,
2: iya,
0: pernah main di Jis dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak, ada banyak pemain dia pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta. Menarik, menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini sama-sama berbeda cukup jauh dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
2: Iya, dalam ini ya, semifinal.
0: Nah,
2: sekali sama saya ini ya.
0: Lawan Belgia dan kebobolan
2: ya.
0: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan
2: Argentina.
0: Betul. Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja,
2: iya,
0: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 17 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan tim ini kan dari dia pernah pegang 19 pegang 21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dan si Kubarsi exception lo La Fuente ini artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan karena tidak rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu. Dan ini menarik sebenarnya.
2: Oke. Kita coba undang pendengar juga ya Bung Estu ya. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dinar Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Dan siapa dulu mendukung siapa ini?
3: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang dimenangkan oleh Inggris.
2: Oke. Okay.
3: Dengan 6-4. Jadi saya kalau ini prediksinya, saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
2: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira Pak Ismail?
3: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama ada Spanyol dulu yang akan menciptakan ini prediksi ya.
2: Iya.
3: Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
2: Oke. Pertama lah cukup. Oke. Pak Ismail dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih Pak Ismail.
3: Iya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Dari Pak Ismail di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Selamat dini hari.
4: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Iya, Pak Frans, dukung siapa ini?
4: Bukan baru, kalau patung 2-0 Argentina yang cetak gol dari Karim Martinez sih, dua-duanya.
2: Oh, de patung siapa? Dukung siapa ini patung?
4: Argentina.
2: Patung Argentina, skornya berapa?
4: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
2: Oke, Lautaro Martinez ya.
4: Kuisnya masih ada emang.
2: Bagaimana?
4: Kuisnya masih ada.
2: Terima kasih, Pak Atong. Ya, dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke, baik. Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di
0: di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 kadang seperti itu.
5: Okay.
0: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Nicolas Gonzalez itu sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez mainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang menjadi starter. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini. Karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali dan di situ. Bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Nah, ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka diserangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Giulino Simeone yang jadi penghadang lah di sisi kanan. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Nah ini ke tengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis McAllister tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang nggak bersiko menurut saya gitu dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak kedua dan di awal babak akhir babak pertama dan awal babak kedua itu dua pemain mereka. Ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu. Karena telat menghadang lawannya ya. Telat menghadang lawan mereka dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0 tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu minimal 1-0 di babak pertama gitu.
5: Okay.
0: Sekali lagi justru yang ketangguh bukan dari Orizabal tadi second line atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka karena kalau dilihat dari tadi ya jangan kok saya bilang kolektivitas karena Orizabal kita kelima karena dia penyerang ya.
5: Okay.
0: Tapi ada Fabian Cruz sudah ketangguh. Ada di Pedro Porro juga minta gol, bahkan Pedro Porro 2. Michael Merino walaupun tidak dimainin, jadi cadangan bisa cetak gol. Dan notice semua posisi bisa cetak gol.
5: Yeah.
0: Nah ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
5: Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya.
0: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa menilai bola dan ya, point of view dengan baik. Dan itu Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker. Gitu.
5: Okay.
0: Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham.
5: Nah,
0: aja sih.
5: Nah, atau mungkin nanti ya kalau semisal Argentina. Ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
0: Lawan Inggris.
5: Inggris. Nah, itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
0: Yeah.
5: Nah, artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
0: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya,
5: mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dan pakai efek yang nggak penting itu menurut saya Messi tidak di parking, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting. Okay. Itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi, misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino, misalnya agak-agak ada yang bisa menghalang dari tengah.
6: Oh, dari tengah ya.
5: Tapi saya, dia langsung bisa ke direct-direct ke belakang dan dua kali dibebaskan, bisa mengumpan. Messi ini kan nggak boleh itu sebenarnya. Jadi, tapi Messi itu sebenarnya nggak pernah lari-lari.
6: Iya.
5: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah dipikirin. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu.
6: Okay.
5: Belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi ini jadi harus jadi notice buat pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya dua jangkar, ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di-marking ya.
6: Oke. Okay. Nah, terakhir nih, Bung Estu, kira-kira skor menurut Bung Estu berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Estu sampaikan tadi.
5: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar. Yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time, normal time gitu selesai. Ya Spanyol bisa unggul lah gitu. Dan bawa pertama Spanyol bisa tak tuh. Agak susah kalau nyebut skor. Mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
6: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak. Nggak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya, apa namanya, penalti juga ya, gini kira-kira ya.
5: Saya kok seperti itu ya, itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Ada 90 menit itu lebih seru, menurut saya lebih menarik gitu.
6: Iya.
5: Dan karena 90 menit, kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok apa ya, pelatih yang lebih berperan gitu di situ.
6: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisis sebelum pertandingannya. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Spanyol versus Argentina.
6: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
8: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso Penyak dimanapun Anda berada. Selamat dini hari dalam olahraga final Piala Dunia 2026. Sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Kedua tim atau belasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah National Anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol. Dengan kekuatan terbaiknya, Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya, bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Daniel Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah, bersama juga Pedro Porro, Paulo Barsi, Emerick Laporte dan Marco Correa, serta Unai Simon di bawah Mistar, bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina. Ini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristian Romero dan Gonzalo Montiel, dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah, kemudian dari tentusan juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol, merupakan juga salah satu tim sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara juga secara top skor tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia. Bagaimana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, mana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti. Di babak yang kedua kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih di langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
9: Baik, saudara-saudara negar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai, dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey, Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan di satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, kuasa melalui sepenuhnya ada disenakan oleh Pedro Porro. Pemainkan bola dia tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Marco Correa ataupun juga rekannya ada Mariko Tobolte di sana, dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini perbanyak terus mendekat dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan, terjadi perebutan kutak kering sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri, ada Correa tarik lagi ke belakang, mencoba merangkul negara kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara pegar, terjatuh kami lihat pemain Argentina, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan Slavko Vincic langsung memberikan peluit pertanda terjadi pelanggaran. Berpunggung 15 tadi terjatuh kami lihat yaitu Nico Gonzalez. Jika demikian tindakan bebas untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. bermain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini. Perbaikan bola teknik saja berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico. Mencoba mengirim bola untuk ke belakang. Dia cepat kepada pemain nomor 9 Julian Alvarez. Melalui garis tengah sudah tarik ke belakang kepada Kapten Messi. Berputar-putar dia mundur ke belakang lagi. Ada Gonzalo Montiel di sana. Kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez. Masih jalannya sendiri kepada Nicolas Tagliafico. Berputar bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Mitch Alister. Masih berputar-putar tarik ke belakang. Coba dibayangkan oleh pemain-pemain Spanyol bermain masih bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan. Coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sekir jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa bersembunyinya Alister mundur ke belakang jauh lagi dia. Dia sama dengan Rodrigo de Paul ataupun siapa gerang di sana masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal. Mundur ke belakang lagi, kuasa sepenuhnya kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo. Rodrigo mundur ke belakang, mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Alister. Kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan kepada Tagliafico, tetapi kali ini maksudnya Tito berikan kepada Alister, tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Spanyol. Segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro, bek kanan yang mencoba membangun serangan ini. Mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja. Kerjasama lagi dengan Amerika Laporte. Kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15, yaitu Alex Baena. Namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018 lalu ketika itu mengalahkan Argentina dengan skor 6-1. Ataukah sebaliknya kita nantikan kini serangan di bawah Spanyol berputar-putar dia mencoba mengirim bola berikan bola berikan ke depan yang itu adalah ada yang Yamal itu dilakukan sedang dia umpan ke belakang tapi berbahaya lepas tendangan hampir-hampir saudara-saudara satu tendangan keras dari Yamin Yamal berhasil jinakkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata lambat sedikit saja kami kira akan sangat membahayakan gawang. Satu sontekan kaki kiri Yamin Yamal berhasil sedikit memutarkan ataupun kini serangan balik lagi dibangun sebenarnya berikan umpan ke depan lagi dan kali ini patah di tengah jalan dipotong saja saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Nampaknya serangan dari pemain-pemain Spanyol cukup membahayakan gawang kesebelasan Argentina. Kini Argentina mencoba menggeserangan kepada pemain Akub langsung saja kami lihat penjaga gawang Spanyol keluar dari sana dan berganti tekanan. Spanyol kini melakukan tekanan. Ada bagian di situ berikan bola pada ke depan. Masih permainkan bola dia. Kotak tadi sebentar dia teruskan lagi kepada siapa. Hampir seluruh pemain Argentina mencoba turun ke bawah. Merangsek kini pemain-pemain Spanyol. Kirimkan bola pendek lagi, kerja sama lagi dengan Rodri. Rodri umpan ke sayap kiri, ada Cucurella di sana, mencoba mengirim bola. Kembalikan lagi bola pendek ke belakang. Berikan lagi kepada pemain Alex Baena, ataupun juga rekannya di belakang ada Amerika Laporte yang mencoba back maju ke depan ini, mencoba mengirim bola dekat jarak kotak penalti. Kirimkan bola pendek, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol ada di daerah lawan, mencoba menekan, memasuki, merangsek, melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Argentina, namun kini dikuasai sepenuhnya kembali, berikan kepada Yamin Yamal di situ, mencoba berputar-putar Yamin Yamal, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, mundur ke belakang lagi dia, kerjasama lagi di gerakannya ada Rodri, Rodri kirimkan ke tengah, mundur lagi Rodri masih permainkan bola, mencoba melakukan tekanan di daerah lawan, sementara pemain-pemain Argentina yang terus membayang-bayangkan ketat, berikan kepada Pedro, Pedro kembalikan pada Rodri lagi, mundur lagi jauh ke belakang, berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon, kirimkan bola pendek ke depan, ada Cucurella di sana, sodorkan bola pendek ke depan, cepat menggiring bola,
10: berikan kepada pemain Dani Olmo ataupun rekannya masih menggiring bola di bagian belakang. Ini yang mencoba pemain Argentina merebut dari kaki pemain Spanyol, masih bermainkan bola, mencoba kirimkan ke tengah. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dari lingkaran tengah dia, berputar kaki sebar, kalau saya akan kirimkan umpan ke sektor kiri. Di heading saja oleh pemain-pemain belakang Argentina. Datang lagi Cucurella, mundur ke belakang dia, melebar ke sektor kanan. Ada Pedro di situ, beraktif sejarah Pedro, memberikan pada keberadaan menyalah ataupun tekanan berbahaya. Tetamun tidak bukan pelanggaran, saudara-saudara. Kini berganti tekanan. Argentina kini mencoba menekan, tetapi kali ini terlambat, saudara-saudara. Kami lihat Nico Gonzalez menyelamatkan umpan tadi dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, dan memasuki menit-menit awal babak pertama ini. Kami lihat Spanyol terus menekan pertahanan Argentina dengan serangan-serangan yang cukup gencar, saudara-saudara, dari kiri kanan maupun dari lingkaran tengah, dan tentu saja ini sangat membahayakan pertahanan Argentina. Kini kembali serangan dibangun oleh Spanyol, namun kandas kaki kanan Argentina. Adil silakan lihat pemain Alister. Alister mencoba kirim ke tengah, salah umpannya kandas kaki Spanyol. Sampai Spanyol bikin ada alian Yamal di situ, mencoba mengambil bola, dibayang-bayang dari belakang oleh Nicolas ataupun pemain belakang nomor punggung 3 tadi, kami kira, ataupun ya yang lainnya, namun kali ini ya betul, Nicolas kami kira tadi sempat mencoba menghadang Lamine Yamal yang pergerakannya sangat cepat. Memang pemain yang sangat cepat pergerakan dari Spanyol ini, karena memang didukung dengan usia yang masih muda, saudara-saudara. Lamine Yamal baru berusia 18 tahun, dan tentu saja ini sangat membahayakan karena gerakan-gerakan tanpa bolanya juga sangat merepotkan pemain-pemain belakang Argentina. Kita nantikan, saudara pendengar. Hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0, kembali serangan kini bangun pemain-pemain Argentina. Namun pada di tengah jalan proses punya ada Rodri. Kali ini bolanya keluar, lebih dari 80.000 penonton menyaksikan pertandingan babak final ini. Ya, terutama para pendukung tim Argentina maupun Spanyol. Ya, saat ini kami lihat terjadi lemparan ke dalam, segera dilakukan oleh Nicolas Tagliafico, sudah dilakukan, berikan saja ke belakang. Dan itu adalah Lisandro Martinez. Martinez tarik ke belakang jauh, saudara-saudara, dan langsung berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang cukup senior, berusia 33 tahun ini. Kembali serangan Argentina dengan kostum biru putih ini, atau yang lebih dikenal dengan ABLST, ya, si putih dan biru. Kita nantikan, kini terjadi lagi bola keluar menjaga lapangan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Sudah dilakukan kini proses punya penjaga gawang Unai Simon, penjaga gawang yang usia 29 tahun, bernaung di bawah klub Athletic Bilbao Spanyol. Ya, kita nantikan kini. Spanyol mencoba buku serangan, ada Lamine Yamal, tetapi kali ini kurang sempurna. Ya, pemain yang berdarah Maroko ini dan beragama Islam, saudara-saudara, satu-satu depan Spanyol yang muslim. Kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh Spanyol, dibayang-bayang dari belakang, ada di sana kami lihat pemain-pemain Argentina kuasai sepenuhnya. Nicolas langsung umpan ke depan, yang ditunggu adalah Alister ataupun juga pemain lainnya, ada Enzo Fernandez di sana. Namun lagi-lagi pertahanan tim Spanyol ini sangat rapat, saudara-saudara, super ditembus, dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang, dan kuasai sepenuhnya ada Mat Cucurella ataupun juga ada Paul Cubarsí, mencoba mengirim bola teruskan kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini bola keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri atau sektor back kiri, kita nantikan lampanya Nicolas Tagliafico yang melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, terjadi dual pop di sana. Akhirnya bola kandas kepada Argentina, kuasa sepenuhnya kirimkan bola pendek ke depan, yang ditunggu adalah Alex di sana, Alexis ataupun Mark Alexander. Namun kandas di pemain-pemain Argentina, diburu lagi dari belakang, saudara-saudara, kini. Kalau pemain Argentina ada Cucurella di sana, Cucurella tarik ke belakang kepada Amerik Laporte ataupun Fabian Ruiz, mencoba mengirim bola dia, cepat melintas garis tengah juga, melewati garis tengah umpan ke depan, tapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Argentina. Kami lihat ada Gonzalo Montiel di sana, dan lemparan ke dalam untuk Spanyol sudah dilakukan. Langsung kirimkan bola pendek cepat dia kepada Kubarsi. Kubarsi mencoba menggiring kepada Pedro. Pedro menggiring bola terlingkar tidak umpan terobosan yang itu adalah Nickel. Oh ya, Rizal Bang mencoba berputar-putar dia, tanduk lagi ke belakang, ada Cucurella, mundur ke belakang lagi, dari sektor lingkaran tengah kini, Spanyol mencoba merobek pertahanan kesebelasan Argentina, masih berhasil dia, angkat ke dalam kotak penalti, lepas, oh ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina, Lisandro Martinez, dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang pertama kalinya saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina. Kita nantikan bola dihadapi pemain nomor punggung 15 Alex Baena yang ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di dalam kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran selangsung ke lawan. Terjadi kotbel terdatahan sekali, oh kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Spanyol, mencoba kirim melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah yang nyamatakan dengan kaki kiri, mencoba menggirim bola dia, melebar ke sektor kanan, lepas tembakan turun ke lawan, oh membentuk pemain Argentina. Datang yang nyamat, tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol akan segera dilakukan oleh Pedro Porro, bukan yang maju ke depan ini. Ya, kepada saya akan dikirimkan di sektor back kiri Argentina sudah dilakukan langsung menuju ke belakang saja kerjasama dengan Paul Kubarsi. Kubarsi kembalikan lagi kepada pemain Porro, sedangkan bola pendek ke depan lebar lagi kepada Americo Laporte, gunakan gelandang tengah kepada Cucurella. Oh, dari jauh Cucurella langsung setubus kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola, penjaga gawang yang gunakan kostum berwarna biru muda, hijau dan juga lengan maksud kami satu tangan berapa kami sarung tangan yang berwarna merah nampak kontras sekali. Ya, penjaga gawang yang sampai saat ini memang tergolong masih cukup aman ya dari akhirnya gol-gol di Piala Dunia 2026. Nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Spanyol mencoba kirimkan bola dari ke depan. Ada Cucurella di sana, mencoba melakukan tekanan. Mark Cucurella berputar-putar dia, umpan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat Pedro Porro langsung berikan umpan ke depan berbahaya. Yang dituju adalah pemain depan, namun kali ini tidak ada kawan di sana yang ada lawan. Akhirnya serangan Argentina juga dipatahkan lagi pemain Spanyol. Datang lagi serangan, berikan kepada Dani Olmo. Dan kali ini Dani Olmo terjatuh, berputar-putar saudara nampaknya. Merang kesakitan karena akibat tackling yang cukup keras saja dilakukan pemain Argentina kami kira, yaitu pemain yang bernomor punggung 20 yaitu Alexis Max Allister, ya pemain yang bernaung di klub Liverpool dan saat ini berusia 27 tahun. Ya, kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol dan kami lihat wasit yang lebih bertanggungan Slavko Vincic dari Slovenia ini langsung tentu saja masih memantau perkembangan ataupun situasi pemain Spanyol Dani Olmo dan nampaknya pertandingan segera dilanjutkan dan tentu saja tendangan bebas untuk Argentina saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 14 menit 51 detik dan kini serangan dibangun pemain-pemain Spanyol namun tidak ada kawan di sana dan langsung umpan diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, penjaga gawang yang sangat senior dari Argentina ini berusia 33 tahun. Ya, kita nantikan masih bermainkan bola di daerahnya dibayang-bayang dari belakang oleh pemain, maksud kami ya pemain Spanyol dan ini lempar sudah. Berikan kepada Nicolas langsung ke depan. Cepat kami attack Liverpool mencoba merangsek ke jantung pertahanan Spanyol. Ada di sana Alister kirimkan bola pendek lagi kepada Enzo Fernandez. Tetapi kali ini Messi nampaknya yang mencoba mengambil bola namun dengan cepat disergap pemain-pemain Spanyol dan didorong agak keras tadi oleh Alex Baena. Dan tentu saja ini pelanggaran

0: tahukah Bapak dia ketika ataukah Bapak memang sudah tidak terkejar lagi saudara-saudara? Karena memang tentu dua gol tambahan Messi ini ataupun paling tidak ia harus mendapatkan tiga gol lagi untuk bisa menyaingi Mbappe, dan tentu saja ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, namun tentu saja peluang itu masih saja terbuka. Kita nantikan kembali pemain-pemain Spanyol membangun serangan, ada Pedro umpan ke depan, ternyata yang itu adalah pemain yang nyaman mengirim bola, dia merasa ke dalam pertahanan darah kotak penalti Argentina, umpan ke depan, lepas, satu umpan tarik yang nyaman tadi persis jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata tidak ada satu pemain di sana, pemain Spanyol yang sudah menanti bola muntah, tetapi selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Dan belum berapa keburukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 17 menit 18 detik. Dan laporan selanjutnya inilah rekan kami, Bung Firdiantara.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana Argentina kini mencoba menguasai bola, mundur saja ke belakang, bagaimana Sandro Martinez dan juga bagaimana Gonzalo Montiel berikan gol saja bola back pass kepada Emilio Martinez penjaga gawang, dan Sandro Martinez back belakang kini angkat langsung jauh ke depan mencoba mencari Julian Alvarez berbahaya daerah kotak penalti, ada juga di Nicolas tadi, namun berhasil diamankan oleh Pedro Porro, kirimkan saja kepada Pedri, kirimkan sodokan kepada Dani Olmo, terjadi perebutan di sana, bagaimana pertahanan Argentina dan juga Lamine Yamal pemain bintang dari Spanyol ini harus dijatuhkan beberapa kali. Nicolas Tagliafico tadi kita lihat bagaimana pergerakannya mencoba menutup pergerakan atau aksi dari Lamine Yamal yang mencoba menyambut bola, rebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Tampaknya ini menjadi tendangan bebas saja sudah dilakukan. Spanyol kini menguasai bola. Kita nantikan Laporte, sodorkan saja pendek kepada Alex Baena, masih menggunakan Fabian Ruiz, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, ada Kukurea di sana, mundur kembali kepada bagaimana Laporte yang coba membantu serangan dari tim Spanyol, sodorkan saja kepada Alex Baena, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, terjadi perebutan di sana, bagaimana Cristian Romero tadi, dan juga Alex Baena, bola hanya bergulir saja keluar lapangan, perebutan dari kedua pemain ini, Alex Baena dan juga Cristian Romero. Namun bola kini bagi Argentina saja, lemparan ke dalam lagi Argentina di sektor sebelah kanan, mencoba disodorkan saja bayang tadi oleh Dani Olmo yang coba juga mengganggu pemain dari Argentina, bagaimana Fernandez di sektor sebelah kanan pertahanan, berbuah pelanggaran tadi Enzo Fernandez dan juga Dani Olmo dibuat gol tadi di sektor sebelah kanan, berbuah pelanggaran Enzo Fernandez, pemain yang berkiprah bersama The Blues Chelsea di Liga Inggris ini. Kita nantikan tendangan bebas bagi Argentina di babak yang pertama ini. Kita masih 0-0 dalam final Piala Dunia 2026, di mana mendengar riuh para supporter dari Argentina yang tentunya negaranya back to back meraih gelar Piala Dunia kembali di 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Emily Martinez, bola melambung tinggi di dalam pertahanan dari Spanyol, mencoba di awal tadi bagaimana Pedro Porro langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sana, namun dibayangi oleh Tagliafico dan juga McAllister dari Argentina, langsung dihentikan lagi oleh Pedri, sodorkan bola ke depan dari Fabian, terus menjadi Olmo, umpan 1-2, namun terjadi perebutan kembali, berhasil diamankan oleh pemain Argentina. Kemudian juga Lionel Messi mencoba membantu, mundur saja ke belakang, ada bagaimana Montiel di sana, mundur saja, bagaimana Cristian Romero kembalikan lagi kepada Montiel di sektor sebelah kanan, membentur lagi pemain dari Spanyol, bola masih bergulir di sisi kanan, terjadi perebutan lagi, sebuah pelanggaran nampaknya ke posisi dari pemain dari Spanyol tadi. Tendangan bebas saja pendek dilakukan oleh pemain Argentina di sektor sebelah kanan. Romero kirimkan bola ke depan, kembali dihalau lagi oleh Kukurea, bergulir kembali keluar lapangan, menghasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Argentina, masih di sisi kanan pertahanan dari tim Tango ini. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat langsung jauh ke depan mencari Enzo Fernandez ke sana, bagaimana kita

0: coba ngirim bola kiri Lionel Messi, pemain dan kiper bola Inter Miami coba lagi kirimkan bola ke depan, namun berhasil kembali patah di tengah jalan upaya dari Argentina. Dan juga nampaknya salah satu pemain dari Argentina, kita lihat Julian Alvarez tadi sudah posisi offside. Ada Kubar sekiri dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, sodokan kepada Dani Olmo. Namun terjadi perebutan lagi, mencoba tadi oleh potong tadi oleh Sandro Martinez, kirimkan kepada mana ke Paul tadi. Ada di sebelah kanan, mundur kembali ke belakang, masih ke Paul, kirimkan kepada Emiliano Martinez yang berada di depan garis kotak penalti. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, berputar-putar dibayangi oleh Dani Olmo. Masih Lisandro Martinez kirimkan bola ke depan, namun patah lagi. Kalau tadi oleh Pedri, kirimkan jauh ke depan di area kotak penalti, namun berdekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menuju Oyarzabal tadi, penyerang dari Spanyol, kirimkan jauh ke depan Martinez, namun bolanya bergulir dari pertahanan, berhasil dikuasai Unai Simon tadi, penjaga gawang dari Spanyol. Sodorkan kepada Pedri, masih memainkan bola. Pedri, kapten sebelasan dari Spanyol ini, menatap ke depan, alirkan lagi ke sebelah kiri ada pegang Aspaina dan juga Korea di sana. Sebelah kanan pertahanan Argentina kirimkan bola ke depan, namun membentur ke Paul tadi. Bagaimana upaya dari Marco Correa tadi, kalau oleh Rodrigo de Paul menghasilkan tendangan penjuru kiri bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Spanyol mencoba memasuki daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Spanyol di babak yang pertama ini, menit ke-23. Kita nantikan, sudah dilakukan namun tepat diperlukan Emiliano Martinez. Tidak ada peluang berbahaya tadi dari Spanyol melalui tendangan penjurunya. Ini bola masih dikuasai oleh Emiliano Martinez. Jatuhkan sekelip bundar kini Emiliano. Sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez. Sekelip sebelah kiri dalam, coba menggiring perlahan. Berikan lagi tadi kepada Tagliafico. Kirimkan lagi, terjadi perebutan di sana. McAllister juga mencoba merebut bola, rebutan lagi pemain Argentina kini mencoba membangun serangan, kembali patah lagi di tengah jalan tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya kembali terjadi, bagaimana Pedri, kapten sebelasan dari Spanyol, berebut tadi dengan juga kapten sebelasan dari Argentina, Lionel Messi, di kaki lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya bagi Argentina babak yang pertama ini. Lionel Messi berkiprah bersama Inter Miami tentu tidak asing dengan stadion Jersey ini, dan saat ini sedang berlangsung hydration break di babak yang pertama selama kurang lebih 3 menit, masuk ke menit ke-24. Babak yang pertama kedudukan masih 0-0 antara Spanyol dan juga Argentina. Bung Estu, bagaimana melihat sejauh ini pertandingan atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Spanyol dan juga Argentina ini?
1: Ya, memang serangan kelihatan sekali bahwa dikuasai oleh para pemain dari Spanyol, dan skema permainan dari Argentina dengan yang banyak dieksploitasi sebenarnya di sisinya, di sisi kanan pertahanan mereka. Di situ ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez yang saya bahas tadi sebelum pertandingan. Agak-agak riskan memainkan Nicolas Gonzalez sejak awal karena dia sebenarnya pemain depan murni ya, dan dia bermain di depan seorang Tagliafico. Di situ selalu kehilangan bola atau beberapa kali ditinggalkan oleh Lamine Yamal. Di situ dia bermain sangat eksplor sekali di posisi itu, terutama di sisi kiri itu atau di kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini menurut saya berbahaya kalau tidak diantisipasi penuh oleh para pemain di batu gelandang mereka. Karena dengan adanya Nicolas Gonzalez dimainkan sebagai starter, automatically lini serang sebenarnya tidak ada masalah bagi Argentina, karena di situ tipe pecahannya banyak. Tapi justru yang berbahaya adalah yang memotong dari tengah itu. Beda dengan Spanyol, mereka punya Rodri, punya Fabian Luis, bergantian memotong serangan dari Argentina, dan itu beberapa kali terjadi. Catatannya, tadi 5 menit awal ada 2 serangan di ke sisi kanan atau ke sisinya Tagliafico. Lalu 10 menit awal hanya 4 touch di kotak 16, dan itu semua punya Spanyol. menit ke-15 sampai ke menit ke-24 sebelum Indonesian break tadi ada 6 touch inbox oleh pemain Spanyol tanpa ada dilakukan oleh pemain Argentina. Lalu ada satu shot on goal pertama tadi di menit ke-4 detik ke-30 ada shot on goal, shot dan langsung jadi shot on goal dari Lamine Yamal. Artinya memang secara penyerangan walaupun belum terlalu berbahaya, tetapi kondisinya Spanyol sangat enjoy sekali melakukan serangan dan ini sepertinya akan berlaku. Kalau kita melihat ke produk ke belakang, ini seperti ketika Argentina melawan Swiss ya, kondisinya hampir sama gitu. Beda dengan sebelumnya lawan Mesir maupun lawan Inggris, kemarin tidak seperti itu gitu. Tapi ketika melawan Swiss itu hampir sama kondisinya seperti ini. Nah ini kalau Spanyol bisa mencuri gol dan mereka bermain lebih safety, akan bagus berpikir modal mereka terutama di babak pertama ini.
0: Ya, Argentina break sudah berakhir, kembali pertandingan dilanjutkan. Ada Belino Martinez yang gawang dari Argentina menguasai bola, sodorkan saja kepada Lisandro, angkat langsung jauh ke depan, menatap bagaimana mencari Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Ada McAllister juga di sana mencoba membantu serangan, terjadi kembali pelanggaran nampaknya daerah pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Argentina tadi membangun serangan, menyentuh tangan dari McAllister, Alexis McAllister. Spanyol kini kembali ada menunggu Barsic, sebuah kesalahan terjadi, ada mencoba dikejar dari Julian Alvarez, tadi berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ada Cucurella yang mencoba lagi sodokan bola ke depan namun membentur lagi salah satu pemain dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dan parang ke dalam saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah sektor sebelah kiri pertahanannya, sodotan bola ke depan mencari Oyarzabal tadi, kembali patah lagi di tengah jalan, ada Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol, mencoba menggiring bola, sodotan alirkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, mencari Lamine Yamal, dibayangi oleh Tagliafico, berputar Lamine Yamal, terjatuh, Lamine Yamal harus dihentikan. Bagaimana upaya tadi mencoba menggiring bola di daerah sektor sebelah kanan, ini diserang dari Spanyol, cukup intens bagaimana pengawalan Tagliafico terhadap Lamine Yamal. Kubar sikin dari Spanyol, sodorkan saja kepada Pedro Porro, menatap ke depan, kembali lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi, alirkan mencoba mencari Laporte, masih Laporte, ada juga bagaimana Pedri, kapten kesebelasan mencoba menjemput bola, menatap ke depan, arah ke sektor sebelah kanan, berikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Pedro Porro mencari kawan yang berdiri bebas, kembali lagi mundur ke belakang pada Pau Kubarsi, masih Pau Kubarsi mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Fabian Ruiz, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Pedro Porro di sana, mencoba mencari sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun lebih dekat kepada Lisandro Martinez yang kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, sektor sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Montiel yang berhasil dipotong lagi oleh Cucurella. Masih terjadi pada perebutan di sana, kirimkan saja Romero, bola jauh ke depan, namun tidak ada lawan, tidak ada kawan tadi di sana, jauh. Bagaimana tendangan dari Enzo Martinez tadi, kita hanya bergulir saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bola kini berhasil kembali, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol, ada Pedro Porro, pemain back kanan dari Spanyol ini. Sudah dilakukan, kirimkan bola ke tengah, mencoba dikejar tadi, bagaimana Cucurella mengamankan sekulit bundar. Spanyol lagi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, lini serang. Bagaimana Cucurella masih terus melewati garis tengah, Cucurella bersama dengan Alex Baena. Alex Baena sodorkan saja pendek kepada Pedri, dekat lingkaran tengah ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berputar dia sedikit, alirkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, atau sudut sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke depan tadi mencari Dani Olmo, namun dibiarkan saja oleh pemain bertahan dari Argentina tadi, karena bola tadi tidak mampu dijangkau oleh Dani Olmo dan hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Emiliano Martinez. Menguasai bola kini dia menaruh sekulit bundar, melakukan tendangan gawang kini Emiliano Martinez. Belancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung lewat garis tengah, mencoba disundul tadi, bagaimana jalur dari Julian Alvarez, namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol. Ada Cucurella, sodorkan pendek kepada Laporte, ada Kubarsi di sini mencoba mengumpan bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi kepada Pedro Porro, alirkan kepada Lamine Yamal, berputar lagi, berhasil dihentikan oleh Tagliafico tadi. gerakan Lamine Yamal atau bola yang diberikan kepada Lamine Yamal, ada Christian Romero ini di sektor sebelah kanan, bayangin tadi dari Oyarzabal masih turunkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi berguna ke Korea, kirimkan lagi pada Pedri, Spanyol kini mencoba Fabian Ruiz ataukah juga berguna di sana, sektor sebelah kanan ada Alex Baena, masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, kirimkan bola ke depan, Spanyol lagi berhasil menguasai bola, masih berguna dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol. Ada juga Laporte, kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Alirkan melebar ke sektor sebelah kanan dan menemui Pedro Porro. Kirimkan kepada Oyarzabal ke tengah sana, nah hasil kembali dipotong. Pemain-pemain Argentina kini mencoba menguasai bola. Ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Ronaldo dan juga di sana pemain dari Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola, alirkan kepada Tagliafico, dibayangkan oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba mengirim bola, dia terjatuh. McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Spanyol ini hasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Apakah ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina yang penguasaan bolanya kerap gagal di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan, De Paul nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi Argentina. Jumlah pemain Argentina juga mencoba maju ke depan, termasuk Christian Romero di sana. Rodrigo De Paul, kita nantikan. Menit ke 33 babak yang pertama ini, ada juga Lionel Messi mencoba miring bola, Lionel Messi nampaknya sodorkan lagi, balikan lagi pada Lionel Messi, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil potong tadi oleh Fabian Ruiz, Lamine Yamal juga sama, Rodrigo Pedro Porro terjatuh atau juga mengalami kesakitan tadi, sempat berbenturan tadi dengan Julian Alvarez, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Pedri kiri menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan mencoba melewat ke sektor sebelah kanan, ada Dani Olmo di sana, masuk daerah pertahanan dari Argentina. Dani Olmo kirimkan lagi bola ke tengah, mencari Pedri di sana, menengok ke kiri dan ke kanan, alirkan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kepada Lamine Yamal, balikan lagi kepada Pedro Porro, ya Pedro Porro kirimkan lagi kepada Pedri, mencoba lagi bagaimana Laporte juga mencoba membantu serangan dari Spanyol ini, mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Riku Baksi di dekat lingkaran tengah, balikan lagi kepada Laporte, Laporte melebar ke sektor sebelah kiri, ada itu Korea, masih itu Korea, kembalikan lagi kepada Laporte, Laporte mencoba menyatakan ke depan, kirimkan umpan terobosan kepada Korea, di arah kotak penalti, sebelah kanan, kiri dan tengah, sayang sekali, dipotong saja tadi bagaimana umpan dari Korea yang nampaknya juga sudah offside posisinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan bebas saja bagi Argentina di babak yang pertama ini, sudah memasuki menit ke 34, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Argentina, dan jalannya pertandingan kembali akan dilanjutkan bersama Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, memasuki 15 menit akhir babak yang pertama ini. Melihat kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainannya, baik Argentina maupun Spanyol, dengan serangan yang sangat membahayakan, dan kini kembali serangan dibangun oleh Argentina. Ada pemain Nicolas di sana, Nicolas kirimkan bola pendek ke depan, namun salah umpannya gagal diselamatkan oleh Nico Gonzalez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanan sendiri, kenantikan ada back kiri Nicolas Tagliafico melancang-ancang sebelah penampilan ke depan, yang ditunggu adalah pemain depan di sana, ada Lister ataupun Enzo Fernandez, terjadi perebutan dia dengan kapten kesebelasan Spanyol Rodri, dan akhirnya Pedri Mustami, dan akhirnya bola lepas dari jangkauannya, dan kini hanya menghasilkan kembali terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina yang menggait kaki pemain Spanyol, dan tendangan bebas sudah dilakukan langsung ke sebelumnya Pedro Porro. Perontan ke depan yang juga adalah pemain depan Olmo mencoba kutak-kutik sebagainya, ada di situ kami lihat pemain Lamine Yamal tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kembali tekanan di bangun Spanyol. Ada tiga pemain kelas sebelah sebelumnya. Kita kami sebentar dia, Dani Olmo, gelingkar tengah, gelingkan kepada Kukurea, cepat menggiring bola, mencoba dibunuh lagi dari belakang oleh Montil ataupun juga Lisandro Martinez, dan langsung saja bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Belum berapa kedudukan, masih 0-0. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Paul Cubarsí. Cubarsí sorotkan bola ke depan kepada Pedro. Pedro perlu berikan kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Berputar-putar dia, tarik ke belakang kepada Pedro, mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Cubarsí. Cubarsí umpan ke depan, berbahaya serangan dari Spanyol. Mundur ke belakang dia, kerjasama lagi, menggiring bola. Ada di situ kami lihat pemain Olmo. Olmo kiritan sepak Korea, lepas tembakan puluh gawang. Membentuk pemain belakang, datang lagi Korea, mundur ke belakang kepada Olmo. Olmo angkat puluh gawang, kopa! Lebih dulu pemain-pemain Argentina yang berhasil menghending bola. Namun kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina. Berganti tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan ke sebelah Spanyol. Namun kali ini gerakan Julian Alvarez langsung dihentikan oleh pemain-pemain belakang Spanyol. Ya, ada dua pemain Spanyol yang coba menghadang Julian Alvarez dan tentu saja tidak berhasil. Tidak demikian saja menghasilkan SK. Sedangkan sudah pemain Spanyol dan selamat gawang Spanyol belum berubah kedudukan. Masih tetap 0-0. Kembali serangan di bangun Spanyol langsung diberikan kepada Olmo ataupun kapten Rodrigo Takatik. Sebentar dia menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi. Dihadang dari belakang, datang lagi serangan pemain Spanyol di daerah kotak penalti. Namun ada di situ kami lihat pemain belakang yaitu Cristian Romero ataupun juga Martinez. Namun salah umpannya kandas Yaki Pedro. Pedro mencoba bangun serangan, kirimkan ke depan kepada pemain lainnya, masuk kutak kabik sebentar dia, kepada Cubarsí. Cubarsí kepada nomor 8, Fabian Ruiz. Terus mulai ke belakang kepada Laporte. Laporte mencoba menggiring bola, cepat dia berikan kepada pada kapten ke sebelah sana. Berikan umpan berbahaya, lepas tembakan. Satu tembakan dari Oya Rizabal mengarah ke gawang ke sebelah sana Argentina, namun tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dengan demikian selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dan serangan demi serangan di bangun Spanyol memang sedikit merepotkan pertahanan Argentina, saudara-saudara, karena memang cukup solid tim Spanyol ini, saudara-saudara, dalam membangun serangan yang dibangun dari bawah dengan bola-bola pendek, bola-bola yang sangat cepat. Saudara, kini kembali serangan dibangun pemain Spanyol. Ada Kukurea cepat umpan ke depan. Ada di sana kami lihat pemain kali ini patah di tengah jalan, saudara, berganti tekanan. Argentina bangun serangan melalui Alexis Alister. Namun kali ini salah umpannya, mundur jauh ke belakang kepada Nicolas. Nicolas kirimkan bola ke depan kepada rekannya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 Enzo Fernandez mencoba menggiring bola dia. Kerjasama lagi dengan Romero. Romero masih permainkan bola. Bayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh kapten kesebelasan Spanyol. Mundur jauh ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan Matt Alister. Mencoba menggiring bola. Alister langsung kirimkan ke depan kepada pemain Enzo. Enzo menggiring bola mendekat kepada Messi. Messi umpan ke depan. Yang dituju adalah Alvarez. Mundur ke belakang lagi dia. Angkat ke mulut gawang. Membentur dari Kukurea. Dan kini kembali Spanyol menghadang bola. Berhasil menyusul muka. Kali ini terjatuh jahit kakinya. Kami lihat pemain Spanyol dan Olmo kami kira terjatuh tadi, dan tentu saja kartu kuning langsung diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan Slavko Pincik dari Slovenia terhadap pemain Argentina nomor 6 yaitu Sandro Martinez kami kira, karena memang tadi mengambil kaki dari pemain depan Argentina yaitu Mikel Oyarzabal. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol sudah dilakukan. Langsung kirimkan bola pendek saja. Kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat tim menggiring bola dia. Berikan kepada Pedro. Pedro tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan Cubarsí. Cubarsí melebar lagi kepada Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri. Mencoba menggiring bola dia. Cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz tarik ke tengah. Masuk ke terlaman sudah. Ketak-ketik sebentar dia. Melebar ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain Walaupun 16 Troy mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, tarik belakang ke Laporte lagi. Mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Laporte melebar pendek kepada Paul Kubasi. Umpan ke depan lagi nyamal ataupun dekannya. Pasca belas sebelumnya berputar-putar dia ada jawaban di situ. Angkat kedua kawan. Kop. Ah, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara pegar. Namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina. Ada Alexis Alister di sana. Salah umpannya. Kanda siap dipanggil Spanyol. Berbahaya serangan pemain dari kotak lingkaran tengah ini. Kotak di sebentar dia. Melebar ke sektor ada Kukurea. Kukurea mundur ke belakang jauh kepada Kubasi. Kubasi melebar kepada Poro. Poro mencoba mendekati dalam kotak penalti. Bayang-bayang oleh pemain Argentina. Masih kembalikan kepada Kubasi lagi. Teruskan kepada Kapten Pedri. Mundurkan kepada Kukurea. Di dalam kotak penalti. Lepas tembakan kumpulan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu tembakan sulit kelas yang dilepaskan oleh Kukurea, atau nama lengkapnya adalah Mark Kukurea, saudara. Satu tendangan dengan kaki kiri, pemain yang berambut gondrong ini. Namun sayang, hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez. Dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0. Dan saat ini kita melihat pemain Argentina nomor punggung 6, yaitu Lisandro Martinez, tergeletak. Ya, apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain? Karena nampaknya cederanya sedikit agak serius. Dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6, Lisandro Martinez, yang mengalami cedera, nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19, kami kira, yaitu Nicolas Otamendi. Ya, Otamendi memasuki lapangan pertandingan, menggantikan pemain nomor punggung 6, yaitu Lisandro Martinez, yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina. Bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez, ataupun Alister. Namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara, dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol. Ada di situ Lamine Yamal, kalau penyakit ini berangkat tekanan kali ini. Dan terobosan ataupun mendribble bola tadi pemain Argentina. Namun sayang, memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus. Dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Ada Kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar, saudara-saudara, dari Inter Miami Amerika Serikat. Ya, kita nantikan tim satu serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan ke jendela. Kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghadau bola keluar kotak penalti. Selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya. Semua langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo. Namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menggoda sebelumnya, berputar-putar dia, cepat menggiring bola, masih proses sebelumnya, mendekati dalam kotak penalti, Nico Gonzalez tampaknya, namun kali ini patah di tengah jalan. Dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubasi. Kubasi kirimkan ke depan kepada Marco Correa. Umpan terobosan yang dituju adalah Zabal. Tetapi Oyarzabal gagal menghadang bola tajam, tapi melambatkan umpan Korea karena memang jauh sekali dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alistair. Alistair mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez. Kita akan disebutkan dia selalukan belakangnya kepada Konsen Muter, mencoba menggiring bola kepada Messi. Akhirnya bola keras, berbahaya serangan Argentina ini, namun kali ini lebih jumlah dikasih sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara bugar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol atau sebaliknya, kita nantikan kembali serangan kiri bangun pemain Spanyol. Dan pos tim merah berkombinasi warna biru tua dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia, yang tiga adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar dia, tarik kepada Pedro lagi. Ada di sana Kubarsi, jingkar di tengah sektor, gelandang tengah dia permainkan bola. Dibayang-bayang oleh Alvarez dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang, dia kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia. Kerjasama dengan Kubarsi, Kubarsi umpan ke depan dia kepada pemain Olmo. Olmo kerjanya melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi. Kita kali sebentar dia dimingkaran tengah, masih permainkan bola, dimingkaran bola ke depan, cepat menggiring bola. Ada Fabian Ruiz kepada Kukurea, tali kembalikan kepada Ruiz lagi, mundur ke belakang dia. Kerjasama kini serangan dibangun oleh Olmo, mencoba menggiring bola. Kita kali sebentar dia mereka dibangun bola, kali ini patah di tengah jalan dan terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina. Dan tentu saja kami lihat tadi pemain Michael Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi, dan tentu saja tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Kita nantikan ya. Oh, ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina. Sudah dilakukan langsung pendek, kirimkan pendek saja ke depan. Ada tujuh adalah siapa gerangan di sana, namun salah umpannya, serobot lagi dari belakang. Kini melakukan tekanan, tidak ada satupun pemain Argentina yang berada di daerah lawan. Dan akhirnya dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol. Lewat Amerik Laporte, pemain yang berusia 32 tahun ini, langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal tarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi. Mencoba kutak-katik sebentar, dia masih jaraknya sendiri. Dibayang-bayang oleh Messi, melebar kepada Pedro. Mencoba melewati garis tengah, namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi. Kepada Porte lagi, mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Melebar lagi kepada Kubarsi, angkat lagi kepada Porte, atau kepada umpang terobosan ke depannya. Dituju adalah Lamine Yamal. Sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Namun akhirnya bola dikanas kaki Nicolas. Nicolas Tagliafico langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sapu saja dengan Martinez, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pinsik dari Slovenia memberikan flag panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara-saudara, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama, kembali bersama rekan kami Bung Esbu, dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.
3: Baik, terima kasih Bu Yanto dan juga Bu Indra atas jalannya pertandingan di babak pertama ini. Dan kita sedikit mengulas ya Bung Estu ya, bagaimana ini pendapat Anda mengenai pertandingan babak pertama dari Spanyol melawan Argentina ini. Dan kita lihat tadi beberapa peluang dari Spanyol sendiri, ini ada upaya tembakan tiga kali, meskipun seperti itu sampai sekarang masih belum ada gol yang tercipta nih Bung Estu.
4: Iya, saya sebenarnya setelah Indonesia tadi ada harapan bahwa ini sepertinya Argentina akan keluar menyerang gitu. Jadi ya, di menit di awal-awal tadi kan Indonesia break memulai lagi pertandingan di menit ke 27 detik ke 29. Di detik ke 50 itu ada back pass yang dilakukan oleh Kubarsi dan hampir dicuri Julian Alvarez. Yeah. Karena waktu itu si pemain Argentina ini coba untuk melakukan tekanan, dan saya harapannya kok sepertinya ini
1: akan keluar menyerang Argentina.
3: Okay.
1: Ternyata hanya itu aja yang mereka lakukan. Tapi sebenarnya juga Spanyol juga ketika mereka menyerang terus bahkan menguasai 60 berbanding 35.
3: Betul.
1: Tetapi setelah itu, setelah menit ke 27 atau setelah intercept break tadi, nyaris tidak ada yang berbahaya lagi. Bahkan tambahan dari touch in box yang mereka hanya satu. Total passing block itu 7 berbanding 0.
3: Okay.
1: Tapi catatannya adalah itu terjadi 6 touch in box di atau sentuhan di kotak 16 atau tusukan kotak 16 itu hanya berlaku sampai menit ke 27 atau sebelum intercept break. Jadi saja tambahan satu. Agak membosankan sebenarnya masuk ke menit ke 34 tadi. Bahkan saya melihat ada setelah intercept break Argentina hanya menyerang sebentar. Agresivitas Nicolas Gonzalez mulai terlihat tapi tidak bertahan lama. Lalu menit ke 30 di detik ke 24 tadi ada umpan terobosan Yamin Lamal ke kotak penalti tapi Olmo telat. Itu menurut saya salah satu yang bagus dan itu touch in box yang terakhir yang setelah intercept break. Dan kemudian ada beberapa kali crossing dan juga passing di area 16 maupun di sekitar kotak 16 atau pertahanan dari Argentina, tapi ya beberapa yang dilakukan oleh para pemain dari Argentina, Argentina Spanyol ini nanggung gitu loh. Jadi tidak membahayakan lawan. Jadi menurut saya akhirnya aku terlihat membosankan pemain ini walaupun menguasai bola gitu Spanyol. Jadi sepertinya Spanyol mampu menguasai bola, mampu membuka ruang, tapi dia tidak bisa memaksimalkan ketika sepertigaan pertahanan terakhir dari lawannya gitu.
3: Okay.
1: Ini menurut saya akan jadi permainan makin membosankan karena sebenarnya peluang mereka mencetak gol itu ada, tapi ketika bola sudah memasuki titik akhir mentah gitu, tangguh
3: bolanya. Nah, itu bagaimana tuh nanti di babak kedua kira-kira yang perlu dilakukan oleh Spanyol apa tuh, Bung, untuk bisa mencetak golnya itu? Bahkan ini banyak peluang yang tersia-sia kan itu.
1: Iya, yang pasti dengan Lisandro Martinez tadi, kemudian pertama saya katakan tadi kan seperti lawan Inggris kemarin yang mendapat pertama kartu kuning adalah Lisandro. Sama dengan tadi kartu kuning pertama diterima oleh Lisandro Martinez di menit ke-40 dengan menghalangi Orizabal tadi, hampir sama dengan Lekat. Tapi ternyata Lisandro Martinez menit ke-43 harus atau menit ke-3 detik ke-40 tadi harus diganti Otamendi karena cedera. Dan ini sebenarnya membuat Spanyol semakin punya kekuatan untuk bisa menyerang, apalagi Ikhlas Otamendi masuk tentunya butuh penyesuaian. Tapi ya balik lagi, tanggung, hal-hal yang tanggung tadi masih dilakukan oleh pemain Spanyol. Jadi Spanyol menyerang terus tapi banyak sia-sianya.
3: Nah, itu dia tuh.
1: Jadi menurut saya di babak kedua mereka masih punya beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan, tetapi kemungkinan masih akan mempertahankan 11 poin awal ini dari Spanyol. Sedangkan untuk dari Argentina sepertinya mereka harus mulai memikirkan apakah mereka mengganti salah satu pemain tengah mereka, karena dari sisi kanan terutama ya ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez, dua pemain ini beberapa kali dieksploitasi oleh Yamal, walaupun Yamal juga beberapa kali ketika melakukan crossing, melakukan umpan ke tengah juga ada yang bablasan, mental gitu. Jadi walaupun belum maksimal sisi itu dieksploitasi oleh Yamal, tapi dua pemain ini berapa kali ketinggalan, bahkan tadi ada foul dilakukan oleh Tagliafico ketika menarik atau menjatuhkan seorang Yamal. Jadi sisi kanan menurut saya harus jadi notis para pemain dari pelatih Argentina yang sekarang ini, walaupun di sisinya Montiel ini sebenarnya kan biasanya yang dimainin kan Molina ya, tapi ini Montiel, tapi di sisi itu justru agak aman karena beberapa kali Cucurella juga mampu menusuk, tapi ya itu tadi apa yang dilakukan tanggung aja gitu. Jadi kalau dari Spanyol sih menurut saya harus meningkatkan cara solusi mereka untuk ketika sudah mencapai sepertiga pertahanan terakhir lawan, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi mereka itu tidak sia-sia gitu, karena kalau dari sisi tengah Fabian Ruiz maupun kapten mereka Rodri, menurut saya cukup sudah cukup bagus gitu. Rodri beberapa kali membuka ruang atau memberikan bola itu lebih melebar. Ternyata mereka tidak memaksimalkan bola-bola mereka yang mereka dapat. Sedangkan Argentina nyaris tidak ada serangan, bahkan ada tadi satu counter attack di menit ke 30 atau di menit ke 43 tadi, 44 tadi, tapi counter attack di menit ke 37 tadi ada Argentina, tapi ya tidak maksimal karena Messi masih jauh, Julian Alvarez terlalu depan dan sudah berhadapan dengan dua bek lawan, jadi yeah, bola mentahnya. Jadi Argentina persoalannya ada Gonzalez yang seharusnya menambah kecepatan, tapi counter attack mereka belum terbangun dengan baik.
3: Yeah.
1: Tapi Spanyol nyerang terus tapi juga sia-sia gitu.
3: Counter attack-nya dari Argentina berarti kurang maksimal ya, Masih?
1: Sangat kurang maksimal.
3: Ah, oke. Okay. Kalau kemungkinan di babak kedua apakah Argentina nantinya masih mengandalkan counter attack itu ataukah nanti lebih ke mengandalkan permainan tengahnya, Bung, seperti dari umpan-umpan yang diberikan oleh Messi juga, Bung?
1: Sebenarnya berkaca pada setelah Indonesia menit tadi, Argentina bisa melakukan serangan yang sama intensitasnya yang mulai naik, tetapi konsistensi mereka menguasai bola itu perlu ditingkatkan lagi, karena
3: okay,
1: ketika mereka mau menyerang, itu kan harus menguasai bola dulu nih. Nah, mereka sering kali kehilangan bola, sering sekali duel, kalah duel, segala macam, dan ini menurut saya yang akan bisa menjadi persoalan bagi Argentina ketika mereka mencoba melakukan counter attack. Dan seperti saya katakan tadi, ada tiga pemain yang bisa dikatakan, atau dua pemain yang bisa jadiin target man di situ, ada Gonzalez, walaupun Gonzalez bermain lebih ke menyayap ya,
3: yeah,
1: ada juga Julian Alvarez, tapi keduanya juga belum menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi Spanyol, bahkan belum ada shoot on goal, target okay, goal belum ada gitu. Jadi ini catatan banget bagi Argentina, karena Messi sebenarnya ya Messi dibiarkan tidak terlalu bebas, tapi memang Messi sedikit dikurung gitu, jadi yeah, tidak bisa mengeksplor pertahanan lawan.
3: Walaupun
1: yeah, beberapa kali sebenarnya Messi sempat lolos memberikan umpan, tapi yang diumpan ini justru kadang-kadang tidak bisa memaksimalkan umpan itu. Nah, ini yang seharusnya ada satu pemain dari Argentina yang bisa mendelay bola, menguasai bola, menarik lawan agar mereka keluar dan mereka bisa melakukan tusukan gitu.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di jeda babak ini. Nantinya kita akan lakukan pertandingan di babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu, Bung Estu. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih.

0: Kamera 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya, Wisnu Wardana. Meskipun sempat diguyur hujan sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, antusiasme masyarakat untuk mengikuti nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor RRIND tetap tinggi. Di mana saat ini cuaca telah membaik dan masyarakat terus memadati lokasi kegiatan. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Ricardus Kota. Ricardus, silakan.
1: Baik, Wisnu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI ND, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di lokasi nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung cukup meriah dengan dihadiri sekitar ratusan warga dari kota ND. Meskipun sebelumnya hujan sempat mengguyur kota ND sejak sekitar pukul 23.00 WITA, cuaca kini telah membaik dan masyarakat akhirnya tadi bisa datang memenuhi kantor halaman kantor RRI ND untuk menyaksikan laga puncak antara timnas Spanyol dan Argentina. Dan dapat saya laporkan hingga pada jeda babak pertama ini di mana formasi imbang 0-0, nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND ini cukup ramai dengan sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim membangun serangan tadi. Sebagian masyarakat tampak mengenakan atribut tim favoritnya, sementara yang lain menikmati pertandingan bersama keluarga dan teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta nonton bareng dengan kakak Chris yang terlihat sudah tiba di tempat nobar tadi sejak pukul 2 pagi. Selamat pagi kak Chris, tadi mengganggu waktu nobarnya sebentar.
2: Selamat dini hari ya?
1: Ya, selamat dini hari. Bisa saya tanya-tanya sedikit ya, yang membuat Abang Chris sendiri memilih datang nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND malam ini karena apa?
2: Karena untuk kali ini kan final, jadi kita pengen merasakan suasana nuansa nobar dengan euforia yang sangat berbeda di final ini. Jadi ya, saya pengen kesini nonton bareng-bareng dengan teman-teman yang lain.
1: Dan tadi itu sempat turun hujan ya cukup lama. Apa yang membuat Abang Chris ini tetap bertahan untuk datang ke lokasi nobar ini?
2: Ya, percaya saja karena ya ini final seperti ini pasti alam semesta akan mendukung. Jadi ya kita yakin tetap datang.
1: Dan terakhir nih Abang, terakhir dukung apa nih final kali ini?
2: Oh, sebenarnya tim kesayangan saya sudah gugur sebelumnya, tapi di final ini saya jagokan Spanyol.
1: Oke, dukung Spanyol ya Bang. Oke, terima kasih waktunya Abang Chris. Dan saya informasikan juga isi nobar dan debar final pesta bola Piala Dunia di RRI ND juga diisi dengan dialog bersama pelatih PRCND Utifat yang rencananya akan berbicara tentang jalannya pertandingan final Piala Dunia ini dan juga akan ada door prize yang disediakan didukung oleh BRI Cabang Inde. Hingga laporan ini kami sampaikan, pertandingan masih belum kembali dimulai setelah jeda babak pertama dan terlihat antusiasme masyarakat tetap tinggi menunggu dimulainya laga selanjutnya. Dari Indo Kota Pancasila, Ricardo Skota, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, 1.000 lebih masyarakat memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta untuk nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Yogyakarta. Keseruan babak final antara Spanyol melawan Argentina ini juga dirasakan oleh Pertuni. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta. Dian, silakan.
1: Baik, selamat pagi. Kita berada di Studio Pro 2 Yogyakarta. Seribu lebih masyarakat tetapi tidak berkumpul untuk menyaksikan atau menyaksikan secara langsung secara Spanyol dengan Argentina. Dan salah satunya saya saat ini bersama dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Daerah Semayu Jakarta. Selamat pagi, Mas Arif.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Mas Arif, tadi ini dini hari pagi, ini kan Jogja dingin, tapi sepertinya kipas-kipas ini. Bagaimana keseruan bola tadi?
2: Ya, ini kipas-kipas ini melambangkan panasnya pertandingan pagi ini, Mas. Karena Spanyol vs Argentina sangat luar biasa, Spanyol mendominasi dan saya mendukung Spanyol. Jadi panasnya ini sebagai simbol bahwa pertandingan ini nggak cuma pertandingan biasa, tapi penentuan final yang Spanyol harus menang.
1: Mungkin juga Pak Ketua ini ada pertambahan gol atau gimana ini?
2: Dengan dominasi Spanyol di babak pertama, semoga babak kedua masih sama, masih kuat dan masih kompak. Jadi ketika ini jadi dan terus, gol-gol harusnya sih muncul, jadi nggak harus ada perpanjangan waktu dan lain-lain.
1: Baik, gitu. Terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sementara itu pendengar, selain memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, dapat kami informasikan juga masyarakat juga nampak antusias dan sehingga berada di luar pagar, berdiri di atas pagar untuk menyaksikan tim kesayangannya berada. Selain teman-teman, dari Yogyakarta, yang Parwanto, Pro 2 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke Sintang di mana suasana meriah dan bagi-bagi door prize menyemarakkan nobar yang digelar RRI Sintang di pusat kota Sintang bersama Markas Komando Korem 121 Alam Alabana Wana Wai. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Bung Taufik, silakan.
1: Suasana nonton bareng atau nobar yang berada di kota Sintang saat ini memang dari sejak awal malam hingga pagi hari ini berlangsung cukup meriah yang diselenggarakan RRI bersama dengan Korem 121 Alam Alabana Wana Wai, tepatnya di jantung kota Sintang di lintasan tubuh Bank Indonesia. Dan tadi di jeda ini RRU bersama Korem 121 Alam Alabana Wana Wai juga membagikan berbagai dopes dan hadiah. Salah satu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang saat ini juga ikut hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang. Bung Sumardi, bagaimana suasana euforia apa yang didapatkan malam hari ini di nobar bersama RRI dan juga Korem di jantung kota ini?
2: Pada ini satu momen yang luar biasa dan kesempatan yang harus kita ambil, kesempatan yang sangat penting ini ya, penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun sekali. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa yang dihadirkan oleh para penyelenggara RRI dan Korem ya. Bagaimana kemeriahan sepak bola World Cup 2006 ini begitu heboh, begitu meriah, begitu membanggakan. Bola final ini yang diikuti oleh negara-negara besar dalam semifinalnya, apalagi itu juara yang sangat ditentukan oleh raksasa-raksasa negara pencinta bola.
1: Oke, itu tadi salah satu tanggapan salah satu penonton yang juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang, Haji Sumari. Demikian dari kawasan Tugu Bank Indonesia, Pak Tugidat melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rri_programa3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Aktif Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap mudah.

status tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930, di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar di dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu Roma, Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chile, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parc Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucio Blorong. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Sebaliknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.

Senior merupakan bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu

0: 話よな。
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final babak kedua antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Ada yang sedang melakukan dengar bareng untuk pagi hari ini, mana suaranya? Wah, sepertinya ramai sekali ya. Yang tadi saya pantau itu ada di Jogja, kemudian ada di Cirebon, serta ada di wilayah timur Indonesia seperti di Biak juga sudah ada tadi, serta di banyak sekali tadi ya Wisnu ya. Ada di mana tadi? Ada
1: di ND tadi.
2: Ya, itu juga hadir beberapa lokasi kali ini di pertandingan babak final Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Spanyol. Skor sementara masih tetap 0-0 di pertandingan babak pertama tadi, meskipun kedua tim silih berganti melakukan serangan. Namun juga skor sampai saat ini di pertandingan babak kedua masih tetap 0-0. Sementara itu pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Di babak pertama tadi ada Otamendi yang masuk menggantikan Lisandro Martinez. Kemudian juga barusan saja ada Paredes yang masuk di

Manchester tadi ke belakang dia. Jeremy De Paul, Ronald De Paul kali ini, wah salah umpan Spanyol kali ini, coba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti, lendangan langsung dalam gawang, namun berhasil digagalkan. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Alex Baena di depan gawang Argentina, setelah tadi mencoba untuk mencuri bola, umpan, salah umpan yang dilakukan oleh pemain Argentina tadi, tendangannya menyusur tanah, masih dapat diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Argentina kali ini menguasai bola, dibuang saja jauh oleh Emiliano Martinez tadi melewati garis tengah lapangan, namun berhasil jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Bola dikuasai oleh jagoan Spanyol, Unai Simon kali ini bergeser dia kepada Cucurella tadi maksudnya, namun ternyata dicuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan lini serang Argentina. Bagaimana Ronald De Paul tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, namun belakang lagi kali ini Messi. Messi belakang, masih pemain-pemain Argentina, ada Romero di sana. Balancang lagi Romero kepada Otamendi, bergeser lagi ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico di sana. Masih pemain-pemain Argentina menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ke belakang pada sang jaga gawang Emiliano Martinez, dan menekan seragam warna hijau-hijau, pendek dia kepada Romero, Christian Romero, depan kali ini kepada De Paul. Masih De Paul lagi bekerja sama dia, yang dituju kali ini adalah Lionel Messi ternyata, tapi ternyata terjatuh, sayang sekali bukan Lionel Messi tadi nampaknya. Yang dituju adalah Montiel, umpan terobosan tadi namun dapat digagalkan oleh pemain Laporte dari Spanyol, menghasilkan tendangan gawang saja kali ini untuk tendangan sudut ternyata untuk Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Beberapa pemain Argentina sudah masuk ke dalam kotak penalti Spanyol, setidaknya ada sekitar 6-7 pemain Argentina. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Messi, sudah dilakukan yang terancang langsung dalam kotak penalti Messi, namun masih menyentuh pemain dari Spanyol. Sepertinya saat lagi akan melakukan tendangan sudut yang kedua nampaknya. Sementara itu masih ada beberapa ketegangan, tendangan gawang sepertinya untuk Spanyol sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol dari sisi kanan, ada Cubarsí tadi, geser dia ke belakang. Kali ini masih Cubarsí kepada Rodri, kerjasama dengan Cubarsí di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, ke belakang kepada Unai Simon, umpan langsung jauh ke depan yang dituju pada Oyarzabal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Otamendi, bergeser lagi kiri kali ini, masih terus mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, mencoba untuk menyusun skema penyerangan kepada pertahanan dari Spanyol. Kembali lagi ke belakang kali ini Emiliano Martinez, coba untuk memancing pemain dari Spanyol, bergeser dia ada Romero di sana, kerjasama dengan Montiel, namun menyentuh pemain Spanyol, bola tadi lebaran ke dalam untuk Argentina di sektor kanan pertahanan tim Tango. Akan coba dilakukan oleh Montiel sendiri, lemparan ke dalam sudah dilakukan, Messi yang dituju, bergeser sama dengan McAllister tadi, bergeser ke sebelah kiri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan skema penyerangan, balik lagi pada Otamendi ke belakang, kali ini kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, bergeser ke kanan ada Romero dan juga Montiel. Kali ini masih Montiel mencoba untuk membawa bola, namun terjatuh Montiel tadi setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Tendangan De Paul menyata tadi, De Paul yang terjatuh setelah terjadi benturan dengan Alex Baena. Tendangan bebas saja untuk Argentina di sektor kanan pertahanan mereka. Bersiap satu pemain Argentina untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Romero, Cristiano Romero, langsung yang dituju ke tengah kali ini adalah McAllister tadi. McAllister sundul kepada Messi ke depan dia, bergeser kali ini Julian Alvarez, maksud kami Tagliafico di sana. Ke belakang Tagliafico, masih ada main nomor 5 Paredes di sana. Bergeser lagi ke kanan, kali ini pemain nomor 4 Montiel, terjatuh Montiel setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena kembali kali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ketika mencoba untuk mengecoh Alex Baena tadi, Montiel, namun ternyata

0: timnas Argentina. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan oleh De Paul. Ke belakang dia, langsung ke depan kali ini. Yang dituju tadi adalah McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal kali ini menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Di sektor kiri, ke belakang dia, Kukureya. Kerjasama kali ini dengan Laporte. Masih mendekati garis tengah. Kebarsi lagi ke kanan. Terjadi satu pelanggaran terhadap pemain Alex Baena tadi. Dari pemain Argentina. Tanpa bola, terjadi kemelut di lingkaran tengah pertandingan kali ini antara beberapa pemain Argentina dan juga pemain Spanyol. Terjatuh lagi bagaimana pemain nomor 5 dari Argentina, yaitu Paredes, sepertinya ini melakukan tindakan yang cukup ekspresif ya, dengan melakukan dorongan-dorongan terhadap beberapa pemain dari Spanyol. Nampak kali ini Alex Baena masih berada di dalam lingkaran tengah pertandingan, diterubungi oleh beberapa pemain untuk mengecek kondisinya. Ternyata Rodri yang terjatuh tadi, nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Ya, Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini, yang baru saja masuk tadi menggantikan Gonzalez. Menggantikan Nico Gonzalez, Paredes di babak yang kedua ini. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini. Spanyol menguasai bola di sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Argentina. Kukureya geser dia ke belakang kali ini. Rodri manfaatkan lebar lapangan ke sektor kanan kali ini. Pedro Porro bergali ke belakang dia. Pau Barsi kembali kepada Rodri, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Argentina di sana. Bola dikuasai oleh pemain nomor 7 dari Argentina, Ronaldo Paul. Langsung saja ke tengah, kali ini berhasil dicuri oleh Rodri. Dani Olmo kali ini menguasai bola, tidak cermat. Dani Olmo berhasil dicuri oleh Alexis McAllister di sana. Masih McAllister, mencoba membantu serangan. Kali ini pemain-pemain Argentina di belakang, Tagliafico tadi umpannya, namun ternyata bola keluar lapangan dan sempat menyentuh pemain dari Spanyol tadi, Dani Olmo nampaknya. Peran ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan mereka dilakukan oleh Tagliafico sepertinya. Sudah pendek saja Tagliafico, terjatuh tadi satu pemain Argentina. Paredes lempar sepertinya, lempar kepada Tagliafico. Terjatuh Tagliafico tadi ketika akan berebut dengan satu pemain dari Spanyol. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Paredes tadi berikan kepada jaga gawang Emi Martinez, bergeser ke kanan ada Romero di sana, nomor punggung 13, dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Geser lagi ada Montiel, terjatuh Montiel, bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah, kali ini yang dituju adalah Alexis McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja, gawang Unai Simon kali ini bola menguasai. Geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon. Bergeser ke kanan ada Cubarsí di sana. Pau Cubarsí masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser kepada Pedro Porro, ke tengah dia. Kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi ke Oyarzabal, langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi, maksud kami Oyarzabal dengan Baena. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan kali ini dia, sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol, namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Bergeser ke sektor kanan pertahanan ada De Paul tadi, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina, tendang langsung jauh dari belakang kepada sang penjaga gawang ke depan kali ini, namun jatuh kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Satu pemain Spanyol tadi ketika melakukan duel udara terjatuh, masih tergeletak satu pemain Spanyol di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana tadi juga terjadi upaya atau peluang yang didapatkan oleh pemain Spanyol tadi, kerjasama yang cukup baik antara Oyarzabal dengan Ruiz tadi, namun belum berubah skor, masih 4-0. Sudah dilakukan kali ini Pau Barsin bawa bola umpan langsung ke dalam Dani Olmo dalam kotak penalti Argentina. Dani Olmo yang mendalam kotak penalti Cucurella, di sana tidak berhasil Cucurella. Aduh, Cucurella, kalau berhasil jadi lagu seperti Naif. Cucurella meninggalkan, aduh posku, tapi tidak berhasil. Cucurella masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap 0-0. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Cucurella mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini, beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini, Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia, Pau Barsin itu ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV Laporta di Spanyol ada Laporte ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri, bergeser ke kanan dia ada Pau Barsin. Masih Pau Barsin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro, umpan ke depan, kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal, bola berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol, bergeser lagi kepada Pau Barsin, ke kanan dia adalah Porte, kemudian masih Pau Barsin, geser lagi ke kanan, Pedro Porro ya, bukan Pororo ya, kalau Pororo itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina. Bekerjasama dengan Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih pusat kami, masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerjasama 1-2. Sepertinya umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Matador Spanyol. Terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol. Pedro Porro ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, diantaranya ada Oyarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana, Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup betul kalau masih kali ini, masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada 4 sudah dilakukan, kali ini bersiap melakukan Lamine Yamal dengan kaki kiri berbentur pada kiri, ada Alex Bayona di sana dalam kotak penalti umpan, masih dalam diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Bayona, namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol, bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Bayona. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional. Seperti apa dampaknya kira-kira ini, Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Rezabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar lebih penyelesaian agar lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti bahwa pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia, dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi minimal ketika jadi pemantul ada second line seperti Dani Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol, apalagi kita tahu bahwa Lamine Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan oleh Lamine Yamal sejauh ini, walaupun dia sukses mengeksploitasi lini karena barisan pertahanan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka, dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
0: Oke, baik, dan pertandingan masih terus berlangsung, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik, kedudukan masih tetap 0-0. Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya untuk membuat pencetan Spanyol mencoba menyerang cepat menggiring kolam rasa dan gerak kotak nanti lepas dimakan gawang, lepas punta dari bulukan penjaga gawang Emiliano Martinez, untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan tujuh kang kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara Lamine Yamal, pemain yang masih muda beli langsung ke gawang, lepas terjadi kebut di sana, tahan dengan dari sana, mencoba giring oleh Pedro, Pedro menurut kembali kemarin dalam beli, angkat ke gawang, hampir-hampir saudara-saudara, satu sudutan kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi, hampir-hampir menggetarkan jalan gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, ataupun ya hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung dan kali ini lepas, kok buat terjadi yang terjadi di sana, langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sabu saja bola keluar kotak penalti, namun datang melihat dari belakang Kukurea tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang terasa dia. Penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kodakan pendek saja kepada Pedro Puro ataupun Paul Kubasi. Mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro. Kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Tetapi sekibus sedap dia masih menggiring bola umpan terobosan ke depan. Dan itu adalah Lamine Yamal, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang. Kuasa sempurna pemain-pemain Spanyol kini ada Cucurea, Cucurea umpan terobosan ke depan yang juga adalah pemain depan masih mengirim bola dia angkat utama terjadi cut dua di sana di heading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini dan kini kembali terjadi tendangan penjuru siapa yang melakukan tendangan penjuru apakah yang Yamal saudara-saudara ya pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung bergabung ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti namun datang lagi yang berketakutan menggiring bola merasa jantung berdarah angkat bulu kawan gol 1 headingan yang luar biasa tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja Davy Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina saudara-saudara dan tentu saja selamatlah gawang Argentina belum berubah kedudukan masih tetap 0-0 saudara-saudara Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam dan saudara-saudara bergerak bersama dengan itu saat ini terjadi hadasik break dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Denis Scaloni maupun pelatih yang cukup senior dan boleh dikatakan Luis De La Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih bertahan. Komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Iya, Spanyol masih sama seperti babak pertama menyerang terus. Tapi hari di babak kedua sebelum Idrisen break ini mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shot dengan 5 on goal-nya. Lalu ada satu peluang big sing yang cukup bagus dari peluang dari pemilik Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang yang diciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres. Hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66. Detik ke-20 tadi salah satu menurut saya salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal dia mampu melewati dua pemain lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan dari Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini di setelah Idrisen break nanti atau setelah jeda ini ada chance ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, dan termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, bisa tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina, ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan dan sepertinya para pemain bertahan. Yang lebih bertahan akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan, sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan, menggantikan Cristian Romero dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali shootnya juga belum ada dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu, Bung.
2: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke stadion UFC di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola, gerak tubuh sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, masukkan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri permainkan bola kepada Kuprea, dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira Kasih bersama nomor 26 masuk kami, nomor 26 kasih bersama kita kali sebentarnya, beberkan bola break cepat melewati garisnya, sudah merobos sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kasih sebelumnya Emiliano langsung teruskan ke depan. Kasih bersama sebelumnya, Tatia Tico mencoba kiringan ke depan, berdasarkan lagi dekannya masih di lingkar, oh tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di gelasnya sendiri. Belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan cepat mengiring bola. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasai sepenuhnya. Nomor punggung 17, Simeone mencoba melakukan tekanan mundur ke belakang. Umpan ke gerak kotak belakang, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas bagi pemain-pemain Spanyol. Datang kini serangan, umpan cepat mengiring bola. Kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Tagia Pico di sana, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba mengiring bola, tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan, ada Mac Allister, Allister mundur ke belakang, berikan pendek saja, berputar ke dia, masih kepada medan, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat mengiring bola, teruskan mengiring bola, putar ke sementara dia, tiga sembilan pada Messi, Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17, itu Simeone, Simeone salah umpannya, kandas tiga kick ke Korea. Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri. Rodri kutakkan di sebentar, tarik ke belakang jauh. Kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola. Masih permainkan bola kini, pemain-pemain Spanyol mencoba menyerangan kepada Pedri. Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo. Olmo umpan ke depan, masuknya kepada Lamine Yamal. Tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti di kanan, Argentina mencoba membungkus serangan kepada Julian Alves. Tapi namun kali ini tidak berdaya, kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol, dan akhirnya bola kandas dari pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba membungkus serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia. Kuasa belas sepenuhnya kepada Pedro Porro, ataupun juga rekannya di sana, masih permainkan bola, mencoba mengirim bola dia, dibayang lagi satu pemain Argentina, masih berhasil kuasa sepenuhnya, yaitu Laporte, umpan ke belakang, akhir pan, mencoba melakukan tekanan, mengirim bola, mendekat ke depan, umpan ke belakang ke kawan, oh, yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan, berlalu, tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara pendengar, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik untuk merebut kembali juara dunia. Sebagai juara bertahan, tentu saja peluang ini masih sangat terbuka, dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun piala dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026, ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan, saudara-saudara, kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri yang sudah dilakukan. Langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi. Diputarkan di sebentar dia masih permainkan bola Subasi. Tapi salah umpannya di lingkaran tiga kini masih Spanyol dengan kostum merah biru. Kombinasi ini masih berhasil mulai sebelah sepuluhnya. Umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17. Kuasai sepuluhnya William. Putarkan di sebentar pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini. Mencoba melakukan tekanan. Mundur ke belakang lagi kepada Kukurea. Kukurea kepada kapten. Waduh berbahaya. Menekan lagi. Lepas ke dalam jalan. Oh! Tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi. Dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum berapa kedudukan. Masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol. Melalui pemain lainnya. Berikan pendek saja. Berbahaya mereka dari kutak di sebelah dia. Angkat kurdalan. Lepas. Oh, dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sampai sudah bola tadi keluar kotak penalti dan out. Lempar ke dalam untuk Spanyol. Sudah dilakukan. Langsung berikan pendek kepada Ferran Torres. Terasa lepas kepada Puan. Oh, hampir-hampir saudara. Suatu tendangan yang keras tadi masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Ini nanti masuk ke meja, masuk ke sekini pemain Spanyol dan akhirnya bola tadi dibuang saja ke luar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru saudara-saudara bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina. Namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan ambil ancang-ancang William Junior ini. Ya, sudah lakukan langsung keluar gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti. Jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavon Pincik dari Slovenia. Kita nantikan ada ancang-ancang tendangan penjuru ya. Kembali lagi dilakukan langsung ke tengah ke kotak penalti tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi. Akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan dan terjadilah pelemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dan belum merubah keburukan masih tetap 0-0 pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini yang berlangsung di Stadion Universitas Amerika Serikat dan disaksikan lebih dari 80.000 penonton baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini gerak tipus jelas dia mundur ke belakang dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon tenang-tenang saja ya, geser saja bola ke depan kepada Aymeric Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri. Dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Kubarsi. Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah ke belum ke depan. Messi mencoba menghalangi, namun kirimkan kepada Kukurea. Kukurea umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri. Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang dikuat adalah Porro. Porro umpan ke depan, maksudnya terjadi perebutan berkasih kini Spanyol. Kuasa belas seluruhnya, kerjasama lagi dengan Lamine Yamal. Kita kadik sebentar Lamine Yamal ini, mundur lagi jauh ke belakang dia. Kepada Kubarsi lagi, masih jaraknya sendiri. Sementara tiga pemain Argentina ada di sana, dan Messi. Ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola. Namun kali ini Spanyol masih berbola, berikan pendek saja cepat menggiring bola. Merangsek itu ke nanti, angkat ke gawang. Oh, satu tendangan keras tadi. Dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol membentur pemain belakang Argentina. Dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Agliafico. Dan tentu saja Agliafico maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol. Kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, dan hingga saat ini saudara-saudara masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17 saudara-saudara. Pemain Argentina nomor punggung 17 itu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol, yaitu pemain nomor punggung 24 Marc Cucurella, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Saudara-saudara dengar, baik sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola yang merangsek jantung pertahanan lawan. Melalui garisnya sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kutak-atik sementara kami lihat di sana ada Pedro Porro. Porro tarik lagi ke belakang, dia kepada Kubarsik. Kubarsik memberikan bola pendek ke depan kepada Pedri. Pedri mundur lagi ke belakang, ada Cucurella di situ, melebar ke sisi kedua, berikan kepada Guinier, mencoba merangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain Laporte yang mencoba giring bola, melewati garis tengah sudah, kandas di kaki Alexis tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, mencoba giring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandes kah saudara-saudara dari Argentina, dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina, ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol, karena lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina saudara, namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, perompat suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara Nyong Nona hari ini, Senin 20 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

1 Timotius 4 ayat 7 hingga 8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang."

Selamat pagi, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Apri Laiskodat, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersyukur untuk pagi hari ini, kita kembali diingatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Terambil di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Sebelum daripada itu, saya mengajak Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona sekalian, mari kita teduhkan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus yang kami puja dan kami sembah, bersyukur untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami kembali beraktivitas dan kami berdoa kiranya Tuhan menuntun kami di sepanjang hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan dibacakan dan direnungkan, boleh kami menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan. Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang baru saja dibacakan, Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14, saya beri judul, Tuhan membentuk hidupmu. Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, setiap orang pernah jatuh dalam kesalahan, terluka oleh keadaan, atau sedang menanggung akibat dari masa lalu. Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14 tadi mengingatkan bahwa Allah tidak pernah berhenti membentuk hidup orang yang mau datang kepadanya. Bahaya terbesar bukanlah masa lalu yang kelam, melainkan kemandekan rohani, yaitu ketika seseorang telah lama mengenal Tuhan tetapi tetap tidak bertumbuh dalam imannya. Karena itu Tuhan memanggil setiap orang untuk meninggalkan kedewasaan yang semu dan bertumbuh melalui latihan rohani yang terus-menerus, tekun mendengarkan firman, hidup dalam ketaatan, serta melatih kepekaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Bagian firman Tuhan Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14 tadi, saya mengajak kita semua untuk merenungkannya dengan tema yang tadi saya sebutkan, Tuhan membentuk hidupmu. Dan ada tiga kebenaran penting yang ingin saya bagikan kepada Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona sekalian. Yang pertama, Tuhan membentuk hidup kita melalui firman-Nya, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Penulis Ibrani menegur jemaat karena sekalipun telah lama mengenal Tuhan, mereka masih seperti bayi rohani yang membutuhkan susu dan belum siap menerima makanan keras. Teguran ini menunjukkan bahwa kedewasaan rohani tidak diukur dari lamanya seseorang menjadi percaya atau usia seseorang, melainkan dari kesediaan seseorang mendengar serta melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa menyingkapkan isi hati, meneguhkan pola pikir kita, memperbaiki motivasi kita setiap hari, serta menjadi pelita menuntun setiap langkah kita, seperti yang dinyatakan Mazmur 119 ayat 115. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan juga itu seperti seorang tukang kayu yang membentuk kayu kasar menjadi karya yang indah. Demikian pula firman Tuhan membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Walaupun prosesnya terkadang terasa berat,
melalui kesetiaan hidup, dan bahwa otoritas firman Tuhan membentuk hidup kita menjadi pribadi yang dewasa dan berkenan kepadanya. Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua, saya baca ayat yang ke-13 dari Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Bagian yang kedua, Tuhan membentuk hidup kita melalui proses pertumbuhan. Jadi firman Tuhan menyatakan bahwa orang yang masih membutuhkan susu adalah mereka yang belum bertumbuh dalam memahami kebenaran. Ya, ini menunjukkan bahwa kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan, tetapi melalui sebuah proses. Proses yang berlangsung terus-menerus dan melalui pembelajaran, pertobatan, doa, ketaatan dalam keseharian kehidupan kita. Taat, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan sering memakai pencobaan, kesulitan, kekecewaan sebagai sarana untuk melatih kita menjadi semakin hari semakin tekun di dalam Tuhan, serta memurnikan iman kita seperti emas yang diuji di dalam api, seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Melalui setiap proses tersebut, Tuhan membersihkan karakter kita, menguatkan iman kita, dan membawa kita semakin mengenalnya secara pribadi. Saya baca lagi ayat yang ke-14. Bapak Mama sekalian, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-14 berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Bagian yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, Tuhan membentuk kita untuk mampu memilih yang benar. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, puncak pembentukan Tuhan adalah menjadikan kita pribadi yang dewasa secara rohani, mampu membedakan dan memilih yang benar dalam setiap keputusan hidup kita. Kepekaan ini tidak lahir hanya dari pengetahuan, tetapi melalui latihan rohani yang berlangsung terus-menerus, yaitu hidup dalam firman, doa, dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Sebagaimana Paulus berdoa untuk orang percaya dalam Filipi pasal 1 ayat 9 dan 10, Paulus menghendaki supaya jemaat semakin bertumbuh dalam pengertian sehingga mampu untuk memilih yang terbaik, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Demikian pula Tuhan melatih kita melalui disiplin rohani agar tidak mudah tergoda oleh dosa, melainkan teguh berdiri di atas kebenaran dengan hidup yang terus dibentuk oleh firman dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan memiliki hikmat untuk memilih yang benar dalam kemenangan atas dosa di dalam setiap proses kehidupan kita. Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, Tuhan menghendaki kedewasaan rohani, bukan kemandekan yang berkepanjangan. Ia membentuk kita melalui firman dan proses kita setiap hari. Jadikan firman pedoman hidup kita. Terimalah proses dalam perjalanan kehidupan kita untuk membentuk kita, melatih kita, dan memilih mana yang baik, dan menjauhkan larangan-larangan dari Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam tugas dan pekerjaan kita sebagai pemuda, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, dimanapun Tuhan kehendaki, kita membuktikan diri kita bahwa Tuhan terus membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, yang ingin untuk menikmati makanan yang keras, bukan hanya susu. Demikian firman Tuhan dan perenungannya di kesempatan pagi ini. Selamat menjalani hari ini dengan terus percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Bapa yang sungguh baik, mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan dan oleh perenungannya. Kami berdoa kiranya Roh Kudus senantiasa berbicara dalam hati kami, menuntun kami di setiap tugas tanggung jawab kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik sebagai pekerja, baik sebagai pemuda, pelajar, mahasiswa. Biarlah kami menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Muatan lokal Molok budaya Manggarai dinilai perlu menjadi fondasi pembentukan karakter peserta didik, bukan sekedar mata pelajaran pelengkap di sekolah. Gagasan ini mengemuka dalam FGD tahap 2 penyusunan modul ajar muatan lokal budaya Manggarai untuk jenjang SD dan SMP yang berlangsung di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat Jumat 17 Juli yang lalu. Kegiatan ini merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Fakultas Teologi dan Budaya Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng yang bertujuan menyusun modul ajar sebagai pedoman pembelajaran berbasis budaya di satuan pendidikan. Beralih ke informasi berikut, Wakil Bupati Nage Keo Gonzalo Gratianus Mugasada menghadiri rapat implementasi metode pembelajaran gasing, gampang, asik, dan menyenangkan serta penguatan pembelajaran fisika untuk wilayah NTT. Pertemuan ini mempertemukan Pemda dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat kualitas pendidikan di NTT. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, selamat pagi. Ketong ketemu lagi di rangkaian Sasando Pagi. Bagaimana pertandingan hari ini, final Piala Dunia? Gimana nih ya? Spanyol Argentina yang berhasil membuat Spanyol angkat trofi ya. Skor 1-0 mengakhiri ketegangan yang sangat luar biasa ya bapak mama semuanya. Yang mendukung Spanyol pasti udah pada senang banget ya, karena tim kesayangan mereka akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia pagi ini. Tapi ya itu dia, ini dua tim terbaik yang memang berlaga di final dan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Demikian juga Argentina. Tapi hasilnya memang harus diakui ya, Spanyol yang berhasil menjadi jawara, dan karena memang mereka mendominasi permainan dari awal babak awal. Oke bapak mama, bapak saudara, saatnya udah bersiap-siap mungkin. Yang mete-mete dari pagi mata sudah menyala, memang sudah siap mau antar anak ke sekolah, terus sudah harus kembali ke tempat aktivitas masing-masing. Ya Piala Dunia sudah selesai begitu. Ya jangan sampai ketong dan ketong baku te karena pun tim yang satu kalah, dia pun tim yang satu menang ya. Apapun itu namanya bola, ketong menikmati dan ketong sudah menyaksikan luar biasa sekali pertandingan di hari ini. Selamat pagi-pagi buat semua bapak mama, bapak saudara. Adakah juga yang hari ini bertemu sama hari bahagianya 20 Juli 2026. Penuh semangat sekali ya dengan pertambahan satu usia di hari ini. Beta ucapkan selamat bertambah satu usia. Semoga di usia yang baru ketong menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekitar ketong juga. Oke bapak mama, bapak saudara, rangkaian Sasando Pagi beta sudah siap untuk menemani bapak mama sampai tuntas di pukul 7 untuk sesi yang pertama. Tetap bersama beta di 104,3 MHz.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar depo anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Papa Mama Basodara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kita lanjut lagi di rangkaian Sasando pagi hari ini ya. Nah ini kita lihat Papa Mama Basodara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kali ini satu informasi yang kita coba bahas ya. Dari sekarang kita lihat ya Papa Mama Basodara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, terkait dengan banyaknya alih fungsi lahan hingga over tourism yang menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati ya. Khususnya ini juga yang kalau dilihat ya di Pulau Jawa ini menghadapi berbagai ancaman mulai dari alih fungsi lahan, penurunan muka tanah, banjir rob, over tourism hingga perdagangan satwa liar ilegal, perubahan iklim dan sampai ke pencemaran limbah. Nah, menurut Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Andes Hammurabi Rozak, Jawa Barat menjadi wilayah dengan laju alih fungsi lahan tercepat, yakni mencapai sekitar 14.000 lebih hektar per tahun untuk kawasan industri, pertanian dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Temuan ini juga tertuang dalam laporan status keanekaragaman hayati untuk ekoregion Jawa yang menggambarkan kekayaan hayati sekaligus tekanan terhadap ekosistem di pulau terpadat di Indonesia tersebut.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Bapak Mama Basodara, Tas Siaga Bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari Tas Siaga Bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari Tas Siaga Bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial. Mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, penggunaan pewarna alami menjadi identitas rumah tenun milenial di Kapek Adonara Kabupaten Flores Timur dalam menghasilkan kain tenun berkualitas. Inovasi ini dilakukan untuk menghidupkan kembali teknik pewarnaan tradisional yang telah lama ditinggalkan oleh masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Platform digital dinilai menjadi peluang besar untuk menghidupkan kembali lagu daerah agar lebih dikenal generasi muda. Pemanfaatan media sosial secara kreatif diyakini mampu memperluas jangkauan lagu tradisional tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi ciri khas setiap daerah. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Cavani. Sebagai salah satu warisan kearifan lokal yang sangat bernilai dan relevan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekedar mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan, melainkan cerminan cara pandang masyarakat TTS dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Taluitan Tavani mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, melalui ruang dialog yang terbuka dan dipandu oleh tokoh adat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat. Disinilah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dijunjung tinggi. Berikut penjelasan Maria Kause Kase, pemilik Sanggar Bisopo dan Pemerhati Budaya Timor TTS.
1: Kalau untuk orang Timor, khususnya orang Timor TTS, mungkin orang Timor yang sekitar sini, tapi bukan hanya orang Timor, mereka pakai topi dengan peletan Tavani, berarti segala sesuatu yang kita sudah bilang salah, bahkan buat salah, kita kembali saja dan kita memperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan buat kita. Baik di dalam adat ketimuran, sebagai orang yang beradat, orang yang punya sopan santun, kalau kita sesudah membuat sesuatu, kita sadar, kita kembali untuk memperbaiki yang salah itu. Yaitu, Taluitan Tavani. Kalau seperti ada masalah dengan tetangga, namanya manusia, jadi dia tidak luput, dia tidak terlepas dari tutur bahasa, bertutur dengan tetangga, dan tersinggung. Sebelum melangkah pemerintah, kita kembali untuk minta maaf dan kita memperbaiki apa yang kita sudah utarakan dan menyinggung perasaan orang lain. Itu menurut adat budaya yang sudah dari awal dan yang sudah diajarkan oleh agama, bahkan yang sudah diajarkan di sekolah, di pemerintah, dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Itu malah lebih berat kalau kita kembali ke adat yang sebenarnya. Contohnya, saya pinjam orang punya barang, sudah itu bikin rusak, sudah itu orang itu datang minta. Saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya marah-marah orang itu, dan seolah-olah saya tidak salah. Nah, itu juga satu tahapan yang kurang bagus. Untuk memperbaiki hal itu, harus kita dituntut dengan adat dan ada dendanya. Denda seperti bahasa kotor, mungkin ya istilahnya bahasa maki-maki. Bahkan bisa jadi pertengkaran berpukul dan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti saya harus bawa sarung satu untuk tutup kembali yang tadi saya maki tetangga itu atau orang yang saya sudah pinjam barangnya dan merusak. Bisa juga bawa dengan istilah babi satu ekor, beras untuk kita kembali masak dan makan bersama serta menjamu di dalam.
0: Lebih lanjut, Maria Kause Kase menilai bahwa nilai denda serta benda-benda yang wajib dibawa oleh pihak pembuat masalah dalam proses taluitan Tavani tidak dimaknai sebagai hukuman semata. Lebih dari itu, denda adat merupakan simbol tanggung jawab moral dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Besaran denda dan jenis benda yang dibawa sangat bergantung pada berat ringannya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan sosial antara pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, denda dapat berupa hewan ternak, hasil kebun, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat setempat. Semua ini ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan pihak yang bersangkutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa denda adat tidak bertujuan untuk memberatkan atau mempermalukan pelaku. Sebaliknya, denda tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan. Melalui pemenuhan kewajiban adat ini, pelaku menunjukkan itikad baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, nilai denda dalam Talawitan Tafani mengandung makna edukatif dan restoratif. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya harus ditempuh secara manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat.
1: Iya, kalau contohnya kalau misalnya ada masalah yang paling berat yang bisa membuat kita harus cepat sadar. Contohnya, zaman sekarang kata gosip terlalu banyak. Kalau gosip-gosip itu yang seperti saya gosip orang yang nama atau benar pun saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Seperti ada gosip orang, polisi. Itu denda paling berat, Pak. Kalau kami orang Timur, so itu denda paling berat. Itu istilah Nasino. Nasino itu bahaya. Nasino itu bahaya. Jadi harus kita kembali sadar dan memperbaiki atau menerusin telusan Tafani. Atau mengingatkan orang puhati yang tadinya sudah luka, yang sudah kita bikin dia bagaimana, bisa kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf. Tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutup kepada orang itu seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang tidak buat ini, saya omong belum buat ini. Sama saya menerjami orang itu. Jadi dengan mudah saya harus tutup kembali tadi yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja tidak ada denda. Mungkin semua selanjutnya tidak ada denda, hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan cepat sadar untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam. Nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar punya anak saya pukul, sudah itu saya bilang saya tidak pukul. Nah, itu nanti kena di anak saya, jadi itu termasuk nakiti juga. Dia harus cepat sadar, kalau tidak anak itu sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Gitu. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri, kita bisa melihat. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama supaya dapat mendoakan kita, menasihati kita, supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat duri di dalam daging.

Korea Selatan, Maria Kause Kase memandang perantua adat dalam tradisi Taluitan Tafani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Taluitan Tafani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar, sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan pada upaya memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Lebih dari itu, tua adat berperan sebagai pendidik budaya. Melalui setiap proses Taluitan Tafani, mereka menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya hidup rukun kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan tua adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai luhur budaya TTS tetap hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat saat ini.

0: angga ikhlas adalah keluarga, bukan keluarga dari mana soe baru lari dahi mantu kita tapi tetangga itu adalah keluarga yang paling utama. Jadi mungkin kalau dulu itu orang tua sebagai tua adat itu yang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga itu menghargai adat budaya kita. Itu sepen santun berbicara harus bagaimana kalau kami bisa berbicara harus tutup mulut dengan tangan supaya percikan lidah itu hingga orang itu juga. Kalau TCS itu masih pegang dan kami orang-orang yang orang Timur dan mungkin bagi saya bukan hanya orang Timur saja, semua orang yang hidup di dunia ini dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu tadi itu dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah. Kita harus pertahankan karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu. Dan budaya melihat saya kalau melihat orang saya kita harus lebih tinggi budaya kita dari leluhur-leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam. Tapi apa yang kita buat, kita kembali memperbaiki jika kita
1: dalam tradisi Talawitan Tafani pada masa dahulu. Penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat Sirih Pinang. Bagi masyarakat Timor Tengah Selatan, Sirih Pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat Sirih Pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima Sirih Pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat Sirih Pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama Sirih Pinang masih dihadirkan dalam Talawitan Tafani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kausekase menambahkan, Talawitan Tafani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat Sirih Pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian. Tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Talawitan Tafani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
0: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam bahasa adat. Jadi contohnya ini sudah kasih duduk tempat kiri dan kami orang Timur itu tempat kiri itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu biar 100 rupiah atau 1000 rupiah itu tidak boleh melanggar karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya dibikin dengan adat mungkin ada yang melanggar tempat kiri itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi jika orang itu datang membawa adat dia natuni habis. Tapi kalau ada abis-abis itu mestinya ada orang yang ngehen di bawah. Tapi ada bahasa adat itu, sapaan itu yang orang satu saja. Tapi dalam dia bertutur itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana. Sehingga kita dengan sukacita kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya berkelahi dengan

0: tetangga. Sudah itu, saya punya orang tua begini, ini sudah kita pergi di sana. Nah, jadi mungkin bawa dengan uang, tanpa ciri, dipilih. Datang kasih duduk, sudah itu mulai itu apa yang terjadi. Nah itu yang Indonesia juga nanti dia kasih duduk tanpa ciri, jika dia mengizinkan untuk kita bergerak, dia akan kasih duduk tanpa ciri, yang dia akan terima sayang ini sehingga jadinya ada perdamaian. Jadi apa yang menjadi kesalahan karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat di siang itu tidak baik. Atau bulan lalu, atau tahun lalu, jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia dipiakan. Bukan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fan ini mestinya dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya ngapalai, tidak kali ini gampang itu. Karena kita mesti perantara yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau pemerintah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu pikiran. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkali dengan orang, bahkan amat barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit dan tidak dengan secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan, dengan tuturan adat yang baik, ya tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santunnya kita, dan dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, dikirang ke tanah begitu, yang satu sadar tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang tajam dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah dan bisa-bisa juga difonis penjara. Itu kata-kata kami, kita harus pertahankan sehingga jangan lanjut ke penjara. Ya. Walaupun itu bagaimana yang penting jangan penjara, tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa. Jadi itu selain tanpa ciri, uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa saja. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya ada kita, budaya kita dari peninggalan nenek moyang kita, sehingga kita menangkap kepada nilai uang yang begitu tinggi. Karena memang orang zaman sekarang beli uang, dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar-benar salah, yang salah jadi benar, karena bilang apa UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kita berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai adat kita tutup dengan selendang satu, kos sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
1: Pendengar, Alwitan Tafani mengajarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat siri pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan dan keadilan sebagai fondasi utama. Talawitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Talawitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kekayaan wisata alam dan budaya di Nusa Tenggara Timur adalah andalan untuk memikat wisatawan ya. Pendekatan pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya tentunya bisa menjadi acuan model pengembangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan kalau lihat eksotisme berbalut budaya adalah kesan yang dirasakan jika berwisata ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Sonde hanya keindahan panorama alam yang tentunya menjadi daya pikat, tapi juga kekayaan budaya serta tradisi yang masih terjaga kuat oleh masyarakat adat. Contohnya, Pantai Nihiwatu di Sumba Barat. Objek favorit yang satu ini dikenal sebagai pantai yang indah dan surganya bagi peselancar dunia. Bahkan perkampungan adat dapat ditemukan di Wairebo yang dikenal dengan rumah ikoniknya. Atau arena menyelam di taman bawah laut di Pulau Alor. Jadi sondahnya laut, dataran tingginya juga menyimpan keindahan seperti terlihat di kawah tiga warna Kelimutu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona.

Ya, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, kepariwisataan berkelanjutan tentunya bisa disesuaikan dengan kearifan lokal dan daya dukung lokal ya. Kearifan lokal menjadi penting agar potensi wisata dapat ditonjolkan dan masyarakat setempat juga terlibat aktif dalam pengelolaannya. Dengan demikian, keuntungan yang dihasilkan ini tentu bisa mengalir kembali ke penduduk lokalnya ya. Sementara itu, Bapak Mama semua, daya dukung diperlukan untuk menyeimbangkan tingkat kepuasan wisatawan dengan lingkungan fisik dan juga keanekaragaman hayati. Karakteristik kepariwisataan berkelanjutan untuk memposisikan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama tentunya harus didukung dengan pembangunan kualitas masyarakatnya. Bahkan untuk mewujudkan SDM pariwisata yang ideal, literasi pariwisata ini perlu dibangun sejak awalnya.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama sa. Ampun . Anak.
0: Bapak do pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, Sa.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin. Dan kok tong juga lebih hemat, indeks ekonomi ya.
2: Bapak mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, rasa bangga terhadap budaya, seandainya cukup diungkapkan melalui kata-kata. Di mana generasi muda perlu mengambil peran melalui aksi nyata agar warisan budaya tetap lestari dan mampu bertahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta derasnya pengaruh budaya luar. Menurut relawan Asarasa Indonesia 2026, Aldi Saputra Mesmoksen, dan juga Ketua Komunitas Titik Nadi sekaligus relawan Asrasa Indonesia 2026, budaya merupakan identitas daerah yang harus dijaga, dilestarikan, dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat sebagian generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya karena menganggap aktivitas tersebut kurang menarik dan sonde memberikan manfaat secara materi. Beralih ke informasi selanjutnya. Putra Pariwisata NTT 2026 Gilang Adi Prakasa mengembangkan program advokasi lontar sebagai upaya mendukung pelestarian budaya. Dengan program ini juga dapat dilakukan pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan. Ia mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi dan mengembangkan potensi lokal sebagai daya tarik wisata. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.